0: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baik, kita kembali semula dalam segmen Teh Tarik Kopi O jam yang ketiga. Assalamualaikum, selamat pagi. Kini kita kembali. Jam yang ketiga ni nak bawakan untuk anda Sembang Tosen. Topik kita, apa benda yang anda selalu cakap tapi tak buat-buat lagi. Antara lagu yang akan menanti.

0: Sembang tu set.
1: Baik kawan, jom kita nak raikan komen-komen daripada pendengar kita yang dah pun hantarkan WhatsApp. Nur Hidayah ni cakap apa ni? Bukan main riang lagi, awak gelak bila awak baca komen dia tadi ni.
2: Saya terpana bila baca kiriman daripada Nur Hidayah binti Husin dari tempat kerja ni. Katanya macam saya pula dah lama nak bela singa. Tapi itulah sampai sekarang tak bela singa lagi. Mana nak cari singa ni?
1: Okey, saya Dayah. Rasa Dayah tak payah bela singa. Sebab awak pun dah memang macam singa jadian kan? Dayah.
2: Saya nak cadangkan satu benda, Dayah. Sebab kalau awak bela singa, nak tak pasal-pasal perhitan cari awak.
1: Yeah.
2: Jadi daripada bela singa, baik bela singa mini.
1: Yang patung tu kan?
2: Kan?
1: Kucing. Kucing.
2: Kucing. Boleh geng dengan saya. Nanti okay, kita boleh tukar-tukar gambar kucing.
1: Ya. Dayah, boleh itulah bela ni. Tak pun... Yalah, bela singa macam manalah dia boleh fikir nak bela singa tu. Tapi tak apa, itu pendapat masing-masing.
2: Awak dah tahu kan kenapa saya gelak je
1: kan? Kan, kita raikan lah. Yeah. Okay, Siti dari Kuala Selangor. Saya selalu cakap nak habiskan membaca satu buku setiap bulan. Buku dah beli banyak. Okay. Tapi yang habis baca cuma buka depan dan belakang je.
2: Alamak, dia baca opening dengan ending.
1: Ya. Ataupun sinopsis je kan? Okeylah.
2: Ini ada seorang lagi geng dia. Liana dari Ampang katanya nak habiskan baca buku yang dia beli tahun lepas. Tapi buku tu masih cantik tersusun kat rak.
1: Okey.
2: Untuk makluman, semua pencinta buku sekarang ni ada pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur.
1: Betul?
2: Bolehlah nak shopping buku tapi jangan lupa baca.
1: Itulah tu. Saya rasa habiskan baca dulu baru pergi pesta buku tu. Tapi kalau yang tak sempat baca buku, jangan risau. Anda boleh bersama dengan kami setiap hari Selasa jam 9.15 minit pagi. Kami akan bawakan anda Semangat Pagi bersama dengan Datuk Dr. Budiman Muhammad Zohdi, berkongsikan berkenaan dengan intipati buku-buku pilihan. Tak baca, macam kami tak sempat nak baca buku pun, tapi kami tahu apa intipati buku-buku yang ada dalam pasaran sekarang. InsyaAllah. Okay. Azman dari Gombak, setiap malam saya cakap esok nak bangun awal untuk jogging lagi. Bila alam berbunyi jepi, saya pula yang tekan snooze ataupun matikan alam tu. Sampai sekarang kasut jogging masih nampak baru. Selalunya kasut jogging ni sekarang beli, selalu kita fikir macam ni kasut ni untuk khas untuk jogging lah. Tapi alhamdulillah kita akan pakai pergi office punya. Confirm.
2: Tak apalah, kawan-kawan dia pakai juga. Sebab kau tak pakai dia, nanti dia makan diri, dia merajuk.
1: Yelah, betul. Tambah kasut sekarang ni, kalau awak simpan je, lagi cepat rosak dia kena pakai,
2: betul.
1: Kan?
2: Itu kata dia makan diri tu, dia merajuk orang tak pakai. Okay.
1: Jadi itu dia antara komen-komen yang telah pun dihantar di WhatsApp. Ada yang masih lagi tertanya-tanya. Macam seronok je hantar dekat WhatsApp kan? Boleh hantarkan di talian 019-330-4425. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selatan. Lorong kecemasan terhalang, trafik bergerak perlahan di lokasi. Selain itu, terdapat dua insiden kereta rosak, iaitu pertama di NKVE di kilometer 9.0 arah utara dari Shah Alam ke Subang. Lorong kiri terhalang, trafik bergerak perlahan. Satu lagi insiden kereta rosak di LDP di kilometer 18.7 arah utara PJS. Lorong kiri terhalang, trafik bergerak perlahan. Trafik juga bergerak pelan dan kekang kelewatan di lokasi berikut. LDP perlahan dari Pucung Intan ke PJS, PJS ke Jambatan Kabel, Kelana Jaya ke SS2, juga Pencala ke TTDI. Lebuh Raya Utara Selatan E2 perlahan dari Putera Mahkota ke Bangi, Plaza 1 Sungai Besar.

0: Itu dia nyanyian daripada Quetz dengan tajuk lagunya Give Me That Crown. 8.22 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Jom sembang bersama dengan kami dalam Sembang Tu Sen.
1: Sembang Tu Sen.
0: Sembang Tu Sen hari ini untuk edisi 3 Jun dan hari ini merupakan hari ke-154 dalam tahun 2026. Dah masuk setengah tahun dah. Jadi
2: 154.
0: Ya, okey. Dan jadi hari ini kita nak tanyalah kepada anda. Benda apa yang selalu anda cakap ataupun pernah anda cakap banyak kali tapi tak buat-buat sampai sekarang ni. Apa yang menyebabkan anda tak berjaya lakukan apa yang dikatakan tu? Apa yang menghalang? Mungkin daripada segi masa. Mungkin dari segi sebenarnya tak tahu macam mana nak buat pun ya juga kan. Macam tadi saya cakap, oh saya ni nak jogging tapi hujan sehari dah tak pergi dah kan. Ni beberapa hari dah tak hujan ni tak pergi-pergi pun. Banyak alasan. Okey, Aina dari Hulu Langat, saya selalu kata nak telefon ibu setiap hari. Kadang-kadang sibuk sangat sampai terlupa. Bila fikir balik, itulah antara perkara yang saya nak betulkan separuh tahun kedua ni. Yelah, sebab kita tahu kita berada di perantauan. Jadi kita kena ingat telefon ibu bapa ni adalah satu keperluan dah. Hari-hari kita kena update. Walaupun sekejap, kita telefon lah kejap. Halo, apa? Okey ke? Dah makan ke? Ubat semua okey? Settle? Hari ni buat apa? Okay. Apa-apa Roger? Dah. Cukup. Bukanlah nak kata nak kena cakap telefon sampai 3 hari pun. dapat 3 minit, 2 minit jadi lah kan.
2: Ataupun kalau berkesempatan, kalau balik kampung tu mungkin boleh ajar mak ayah WhatsApp pun boleh. Korang ada message kan, kalau tak sempat nak telefon kan.
0: Ataupun idea saya kadang-kadang terlupa. Macam Aina ni kata dia lebih kepada kelupa ni sebab sibuk kan. Buat reminder.
2: Reminder ke alarm ke?
0: Buat alarm. Selagi tak telefon, alarm tu tak akan bunyi. Takkan berhenti. Kan? Okey. Roslan dari Sabah Bernam, saya asyik cakap nak bercuti dengan keluarga je. Duit dah kumpul sikit-sikit dah. Tapi asyik tangguh sebab kerja. Harap tahun ni dapatlah tunaikan juga. Bawa anak-anak ni pergi jalan kan. InsyaAllah kita doakan Roslan eh.
2: Okey. Ni pun pasal cuti juga. Tapi ni Farhan Subanjaya kata, selalu cakap nak simpan duit nak bercuti. Tapi bila ada juara murah tu, terbabah niat tu.
0: Dia lebih bercuti awal.
2: Dia nak simpan duit dulu.
0: Okay. Tapi?
2: Tapi ada jualan murah je habis.
0: Habis duit simpanan bercuti tu punya tabung tu kan? Okey. Apa nama dia ni?
2: Farhan Subanjaya.
0: Okey Farhan, awak buat satu lagi tabung yang lain.
2: Tabung shopping
0: ataupun tabung reward diri lah tu. Tabung yang untuk bercuti ni lain. Asing kan? Jadi kalau nak beli apa-apa, guna yang tabung yang kedua tu lah. Tabung bercuti tu supaya tak terusik kan.
2: Betul.
0: Itu cadangan je lah. Awak cuba-cubalah kalau nak buat kan.
2: Okey,
0: kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan Sudirman. Selepas ini kita kembali semula. Yang mana nak call kami 0322873203 ataupun 0322873204.

0: Cik, minta rasa mandu.
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
0: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
4: Boleh tolong tak?
3: Boleh.
4: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
3: Boleh.
4: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
3: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latihan industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Joshua.
1: Nyanyian daripada Farah Wahida featuring Hani dengan tajuk lagunya Tanpamu Ku Rasa Suramnya. Gitu. Okey, tanpa pendengar semua, kalau anda tak komen dalam sembang tu sen, tak lengkap lah, tak jadilah. Okey, jadi yang dah mana kita raikan tu, alhamdulillah, terima kasih di atas kesudian anda untuk bersama dengan kami dalam sembang tu sen. Mungkin ada lagi yang masih lagi bercuti hari ni tau. Sebab anak-anak kita, adik-adik kita ni masih lagi bercuti sekolah. Jadi mungkin ada ibu bapa yang nak ambil kesempatan bawa anak pergi dolan-dolan. Hati-hatilah. Walau di mana jua anda berada, terus bersama dengan kami di Selangor FM di frekuensi 100.9 MHz. Okey, Sembang Tusen hari ini kita bersembang berkenaan dengan topiknya apa benda yang selalu anda cakap tapi tak buat-buat sampai hari ini kan.
0: Okey.
1: Kadang ada kata yang nak kurus, ada yang nak berjimat, ada yang cakap nak kurangkan minum air manis, kadang ada yang cakap nak berhenti atau nak makan sebelum malam kan, nak makan malam. Tapi apa yang membuatkan perkara tu tengendala, boleh kongsikan bersama dengan kami.
0: Okey, Azri dari Puchong katanya nak cuci kereta sendiri setiap hujung minggu kononnya, tapi dia banyak tengok video cara nak cuci kereta daripada nak cuci, nak buat tu. Dia punya lebih banyak tengok video lagi,
1: so maknanya lebih banyak screen time lah tu.
0: Screen time lepas daripada nak praktikkan. Nak buat praktikal tu tak ada.
1: Okey.
0: Okey, Intan Hulu Langat katanya selalu cakap nak tidur awal, tapi setiap malam sibuk tengok drama ataupun kadang tak tengok drama, tengok media sosial sampai malam.
1: Itulah tu, esok pagi bangun pergi kerja masih lagi rasa lesu kan, walaupun tak pergi mana pun. Banyak tengok screen time tu lah. Okey. Kadang-kadang kita ni bukan masalah malas tau. Nak buat benda-benda macam tu kita terfikir, tapi kenapa tak buat-buat tu bukan sebab malas, cuma kita terlalu banyak fikir sampai tak mula-mula. Nak pergi jogging. Okey lah, aku esok nak pergi jogging. Tapi kasut ada ke? Tapi nak kasut, lepas tu sekejap lagi kalau jogging, sekejap lagi dah jogging jauh-jauh macam. Macam mana kita nak kira kita punya kilometer? Kena beli jam pula. Nampak? Sekarang ni dia kan macam pelari culture. Contoh lah, ini dalam dunia berlari ni lah. Pelari culture, kalau tak ada kit, tak ada jam, tak ada kasut yang fancy-fancy, tak nak pergi jogging lah sebab takut tak ikut trend.
0: Nak buat konten lagi kan.
1: Itu salah satu sebabnya kita ni tak mula-mula lagi apa benda yang kita cakap tu. Okey, antara tip yang untuk anda, mungkin untuk kita jugalah, yang masih lagi tak mula-mula apa benda yang kita selalu cakapkan tu, mulakan dengan langkah yang kecil. Jangan terus target benda yang besar. Contohnya hari ni baru nak lari, baru terfikir nak jogging. Wah, hari ni aku nak buat 10 kilo lah. 10 kilo. Itu yang kena demam urat. Layan sekilo dulu. Ataupun brisk walk dulu kan. Kalau nak mula berjoging, jangan paksa terus 5 kilo. Mulakan dengan 10 minit sehari dulu. Kalau nak simpan duit, contohnya mulakan dengan RM1. Jangan nak sehari 500. Gaji dia baru berapa 500 dan semua simpan, apa yang nak pakai kan. Kena ada perancangan.
0: Ataupun macam satu tip kawan saya kongsi, dia selalu kumpul 50 sen dan 20 sen dan juga duit di RM1.
1: Ada je RM5,
0: simpan.
1: Terus simpan. Okey, yang kedua tipnya, jangan tunggu masa yang sesuai. Kalau tunggu masa yang sesuai, sampai bila-bila tak sesuai. Kan? Ramai orang tunggu, nanti bulan depan lah cik. Bulan depan, bulan 7 bulan depan. Ogos pun bulan depan. 9 pun bulan depan. 12 pun bulan depan juga. Kita kena ingat tu. Hakikatnya masa sempurna jarang datang. Kadang-kadang progres bermula bila kita buat walaupun belum bersedia sepenuhnya.
0: Buat sikit-sikit, kecil-kecil dulu.
1: Dia kena mulakan dulu. Bila awak dah mula tu, insyaAllah yang akan dipermudahkan untuk step-step yang seterusnya. Okey, sekejap lagi kita akan kongsikan lagi tip-tip yang lain untuk anda jayakan benda-benda yang orang cakap dream list lah, ataupun anda punya wish list ni, untuk menjayakan wish list anda ni. Kejap lagi kita akan kongsikan tip. Jom kita layan dulu lagu nyanyian daripada Yusri, Warna Kehidupanku.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.
4: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sahur FM, pilihan tepat.

0: dan dalam keadaan baik.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Bisingnya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
3: Akak, saya nak cancel order.
4: Sebab apa?
3: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
5: Sembang tu set.
6: Baik, Sembang tu set. Kita kembali di penghujung dah. Ada lagi ke kita nak raikan sebelum kita kongsikan tip-tip yang seterusnya?
7: Okey, Mira dari Petaling Jaya. Saya nak kurangkan masa di media sosial. Screen time lah . Tapi setiap kali pegang telefon, terus lupa niat asal dan terus ralik
6: lain media sosial. Okey, itulah benda-benda yang selalu dia cakap. Wah, aku esok tak nak main gadget sangat lah. Esok nak buat benda-benda yang berfaedah. Contohnya, main gadget pun berfaedah juga. Ada informasi kan? Betul. Tapi dia... Bila konten yang kita tengok dekat media sosial ni yang tak memberikan manfaat, gosip je atau sebagainya, itu yang rasa macam tak memberi manfaat sangat kan.
7: Okay, Farhan dari Kuala Kubu Baru katanya nak kemas stor rumah yang penuh barang lama, nak buat spring cleaning katanya. Tapi sampai sekarang masih jadi projek yang tertangguh. Tak ada masa lagi nak spring cleaning.
6: Okay, dia spring heel je . Okay, ini antara tip yang seterusnya untuk anda menjayakan apa yang selalu anda cakap tu jadi kenyataan. Tulis dan letak target yang jelas. Contohnya, awak selalu buka peti sejuk kan? Tulis dekat situ. Saya nak kurangkan screen time besar-besar. Lepas tu buat frame ke, buat banner ke. Supaya bila setiap kali kita tengok kan, kita ada belajar psikologi. Kalau kita teringin nak pakai kereta mewah, jadikan dia wallpaper telefon. Jadikan dia wallpaper dekat komputer di pejabat. Supaya sebelum kita mulakan kerja, okay, kita kena kerja semangat sebab target kita yang ini. Gitu.
7: Tapi bila Api sebut pasal peti ais tu tadi, saya terfikir adakah kena letak notis kurangkan buka peti ais supaya tak makan.
6: Pun boleh juga. Pun boleh juga yang mana nak kurangkan berat badan tu kan. Ataupun buatkan lock dekat peti sejuk tu. Dia akan buka 5 jam sekali je. 5 okay. jam. Dah buka sekarang ni, kena tunggu 5 jam pula. Baru boleh buka. Okey. Itu yang boleh makan kat luar tu. Sekarang pula benda boleh order je. Peti ais tak boleh buka 5 jam. It's okay.
7: Boleh order.
6: Hello, abang delivery. Okey, dan kita perlu kurangkan nanti, perkataan nanti. N-A-N-T-I tu. Okey, nanti aku nak dia tu. Nanti aku nak nilah nanti. Kan? Mungkin kita cakap mulai sekarang. Tengok buat. Jangan cakap je kan.
7: Ataupun selalu nanti tu hari ni ke? Nanti lah.
6: Itulah orang cakap tangguh tu. Dan yang seterusnya, cari kawan ataupun orang untuk sama-sama support. Kadang-kadang kalau kurus seorang-seorang, contoh kalau orang nak puasa kan.
7: Betul.
6: Puasa seorang-seorang dia rasa macam dugaan sikit. Cuba kalau macam kita ada kawan, contoh kat tempat kerja, esok kita puasa tak? Okey, kita puasa. Tapi kau jangan tanya, kau jangan ajak aku kan. Memang takkan dia.
7: Aku
6: dah tengok dah tu.
7: Baru nak ajak.
6: Memang tak ada dah.
7: Jom lah, ni depan kita puasa.
6: Saya takut ni.
7: Takut apa?
6: Hypo. Okey, tips yang seterusnya, jangan malu kalau progres kita perlahan.
7: Okay.
6: Kalau kita kata nak kurus tapi dah 6 bulan baru turun setengah kilo. Jangan malu, tak apa. Janji awak ada juga turun setengah kilo. Saya ni bertambah berkilo-kilo.
7: Setengah kilo pun okey
6: pun. Okey. Janji ada progres. Yang ketujuh, hargai setiap kemajuan kecil. Hargai, contohnya walaupun turun setengah kilo contoh . Kita macam alhamdulillah, syukur setengah kilo kan. Berkat usaha tak makan, berpuasa selama sebulan kan. Ada progres, tak apa, bersyukur
7: insyaallah.
6: So maknanya, tapi orang kita ni selalunya bila kita nak hargai tu, alhamdulillah turun setengah kilo kan.
7: Makan pula lah.
6: Okey, kalau cik dengan day. Ini, aku nak reward diri aku.
7: Aku nak cheat day hari ni, aku nak makan 2 kilo.
6: Aku nak reward diri aku. Hari ni aku nak makan benda apa semua yang aku nak. Nah, contohnya gitulah. Okey, jadi terima kasih kepada anda yang dah pun berkongsi tentang topik kita hari ni. Topik Sembang Tu Sen, apa yang selalu anda cakapkan tapi tak buat-buat lagi. Yeah. Tapi tak menjadi-jadi lagi kan. Tak perlu tunggu tahun baru untuk berubah. Bila-bila masa pun boleh buat permulaan baru. Yang penting jangan biarkan impian hanya jadi ayat yang diulang setiap tahun tanpa tindakan. Okay?
7: Setiap kemajuan sedikit, walaupun sedikit kemajuan setiap hari, tapi letak lebih baik daripada tak mula langsung.
6: Yes. Okay, kita doakan juga apa yang anda rancang ataupun apa yang anda pernah impikan akan jadi satu kenyataan satu hari nanti, insya Allah. Selepas ini kita akan berjumpa dalam jam yang terakhir antara lagu-lagu yang akan menanti.

Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

PAS. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Is Bekalan Dunia. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Titah Yang di-Pertuan Agong merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
1: Peringatan Kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Berita seterusnya. Keikhlasan hati seorang suri rumah membantu golongan asnaf sejak lebih 16 tahun lalu membuka jalan buat Jamiliah Abdul Manaf untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Jamiliah antara 75 penerima tajaan penuh Haji Kerajaan Negeri Selangor menyifatkan peluang bertemu peluang menjadi tetamu Allah itu sebagai nikmat berharga. Pelbagai urusan kebajikan dilakukan, termasuk membantu golongan tiada dokumen pengenalan diri, mendapatkan bantuan zakat dan menyelesaikan masalah perumahan.
2: Ya, tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji, doa saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya, kawan saya kata, apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata, baru cerita kawan. Kita punya kewangan kita memang tak mencukupi. Mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah dengar. InsyaAllah doalah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa, Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Jamiliah Abdul Manaf. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama, termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu, India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Bola sepak Piala Dunia 2026. Skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Bawah kendalian ketua jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar. Skuad kebangsaan England meneruskan persiapan dengan menjalani sesi latihan di Palm Beach Gardens, Florida yang dikendalikan pengurus pasukan Thomas Tuchel. Pemain tengah Jordan Henderson berkata, fokus pasukan ketika ini adalah kepada corak permainan serta kepentingan menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca panas yang dijangka pada kejohanan itu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Info trafik Selangor FM yang terakhir untuk pagi ini dimulakan dengan kemalangan di Elite di kilometer 3.5 arah utara dari Sifil ke Shah Alam, lorong kecemasan di

0: Langsung lebuh raya kesas PJS ke Jambatan Kabel kerana jaya ke SS2 juga Sungai Pencala ke SS2. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
3: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
2: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
3: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan Selangor FM. Sekarang ini dalam jam yang keempat, segmen Teh Tarik Kopi O edisi 3 Jun 2026, hari Rabu dah hari ini. Kepada yang sedang dengarkan kami dalam kenderaan, sedang memandu, hati-hati memandu. Yang dah pun mula kerja hari ini, kami ucapkan selamat bertugas kepada semua pendengar di Selangor FM. Ini antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Itu dah nyanyian daripada kumpulan OAG Pemaisuriku 9.27 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Dah sarapan pagi ke belum tu? Adakah pagi ni makan beef tea?
1: English breakfast sangat. Beef tea pagi-pagi.
0: Banyak
1: tak
0: lagi
1: berat sangat ke?
0: Daging korban. Makan daging korban banyak lagi tu. Okay, ada juga hari ni yang pagi-pagi ni nak bawa anak pergi jalan-jalan ya. Nak pergi pesta buku. Kami doakan semoga anda ada selamat pergi dan selamat pulang lah. Dan jangan lupa juga untuk menitik beratkan isu-isu keselamatan. Kalau pergi tempat-tempat yang beramai-ramai ni, kalau bawa anak 5 orang, pastikan balik pun 5 orang. Jangan lebih, jangan kurang. Terbawa balik anak orang. Okey, kita nak kongsikan di mana Datuk Menteri Besar Negeri Selangor berharap pemberian subsidi tambang RM30 sebulan menerusi pakej daya daya tahan Selangor menggalakkan lebih ramai untuk menggunakan pengangkutan awam. Datuk Seri Amiruddin Syari kata beliau masyarakat perlu menggunakan peluang itu sebaiknya dan membuatkan persediaan awam melalui aplikasi NINE ataupun NINE sebagian daripada pakej pengukuhan daya tahan Selangor bernilai RM131 juta yang telah beliau umumkan sebelum ini. Permohonan subsidi tambang pengangkutan awam selama 6 bulan telah mula dibuka kemarin 1 Jun tahun 2026.
1: Menurut beliau dalam satu kenyataan menerusi media sosial beliau, beliau menggesa semua rakyat untuk gunakan peluang ini sebaiknya dan buat persiapan lebih awal menerusi aplikasi NINE. Dan mudah-mudahan bantuan ini dapat mudahkan perjalanan harian di samping menggalakkan lebih ramai lagi untuk gunakan pengangkutan awam.
0: Okey, kalau kita flashback pada bulan April yang lalu, Datuk Menteri Besar mengumumkan sebanyak 131 juta telah diperuntukkan untuk pakej pengukuhan daya tahan Selangor untuk tujuan mengukuhkan keterjaminan bekalan makanan, mengurangkan kos sara hidup rakyat selain meningkatkan penggunaan pengangkutan awam. Dan menerusi pakej itu juga akan dapat mengawal kesan inflasi daripada meningkat secara keterlaluan dan memberi bantuan bersasar kepada golongan paling terkesan.
1: Permohonan subsidi menerusi aplikasi NINE mula dibuka kemarin. Okay, warga Selangor yang layak boleh nikmati subsidi tambang RM30 sebulan selama 6 bulan. Dan inisiatif tersebut dibuka mulai kemarin mempabitkan 50,000 permohon terawal.
0: Ini kita ingatkanlah sebab orang baru mula kerja. Sebab itu hari yang bercuti tu asyik tengok tempat makan. Masakan daging korban nak masak kurma hari ni dah buat dah kan. So maknanya media sosial banyak digunakan untuk cari benda-benda yang berkenaan, konten-konten berkenaan cuti lah. Ini kita ingatkan subsidi tambang pengangkutan awam RM30 sebulan selama 6 bulan terhad kepada 50,000 permohon yang terawal. Tertakluk kepada syarat dan kelulusan. Permohonan telah pun dibuka 1 Jun 2026 dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi NINE dan lengkapkan EKYC sekarang. Boleh digunakan untuk van DRT, bas, kereta api hingga tahun ini. Ini di bawah pakej pengukuhan daya tahan Selangor fasa 1 yang bernilai RM131 juta ringgit Malaysia. Selepas ini ada lagi info-info yang akan kami kongsikan. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Satu minggu, satu siram. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah SAW para sahabat serta para nabi terdahulu. Setiap jumpa.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Jangan lupa untuk ikuti kami juga di semua platform media sosial Selangor FM. Kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Alang-alang dah buka telefon tu, muat turun juga aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda untuk anda terus bersama dengan RTM ataupun Selangor FM walau di mana jua anda berada. Okey, kita nak kongsikan di mana ini info menarik. Warga emas di Dewan Undangan Negeri Dun Subang Jaya berpeluang untuk dapatkan vaksin selesema pada kadar serendah RM30 menerusi program khas yang akan diadakan di Balai Masyarakat USJ 2 pada 13 Jun nanti.
2: Oh, okey, 13 Jun nanti akan datanglah . Ahli Dewan Negeri Subang Jaya, Michelle Ng Meizi berkata keutamaan akan diberi kepada pengundi berusia 60 tahun ke atas serta individu yang mempunyai penyakit komorbiditi. Dan menurut beliau, program kenaan akan berlangsung dari jam 9 pagi hingga 3 petang 13 Jun nanti. Jadi katanya menerusi satu kenyataan di media sosial, lindungi diri anda dan orang tersayang. Vaksinasi sesama kini ditawarkan pada kadar RM30 bagi setiap suntikan untuk penduduk Dun Subang Jaya.
1: Dan beliau kata juga program itu dianjurkan dengan kerjasama Sukang, Poliklinik Media Ehsan, Majlis Perwakilan Penduduk MPP Zon 4 dan SUB. Tempat adalah terhad dan diberikan mengikut prinsip siapa cepat dia dapat. Daftar awal untuk mendapatkan tempat anda. Itu pesanan daripada YB Michelle sendiri. Mm-hmm. Orang ramai yang berminat boleh membuat pendaftaran menerusi pautan yang disediakan di Facebook rasmi YB Michelle atau dengan mengimbas kod respon pantas QR pada poster program tersebut. Jadi orang Subang, jangan lepaskan peluang ini untuk dapatkan vaksin sesama serendah RM30 menerusi program khas yang akan diadakan di Balai Masyarakat USJ 2 pada 13 Jun yang akan datang. Okay? Kita pun dah settle lah. Urusan kita hari ini temankan pendengar-pendengar kita bermula jam 6 pagi tadi sehinggalah sekarang. Terima kasih Pak Usu, Pak Usu, dan selamat berniaga juga kita ucapkan kepada Kak Ruby, Taman Medan Petaling Jaya. Katanya dah 3 bulan cuti. Ini hari baru berniaga balik. Kepada Nur Hidayah yang berada di tempat kerja, selamat bertugas. Dan jangan lupa juga selepas ini kita akan bersama dengan Siti Farah Nadia Fazlun untuk untuk berita Selangor FM
2: 10 pagi.
1: Berita Selangor FM 10 pagi dan selepas itu
2: 5 jam yang berikutnya 10 pagi hingga 3 petang.
1: Cerita siapa?
2: IDA Ida akan bersama-sama dengan anda dalam Hello Selangor macam biasa. Ada intai dapur, ada pilama yang anda semua suka sangat tu. Jangan lupa dengarkan bersama-sama dengan Ida. Okey, kejap lagi 10 pagi hingga 3 petang.
1: Okey, yang mana nak sembang-sembang bersama dengan kami mungkin tadi terlepas untuk sembang tu sen, jangan risau, esok ada satu hari lagi, hari Khamis, kami akan bawakan topik yang menarik untuk anda kongsikan komen anda. Okey, kami minta di dulu. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.
3: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, subsidi tambang RM30 tingkat penggunaan pengangkutan awam. Laluan Ampang beroperasi mut sementara bermula hari ini. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun.

yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Malaysia Madani, kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida, ketemankan anda hari ini 3 Jun 2026. Dan hari ini hari Rabu, ramai yang sudah kembali bertugas. Kalau kita tengok trafik pagi tadi kan, di sekitar Kuala Lumpur, Lembah Kelang, dah agak sesak sedikit lah berbanding hari Isnin dan hari Selasa kan. Jadi selamat bertugas untuk anda yang dah mula bertugas. Dan Ida temankan anda selama 5 jam ini sehingga pukul 3 petang nanti. Layan dulu lagu ini.

0: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM di 100.9 Pinang Baklang. Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, sama-sama itu juga Ida nak kongsikan. Okey, seperti yang kita tahulah, bermula 1 Jun 2026 akan dikuatkuasakan untuk pengguna media sosial yang berumur bawah 16 tahun tidak dibenarkan menggunakan platform media sosial. Okey, dan ini di mana pengesahan umur pengguna media sosial langkah tepat untuk lindungi kesihatan mental generasi muda. Itu menurut Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amaruddin, di mana langkah pengesahan umur pengguna media sosial yang dikuatkuasakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM disifatkan sebagai pendekatan terbaik dalam usaha melindungi kesihatan mental kanak-kanak dan remaja. Dan Menteri Besar Selangor berkata pelaksanaan mekanisme itu wajar disokong kerana bukan sahaja membantu menjaga kesejahteraan mental golongan muda, malah meningkatkan kemampuan mereka menghadapi cabaran masa hadapan. Dan langkah pengesahan umur oleh SKMM adalah satu pendekatan yang baik dan wajar diberikan sokongan kerana ia memberi suntikan kepada aspek kesihatan mental. Dan kawalan yang cuba dilakukan kerajaan bukan sahaja memelihara kesihatan mental tetapi juga menjaga kemampuan dan kecekalan generasi muda untuk menghadapi pelbagai cabaran. Okey, dan SKMM memaklumkan pengguna sedia ada yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun akan diberikan tempoh sebulan untuk memuat turun ataupun memindahkan data mereka termasuklah gambar dan video sebelum sebarang sekatan penggantungan atau tindakan lain yang akan dikenakan. Jadi sila ambil maklum, ini adalah orang kata antara isu-isu semasa yang perlu kita memberikan tumpuan lah. Lepas ni kan, di mana pengguna di bawah umur 16 tahun tidak layak ataupun tidak boleh mengakses media sosial.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita sekarang ini nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Okey, untuk Intai Dapur hari ini, Ida nak kongsikan dengan anda mengenai bende. Okey, sayur bende ni memang sedap. Tapi kadang-kadang dia punya belendir tu kan. Dan kadang-kadang tak rangup tu yang kadang-kadang kita buat macam alahai. Dia kurang kick lah, kurang Orang kata kurang kan. Jadi kalau anda ada masalah bende menjadi lembik atau terlalu belendir, mungkin cara merebus yang digunakan itu kurang tepat. Jadi jom Ida nak kongsikan dengan anda petua bende rebus kekal hijau, rangup dan tak belendir. Okey, yang pertama, anda kena pilih bende yang masih segar. Ini sudah semestinya lah. Di mana pilih bende yang berwarna hijau terang, saiz sederhana dan tidak terlalu tua. Bende yang muda biasanya lebih rangup dan kurang berserat. Yang kedua, basuh terlebih dahulu, di mana cuci bende sehingga bersih di bawah air mengalir bagi membuang kotoran dan sisa tanah yang melekat. Dan ketiga, jangan potong bende. Salah satu kesilapan yang sering dilakukan ialah memotong bende sebelum dicelur. Sebaiknya biarkan bende dalam keadaan asal dan hanya buang sedikit bahagian tangkainya jika perlu. Dan langkah ini membantu mengurangkan lendir daripada keluar semasa proses memasak. Yang keempat, didihkan air secukupnya. Panaskan air sehingga betul-betul mendidih sebelum memanaskan bende. Air yang cukup panas membantu mengekalkan warna hijau secara semula jadi. Jadi, jika suka, anda boleh tambahkan sedikit garam ke dalam air rebusan. Okey, seterusnya celur sekitar 2 hingga 3 minit sahaja. Masukkan bende ke dalam air mendidih dan celur selama kira-kira 2 hingga 3 minit bergantung kepada saiz bende. Elakkan mencelur terlalu lama kerana bende akan menjadi lembik dan hilang rangupnya tu. Seterusnya, anda boleh rendam dalam air sejuk atau air ais. Selepas diangkat, terus masukkan bende ke dalam mangkuk berisi air sejuk atau air ais selama 1 hingga 2 minit. Teknik ini membantu menghentikan proses memasak, mengekalkan warna hijau terang dan memastikan tekstur bende kekal rangup. Okey, seterusnya toskan sebelum dihidangkan. Toskan bende sehingga kering sebelum disusun di dalam pinggan hidangan, dan bende yang dicelur dengan cara ini sesuai dimakan bersama sambal belacan. Pastinya lah budu tempoyak, ai sedapnya kan. Dan anda perlu juga elakkan kesilapan-kesilapan ini, antaranya mencelur terlalu lama sehingga bende menjadi lembik, memotong bende sebelum direbus, menggunakan api yang terlalu perlahan sehingga air tidak mendidih dengan baik, tidak merendam bende dalam air ais selepas dicelur, dan menggunakan bende yang terlalu tua dan berserat. Semoga bermanfaat dalam Intai Dapur.

0: Iyalahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata kamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
2: Buat Mosquito.

0: sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM.
2: Silang Budaya, Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Tahu ni apa hal? Ha?
5: Awak kita?
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
7: Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih dan semantu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia daripada Baby Acha, Anja Baby. 11.06 minit pagi, kita sudah pun berada di jam yang kedua. Jangan lupa juga di jam kedua ini kita ada Pilama. Nak tahu lagu apa? Kena sama-sama nantikan sebentar. Nanti bermula 11.30 pagi. Ini dia Aisyah Retno, Tak Adil.

0: FM di 100.9 di Lembah Klang, Selangor FM pilihan tepat.
1: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
2: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
1: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
3: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lenti rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
4: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
5: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini

0: dan E-Duit, segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Ini mengenai laluan Ampang beroperasi mod sementara bermula esok. Untuk anda yang menaiki pengangkutan awam kan. Jadi ini mengenai laluan Ampang akan beroperasi dalam mod operasi sementara bermula esok selepas sebahagian besar kerja baik pulih susulan insiden di stesen Chan Sao Lin minggu lepas diselesaikan. Dan Rapid KL memaklumkan perjalanan antara Putra Heights dan Sentul Timur akan kembali beroperasi seperti biasa tanpa perlu sebarang pertukaran tren. Dan penumpang dalam perjalanan antara Ampang ke Sentul Timur serta sebaliknya hanya perlu membuat satu pertukaran tren di stesen Chan Sao Lin yang dijangka menambah kira-kira 5 minit kepada tempoh perjalanan keseluruhan pada waktu tu puncak. Dan di bawah mod operasi sementara, petugas sokongan akan terus ditempatkan di stesen utama bagi memastikan perjalanan kekal lancar khususnya dengan jangkaan peningkatan jumlah penumpang selepas cuti panjang. Ini dia Zainal Zain, Madah Berhela.

0: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia. Ha, tari menari. Okey, baiklah. Sebentar lagi Ida umumkan lagu untuk Pilama. Jangan tukar siaran anda.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini 11.37 minit pagi. Jadi seperti biasa, di jam ini kita ada Pilama. Ha, jadi kita nak perdengarkan kepada anda Pilama untuk hari ini.
1: Lagu mana?
2: Pilama.

Kekayaan harta memang penting, tapi kekayaan ketenangan lebih penting. Jika ada berhutang, sama-samalah kita ingat untuk menjelaskannya, ya. Ingatan ikhlas dari saya, Hasno, untuk semua pendengar setia Selangor FM.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu Khaibahar luluh. Baiklah, mana yang terlepas untuk pilama tu kita perdengarkan sekali lagi.
1: Lagu mana?

pilihan satu ataupun pilihan dua, boleh lock pilihan satu ataupun lock pilihan dua dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Okay? Jadi dan harapkan juga kita ada Kak Ruby. Ini memang fighter pilama. Mesti ada Kak Ruby. Okay? Katanya semestinya pilama satu, Ida. Okay, baik. Kita ada Ika. Assalamualaikum DJ Ida, pilama satu. Kita ada Dayah, pilama satu juga. Wow. Kita ada Kak Katie dari Serendah. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Ida. Waalaikumsalam. Pilama nak pilih nombor satu sambil layan Selangor FM tengah fikir nak masak apa tengah hari ni. Okay. Itulah harap-harap kan sambil-sambil dengar Selangor FM tu adalah idea nak masak tu kan. Kita ada Kak Zaini, pilama satu. Wow, pilama nombor satu mendahului setakat ini. Kita ada Razik, pilama dua. Okay, ini ada yang memecah lah. Untuk nombor dua ni, juga kita ada Zura, pilama nombor dua juga. Kita ada Pak Usus Hanik, pilih nombor satu. Kita ada Abang Wan. Abang Wan pilih nombor satu. Jadi terus buat undian sehingga 12.30 tengah hari nanti. Aziz Harun, jangan.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.
2: La Bamba, Chicago, Milano.
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
5: sedikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Ya, itu dia Syaz. Jangan ucap selamat tinggal. Jangan ucap selamat tinggal lagi. Sebab Ida temankan anda sampai pukul 3 petang nanti. Kita ada Mak Ngah. Mak Ngah nak lock pilihan satu. Wow, pilihan satu. Masih lagi mendapat tempat, ya. Tapi ada juga yang undi pilihan dua. Jangan risau. Mungkin nanti pilihan kedua akan memecut laju.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat member ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: Terus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang sesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latihan industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM. Pilihan tepat.
2: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dah baru saja berlalu daripada Cody. Dia. Baiklah. Teruskan undian anda seperti Mak Ngah kita ni. Mak Ngah baru nak undi. Pilama nombor 1. Belum terlambat lagi. Mana yang undi sekarang? Nanti kita kira 12.30 tengah hari nanti. Kita umumkan lagu mana yang menang untuk Pilama.

0: Ya, itu dia Nuha Bahrain malam-malam. Okey, baiklah. Kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang tertinggi untuk Pilama hasil undian daripada anda.
1: Pilih lagu mana? Pilama.
0: Okey, dah bersedia ke belum? Ya, pastinya hari ini memang mendahului betul . Ada beberapa je yang undi untuk Pilama 2. Jadi tanya-tanya. Ya, jadi tak nak buang masa lah. Kita nak terus belanja anda lagu penuh. Daripada Mas Hidayu, Cintaku 100%.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
5: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
6: Silang Budaya Radio RTM.
7: Budaya menyatukan kita.
8: Satu suara,
9: satu jiwa.
10: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini?
11: Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
12: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada kakak Azra dan juga Jazz Karma. 12.48 minit tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan untuk anda. Mungkin ada yang baru nak keluar makan tengah hari. Selamat makan tengah hari. Selamat menjamu selera. Dan tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari. Dan selepas itu, dia kembali lagi untuk menemani anda.

0: 在家呢。
1: 造孽犯啊！
0: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan sementu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
9: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
10: La Bamba, Chicago, Milano.
11: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
12: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
13: sedikit daun salad mushroom.
12: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
11: Jangan kecang. Ketinggalan hanya di TVOK.
8: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: dengan perluasan pelindungan ini, jurang pelindungan sosial yang sebelumnya wujud dapat dikurangkan kerana pekerja kini mempunyai jaringan keselamatan yang lebih menyeluruh ataupun komprehensif.
1: Menurut Muhammad Faisal, skim itu memberi manfaat besar kepada golongan B40, M40, OKU serta pekerja muda yang kebanyakannya tidak mempunyai perlindungan insurans peribadi mencukupi. Penguatkuasaan akan dipertingkat secara berterusan bagi memastikan sebarang penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan dilaksanakan di premis berdaftar atau berlesen. Ini selaras dengan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998-Akta 586. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan memaklumkan penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan di premis tidak berdaftar atau berlesen adalah satu kesalahan. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Berdasarkan data KKM bagi tempoh 2021 hingga kini, lebih 1,020 aduan telah diterima berkenaan perkhidmatan jagaan kesihatan yang dijalankan di premis tidak berdaftar atau berlesen. Kerjasama strategi pelbagai pihak perlu bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar termasuk antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan. Langkah itu sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Perkara itu ditekaskan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadil Yusof berangka Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Beliau berkata seperti program bekalan elektrik dan transformasi digital, setiap fasa penting dalam pembangunan Malaysia dapat direalisasikan berikutan negara memilih untuk melabur bukan sahaja dalam infrastruktur, malah dalam pembangunan insan, institusi dan matlamat bersama. Beliau berucap pada Persidangan Peralihan Tenaga 2026 edisi kedua di Ibu Negara. Berita seterusnya. Seorang lelaki di Kuteri lemas ketika berenang menyeberangi sungai di Kampung Peragap Temuloh semalam ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Mangsa Syamsul Azmi Ishuri, 41 tahun, ditemukan pada pukul 9.35 pagi oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 2.2 km dari Kampung Loyang. Perkembangan itu dimaklumkan Pegawai Perhubungan Awam JPPM Pahang, Zulfadli Zakaria. Operasi SAR membabitkan 6 anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Temeloh, 5 anggota PPDA BBP Bukit Angin serta 4 anggota Unit K9 bersama seekor anjing pengesan. Operasi turut disertai anggota PDRM, APM serta penduduk kampung yang menggunakan 17 bot. Di Sarawak, lelaki yang dikutari lemas ketika mandi di kawasan Hidro Batang Ai ditemukan meninggal dunia malam tadi. Mangsa Rudi Anaklan, 31 tahun, dilaporkan hilang selepas terjun untuk mandi ketika beriadah bersama keluarganya petang semalam. Usaha pencarian awal oleh ahli keluarga gagal sebelum pihak bomba dan agensi berkaitan dihubungi bagi mendapatkan bantuan. Mangsa ditemukan pasukan penyelamat di air PPDA dari BBP Betong kira-kira 9.41 malam pada kedalaman kira-kira 5 meter pada radius 1 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Pengorbanan lebih 16 tahun seorang suri rumah membantu golongan asnaf membuka peluang untuknya menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jamiliah Abdul Manaf, 66 tahun, antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor. Boleh menyifatkan pemilihan itu sebagai satu rezeki besar yang tidak pernah dijangka selepas sekian lama berkhidmat kepada masyarakat tanpa mengharapkan sebarang balasan dunia.
2: Yang saya doa setiap tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji duha saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya, kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata baru cerita kawan. Kadang kawan tu saya menangis selalu. Kita berdoa kita, memang kita berdekat kewangan kita memang tak mencukupi. Orang kata, mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah tu dengar. InsyaAllah doa lah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa, Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
1: Menurut beliau, kini lebih 250 individu dan keluarga telah berjaya dibantu melalui pelbagai bentuk bantuan termasuk zakat, perumahan, pendidikan dan kebajikan. Luar negara, perwakilan perdagangan Amerika Syarikat mencarangkan

pengenaan duti baharu kepada 60 ekonomi yang dikatakan gagal mengambil tindakan menangani aktiviti buruh paksa. Menurut kenyataan perwakilan Jameson Greer, kegagalan rakan dagang utama dalam menangani masalah buruh paksa dalam pengimportan barangan sebagai tidak boleh diterima. Berdasarkan kepada satu rekod pemfailan kerajaan, kadar tarif dicadangkan antara 10 hingga 12.5%. Cadangan itu bagaimanapun akan dihalusi semasa tempoh sesi maklum balas awam sebelum dimuktamadkan. Kira-kira 700 jadual penerbangan dibatalkan berikutan ribut tropika Jiangmi yang melanda Tokyo. Pembatalan penerbangan melibatkan lapangan terbang Haneda dan Narita. Jiangmi yang turut membawa hujan lebat beserta angin kencang mengakibatkan limpahan di beberapa batang sungai. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran pemindahan di beberapa kawasan di Yokohama selain amaran tanah runtuh di kawasan pesisir timur di negara itu. Pada Isnin lalu, ribut Jiangmi membadai Okinawa menyebabkan sekurang-kurangnya 16 orang cedera dan ribuan penduduk terputus bekalan elektrik. Tenis terbuka Perancis bintang muda Republik Czech Jakub Mencik meneruskan kemarahan ke separuh akhir apabila berjaya menyingkirkan pemain muda Brazil João Fonseca. Dia menang 6-4, 6-3, 7-6 dalam aksi pusingan suku akhir di gelanggang Philippe Catria. Mencik, pemain ranking ke-27 dunia, akan berdepan pilihan kedua dan pilihan utama kejohanan Alexander Zverev bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Dalam kategori wanita, pemain nombor satu dunia, Aryna Sabalenka terus mengukuhkan misi memburu gelaran pertama kejohanan Roland Garros. Bintang Belarus itu mudah mengetepikan pemain Jepun Naomi Osaka 7-5, 6-3 untuk mara ke suku akhir. Kemenangan itu menyaksikan Sabalenka mara ke suku akhir kejohanan Grand Slam buat kali ke-14 berturut-turut. Menanti pemain itu di suku akhir ialah pemain muda Rusia Diana Schneider yang merupakan pilihan ke-25 kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reman remaja pandu melulu di simpan renggam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemampanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noreliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ni tepat pukul 1.25 minit tengah hari. Dan untuk maklumat muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1.14 minit tengah hari telah masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang. Okey, untuk anda terus kekal setia bersama dengan Selangor FM. Dan pukul 1.30 tengah hari nanti kita akan ikuti mawadah.

0: Mawaddah.
1: Baik, yang ni cara dia macam mana tuan-tuan? Macam ni kita baca tuan-tuan, insya-Allah letak tangan kat dada, lepas tu tuan-tuan baca dalam keadaan tutup mata, fokus. Benda ni dia kena fokus tuan-tuan. Dan tuan-tuan letak kat dada, lepas tu letak dekat leher. Kita baca sama-sama nanti Bismillahirrahmanirrahim, tolakkan dia keluar. Kita niat tuan-tuan, jika ada selama ini benda-benda yang menumpang dengan kita, yang kita tak ingini, ada orang yang berhasad dengki kepada kita, insya-Allah dengan keberkatan Allah, dengan keberkatan rumah Allah, dengan keberkatan jemaah pada malam ini, minta Allah jauhkan, pagarkan daripada diri kita. Letak satu tangan sini. Kalau nak rakam, pegang satu, letak tangan sini satu. InsyaAllah. Ni saya bagi tuan-tuan, InsyaAllah ijazah daripada Tok Guru. Macam mana saya dapat, saya bagi pada tuan-tuan. Dengan niat saya satu ya. Tuan-tuan buat amalan, tolonglah ingat-ingat saya sikit. Saya nak pahala sikit tuan-tuan ya. Jangan risau tak habis pahala tuan-tuan tu. Dia bukan kata bagi saya sikit tuan-tuan kurang. Tidak, sama dapat InsyaAllah. Letak tangan kat dada, tutup mata tuan-tuan. Tutup mata, insyaAllah ikut saya baca sama-sama. Fokus dengan niat, ya Allah jauhkan daripada makhluk halus ini. Tuan-tuan, mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi tuan-tuan, kita baca sama-sama tuan-tuan. Tutup mata, tutup mata tuan-tuan. Tutup mata insyaAllah, minta Allah jauhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma aminu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Okey tuan-tuan, jangan buka mata dulu, letak tangan dekat leher. Niatkan, jika ada yang tuan-tuan dah mula rasa tak sedap badan, niatkan dia. Niatkan, keluarlah daripada mulut ini. Niatkan, keluarlah daripada badan ini tuan-tuan. InsyaAllah, semoga Allah SWT bantu kita. Kita baca sama-sama, tutup mata. Bismillahirrahmanirrahim, terus tolakkan ia keluar mulut. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Okay, tuan-tuan, dengan nama Allah, saya ijazahkan ayat ini, tuan-tuan amalkan, yang mana yang hadir pada malam ini di sini, insyaAllah. Saya sebut saya terima. Itu adab dalam menerima ijazah. Tu. Satu lagi lah saya nak bagi amalan tuan-tuan. Ni amalan untuk mata. Sebab apa saya, ialah kadang kita ni mata kita, mata ni satu permata yang berharga. Bila rabun kita nak ngaji pun jadi malas. Bila rabun ni kita nak baca apa buku agama pun malas. Saya jumpa seorang yang buat amalan ni, umur 90 lebih, Quran dia guna Quran poket tu. Tu nak ngaji guna Quran poket tu boleh. 90 lebih umur. Apa amalan dia? Baik, amalan dia tuan-tuan, surah Qaf ayat ke-22. Surah Qaf ayat ke-22. Tuan-tuan, mari kita baca sama-sama tuan-tuan. Apa, buat tangan macam ni, lepas ni kita tiup dan kita sapu kat mata kita. Surah Qaf ayat ke-22. Nanti boleh rujuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Tiup ni, sapu mata, satu, dua, insyaAllah. Baik, insyaAllah tu amalan untuk kesihatan kita. Banyak lagi tuan-tuan tengoklah nanti di Facebook saya ada, YouTube ada tuan-tuan, insyaAllah. Di TV tu kadang-kadang mana-mana keluar tu, tak bila lagi dia keluar tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan. Jadi sakit, sihir, gangguan makhluk halus. Yang ketiga S adalah saka. Saka ni banyak jenis, ada dua jenis saka. Satu saka keturunan, hati-hati molek, keturunan. Satu lagi saka daripada barang. Baru-baru ni ada seorang hamba Allah, dia ni suka kumpul barang lama tu, yang barang lama, barang antik, mana dikumpul ni. Sekali tu ada orang bagi dia pinggan lama. Dia kata, ini barang lama Ustaz, ini mahal ni. Dia kata gitulah. Dia ambil pinggan lama. Lepas tu dia kena sakit tuan-tuan, sakit teruk. Bila dikaji, rupa-rupanya dia ada benda. Ada benda di barang itu. Maka saya nak ajar satu tips pada tuan-tuan. Ingat molek ni. Tuan-tuan kalau nak terima barang-barang yang pelik-pelik ni, barang-barang yang kita pun curiga. Contoh, tak kisah siapa, banyak ni saya dengar. Ada kata, ustaz ni atuk saya bagi ada pinggan mangkuk apa balut kain kuning, dia suruh pakai lah. Dia kata ni dulu dia punya, sekarang dah tak tahu nak bagi siapa. Ada kata ni atuk bagi periuk lama. Ada kata ada yang benda pelik-pelik ni, hak ni. Eh, yang tak pelik tak payahlah. Anak bagi hadiah iPhone ambil benda lah saka pula. Tuan-tuan, yang ni yang duk pelik-pelik ni tuan-tuan. Yang duk pelik-pelik ni. Maka tuan-tuan terima macam mana? Dia kena ada akad.
0: Mewadah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini 1:51 minit tengah hari. Kita sudah pun berada di penghujung jam yang ke-4 dalam Hello Selangor. Sampai-sampai tu juga dah nak kongsikan. Ini mengenai Selangor kenal pasti 500 lokasi baru bagi peluas rangkaian pengecas EV. Di mana Selangor terus memperkukuh agenda mobiliti hijau apabila kajian komprehensif bagi mengenal pasti 500 lokasi baru pemasangan stesen pengecas kenderaan elektrik ataupun EV di seluruh negeri dijangka siap menjelang pertengahan 2027. Okey, dan Ketua Tenaga Baharu Worldwide Holdings Berhad berkata kajian yang baru dimulakan itu kini berada pada tahap 5% dan sedang dipercepatkan bagi memastikan sasaran pembangunan infrastruktur EV dapat direalisasikan. Dan menurut beliau, setiap lokasi yang dicadangkan pihak berkuasa tempatan PBT perlu melalui penilaian menyeluruh bagi memastikan kesesuaian sebelum pembangunan stesen pengecas dilaksanakan. Okey, dan beliau berkata jumlah stesen pengecas yang bakal dibangunkan di setiap kawasan masih belum dapat ditentukan kerana terdapat kemungkinan sebahagian lokasi yang dicadangkan tidak memenuhi keperluan teknikal atau operasi. Ini dia Ara Johari, menjaga jodoh orang lain.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa dari Rasa, Rabu bicara hati bersama, Khamis dan Jumaat aku nampak okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada

0: Dah lain di rumah. Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia Enmesh Kamaling, Cinta Luar Biasa, 28 minit petang. Kita sudah pun berada di jam yang kelima ataupun di jam terakhir dalam Hello Selangor. Okey, baiklah. Ini mengenai aktiviti pendakian. Di mana untuk aktiviti pendakian, kalau anda nak masuk hutan, perlu persediaan mental dan juga fizikal. Di mana daya tahan dan stamina fizikal serta mental antara persediaan yang perlu dilakukan mana-mana individu yang ingin melakukan pendakian. Okey, pandangan utama itu berupaya memudahkan operasi menyelamat sekiranya berlaku insiden yang tidak diingini. Itu pesanan ringkas daripada Ketua Pasukan Akademi Bomber PBK1 Muhammad Fakrul Muni. Menurut beliau lagi, tenang dan cuba kawal diri. Perkara utama yang perlu dilakukan sekiranya berlaku insiden luar jangka ketika melakukan aktiviti pendakian ataupun masuk hutan, jika merasa telah tersasar, kita perlu memilih laluan yang paling jelas kerana kebiasaannya ia merupakan laluan yang digunakan pendaki. Laluan yang disifatkan tidak jelas berkemungkinan merupakan laluan binatang. Okey. Menurut beliau lagi, kelancaran operasi turut digerakkan dengan integrasi teknologi melalui penggunaan drone milik PDRM dan kaedah analisis jejak isyarat telefon bimbit mangsa bagi mengecilkan radius pencarian. Solidariti masyarakat juga sangat dihargai, malah kerjasama penduduk kampung serta komuniti pendaki juga membantu usaha pencarian. Listen up!

0: jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nagore FM, pilihan tepat.

Langor FM Pilihan Tepat. Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuai radio yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia daripada Lesti Zapin Melayu. Okay, baiklah, seperti sedia maklumkan, minggu ni kita masih lagi dalam minggu cuti persekolahan. Kalau untuk yang bekerja tu, mungkin ada yang dah masuk bekerja hari ni, tapi ada juga yang ambil peluang untuk sambung cuti lagi sampai hujung minggu. Dan kalau kita bercerita mengenai cuti ni, musim-musim cuti ni, tentunya kenderaan di jalan raya, di lebuh raya utama, pastinya akan lebih sesak daripada biasa lah kan. Jadi ini dah nak kongsikan dengan anda, di mana PLUS jangka lebih 2 juta kenderaan sehari guna lebuh raya bermula esok hingga Ahad. PLUS Malaysia Berhad menjangkakan peningkatan trafik sehingga 2.2 juta kenderaan sehari menggunakan rangkaian lebuh raya sepanjang tempoh hari puncak bermula esok hingga 7 Jun ini. Dan PLUS menerusi kenyataan memaklumkan peningkatan itu melibatkan kombinasi pergerakan trafik jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang selepas tamat tempoh cuti perayaan dan cuti persekolahan. Dan pengguna dinasihatkan supaya mengikuti jadual MyPLUS TTA yang boleh diakses menerusi aplikasi PLUS dan merancang waktu perjalanan pulang mengikut waktu yang dicadangkan. Langkah ini penting bagi membantu mengimbangi aliran trafik serta mengurangkan kesesakan di lokasi-lokasi tumpuan sepanjang lebuh raya. Dan bagi memastikan aliran trafik lebih lancar, PLUS turut mengaktifkan laluan smart lane di 33 lokasi tumpuan trafik sepanjang lebuh raya bagi mengurangkan kesesakan serta mempercepatkan pergerakan kenderaan pada waktu puncak. Selain itu, kemudahan awam di kawasan rehat dan rawat R&R serta hentian sebelah termasuklah gerai makanan dan minuman, surau serta tandas dibuka 24 jam untuk keselesaan pengguna. Jadi untuk anda yang mana nak jalan jauh ataupun nak kembali pulang ke kota tu, rancang perjalanan anda dan apapun pastikan keselamatan anda tu anda letak nombor satu. Okay, hati-hati dan semoga anda selamat pergi dan balik.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2:49 petang. Maka dengan ini alhamdulillah selesailah sudah tugasan Ida untuk Hello Selangor hari ini. Dan selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda dalam PM Local. Okey, jadi untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan, insyaAllah diberikan kesihatan yang baik dan panjang umur. Kita jumpa lagi dalam waktu yang sama esok hari. Jadi datangkan anda dengan lagu ini, Kai Baha, Lat Talilat, Selangor FM. Assalamualaikum, bye-bye.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masak. Segmen

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

Ya, Selangor FM pilihan tepat. Kita dapat masuk untuk PM Lokal. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Macam biasa dalam PM Lokal, anda bersama saya Cepaka sehinggalah jam 8 malam nanti, okey? Ida baru je habis dalam Hello Selangor dan yang dah mula bekerja hari ini. Tapi orang kata masih lagi mood bercuti tu. Okey, pelan-pelan, okey? Kita ambil masa untuk masuk semula ke rentak kerja. Yang penting, satu demi satu urusan kerja dapat diselesaikan hari ini. Jom, kita layan dahulu.

0: www.kecoh.com di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep Madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif Madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, iaitu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu dia perlu bermula daripada diri sendiri.
3: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku Pengurus Kanan Pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani.

Umur bukanlah penghalang untuk mengecat kejayaan, untuk mengecat percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you. Muah.

0: baru saja berlalu itu kamu 3.19 minit petang bersama saya Cempaka temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, kita nak teruskan untuk
1: on tak on.
0: Okey, baiklah, on tak on hari ini. Okey, Cempaka nak kongsikanlah satu berita yang agak menyedihkan pada masa yang sama juga menjadi peringatan untuk kita semua. Okey, seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun dilaporkan meninggal dunia selepas dipercayai terjatuh dari tingkat 13 sebuah apartmen di Taman Cahaya Ampang pada Ahad malam. Dan menurut pihak polis, laporan mengenai kejadian itu diterima sekitar pukul 7.45 malam selepas seorang wanita memaklumkan terdapat seorang kanak-kanak ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri berhampiran kawasan apartmen berkenaan dan mangsa kemudian disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh petugas perubatan. Jadi siasatan awal mendapati kanak-kanak tersebut dipercayai berada bersendirian di rumah ketika kejadian berlaku dan pihak polis kini sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Dan berita seperti ini sememangnya orang kata menyentuh hati ramai pihak, lebih-lebih lagi apabila melibatkan kanak-kanak yang masih kecil. Dan dalam masa yang sama juga mengingatkan kita tentang pentingnya aspek keselamatan di rumah, khususnya bagi keluarga yang tinggal di apartmen ataupun kediaman bertingkat tinggi. Dan kadang-kadang mereka perkara yang nampak kecil seperti tingkap, balkoni atau ruang terbuka di rumah perlu sentiasa diberi perhatian lebih demi mengelakkan perkara yang tak diingini berlaku. Apapun, sama-sama kita doakan agar keluarga mangsa diberikan kekuatan dan ketabahan. Semoga urusan mereka dipermudahkan dan semoga kejadian seperti ini menjadi pengajaran serta peringatan buat kita semua.
2: On tak on, bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM.

0: percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insyaAllah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
4: Hai, saya Syarifah Zarina.
5: Saya Zamani.
4: Terus layan.
5: Radio Malaysia Selangor FM.

0: Okey, Julius pun baru saja berlalu sepenuh hati. Okey, kita nak teruskan dengan
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda setiap hari Isnin sampailah hari Jumaat. Okey, kita akan layan Muzik Berganda dalam PM Lokal. Okey, Muzik Berganda tu apa, Cempaka? Okey, Muzik Berganda ni kita akan layan lagu, dua lagu daripada penyanyi yang sama. Okey, dan hari ini pilihan kita daripada penyanyi Shima. Okey, lagu yang pertama.

0: Perkanda. Muzik Perkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Adinda baru saja berlalu. Sekarang 3.52 minit petang dan terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, kalau tadi kita dah layan muzik beranda, lagu daripada penyanyi Shima, dan selepas ini jam 4 petang nanti kita akan ikuti buletin Selangor FM 4 petang. Okey, jom kita layan dulu lagu dari Arni Nazira, Cinta Antara Benua, Selangor FM.

0: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Walau di mana anda berada, dengarkan Selangor FM. Ada hiburan, ada juga informasi. Isnin hingga Jumaat, 5 sen.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

baru saja berlalu 1000 impian. Okey, sekarang 4:14 minit petang. Kembali bersama saya cepat ketemakan anda dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, dan berkaitan cadangan pengesahan umur bagi penggunaan media sosial sebelum ini, ramai juga ibu bapa sebenarnya menyokong langkah tersebut. Dan menurut seorang bapa kepada dua orang anak, media sosial hari ini terlalu terbuka dan kanak-kanak mudah terdedah kepada pelbagai kandungan yang tidak sesuai dengan usia mereka. Dan sebab itu juga beliau berpendapatlah had umur minimum 16 tahun untuk menggunakan media sosial adalah satu langkah yang baik kepada usia itu, dan seseorang remaja dianggap lebih matang untuk menilai apa yang mereka lihat dan kongsi di dunia digital, kan. Namun dalam masa yang sama juga, ibu bapa berharap akses kepada platform pembelajaran dan pendidikan

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan kacang. Ketinggalan Terlupa. Hanya di TV OK.
4: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawadah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
5: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.

0: selera tak betul.
1: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
0: Kalau hidup aku jadi kelam kabut tak teratur, apa kita buat lain kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu, hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is changed because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
3: Tidak pernah berhenti.
5: Berlaku dan terus berlaku.
3: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
6: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
4: Kami menentang kezaliman.
3: Menentang kekejaman.
7: Kami di Selangor FM
4: prihatin
3: dan menentang
4: penindasan kepada Palestin.
3: Palestin.
4: Palestin.
3: Palestin.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Air pasang dalam surut pukul 7.
4: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
3: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
4: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: hidup anda dengan irama nasyid di sisi pilihan terbaik.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.

Kalso Radio sendiri. Okey, hai, kembali bersama saya Cempaka Temakan Anda dan terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, kita dah pun berada di hujung jam yang kedua. Okey, sekarang 4:51 minit petang. Okey, baiklah, selepas ini tepat jam 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang dan juga HIDS, dan kita jumpa di jam ketiga nanti untuk Biz on Air 5:15 minit petang nanti. Okey, jom kita layan dahulu Superstar Jamelia Aslam FM.

0: Sesuatunya menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
3: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
2: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

operasi ke Malaysia disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

3 Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72, hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz on Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz on Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kembali bertemankan saya Cepaka di jam ketiga dalam PM Lokal, dan kita nak teruskanlah untuk segmen Biz on Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda, okey? Setiap hari Isnin sampai hari Ahad, kita ada Biz on Air dan kita bersama dengan Muhammad Azlan Shah bin Muhammad. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, saya. Apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Ramai hari ini dikongsi kan? Semua tim eh?
2: Satu tim bawa.
1: Tadi macam mana datang, okey, lancar?
2: Okey, tak jam.
1: Okey, alhamdulillah.
2: Masih cuti lagi sekarang eh?
1: Kita dah masuk kerja dah.
2: Dah masuk kerja kan?
1: Budak sekolah
2: masih cuti.
1: Budak sekolah masih cuti lagi.
2: Lengang lagi.
1: Tu mungkin orang kata mood masih bercuti lagi.
2: Betul.
1: Okey, boleh Azlan perkenalkan diri sikit dan ceritakanlah macam mana bermulanya Azlan dalam bidang jualan kenderaan Proton.
2: Okey, nama saya Azlan ataupun orang kenal sebagai Azlan Proton Type.
1: Ya, betul.
2: So, saya bermula dalam bidang automotive sales ni sejak tahun lepas, bulan 7. Dan dia boleh dikatakan berlaku secara tidak sengaja.
1: Tidak sengaja eh? Okey.
2: Daripada fitness, cuba nak masuk ke bidang lain.
1: Okey.
2: Dan tiba-tiba terjumpa dengan bidang jual kereta ni lah.
1: Okey.
2: So, kita try lah. Sebab sales ni sama je. Mana-mana pun cuma beza produk kan. Sesuatu yang baru untuk dipelajari lah.
1: Dia dalam bidang sales juga. Tapi sebelum tu fitness. Fitness, sekarang betul. Automotive.
2: Betul.
1: Okey, dah berapa lama Azlan terlibat dalam industri ni?
2: Start daripada bulan 7 tahun lepas. Okay. Rasanya kurang setahun lah.
1: Kurang setahun. Yelah, sekarang bulan 6.
2: Bulan depan. Oh, bulan depan cukup. Okey lah.
1: Sampai birthday nanti eh.
2: Anniversary lah bulan depan.
1: Apa yang orang kata buatkan Azlan tertarik nak pindah kerjaya ini?
2: Sebab bila kita dekat fitness industry dulu, fitness industry ni bukanlah satu industri yang besar.
1: Okay.
2: Ataupun ruang kerjaya dia ada banyak. Tak sangat pun. Jadi fitness ni biasa kita masuk untuk kita belajar, especially pasal communication skills, okay, ataupun negotiation, ataupun sedikit tentang corporate, dan kita networking lah sebenarnya. Lepas tu dia sebaiknya memang kena cari benda lain. Sebab tak, kalau tak kita akan stuck dekat situ terlalu lama. Dan kalau kita tengok fitness ni dia satu industri yang sangat cepat berkembang. Dia setiap tahun boleh kata ada benda baru. Itu yang membuatkan saya rasa nak berpindah kepada kerjaya lain lah.
1: Okey, kalau orang kata kita bandingkan dulu dengan sekarang kan Azlan kan, dulu lebih kepada walk-in dan follow-up manual.
2: Betul.
1: Okey, dan jadi pula pada Azlan ni, apa perbezaan yang paling ketara lah, orang kata cara jualan dulu ataupun sekarang?
2: Cara jualan sekarang ni dia lebih mudah. Senang kita nak reach dekat pelanggan. Sebab kita tahu sekarang memang semua orang akan tengok social media.
1: Okay.
2: Memang takkan lari kan. So itu cara paling mudah untuk kita approach dan paling cepat untuk sampai segala information tu. So saya rasa kalau compare dulu dengan sekarang, dulu pun saya buat tradisional juga. Masa fitness dulu kan.
1: Okay.
2: Kita duduk dekat mall, tarik orang, bagi flyers. Tapi bila kita boleh buat secara online macam ni, dia sangat-sangat mudah sebenarnya pada saya lah. Tapi of course dia ada cabaran yang lain lah. Dari segi nak sampai kepada pelanggan tu mudah, tapi dia ada cabaran yang lain.
1: Sekarang ni kan Azlan pun aktif di TikTok kan. Macam mana boleh terfikir nak guna media sosial sebagai platform untuk bina orang kata personal branding dan tarik pelanggan?
2: Okay, macam mana datang idea nak guna social media ni? Sebab dulu memang saya dah pernah agak aktif dalam social media.
1: Okay.
2: Masa saya dalam fitness industry dulu, saya pernah berniaga.
1: Okay.
2: Dan kita guna social media lah sebagai platform. Tapi lepas tu dah tak berapa fokus sangat. So bila saya masuk ke dalam automotive sales ni, dia ada lebih banyak masa dan lebih banyak peluang untuk fokus. So kat situ saya gunakan masa dan peluang yang ada tu sebaiknya lah. Untuk explore lah. Pada awalnya kita nak explore kan. Try and error. Itulah kenapa, macam mana boleh guna social media tu.
1: Yelah, bila kita dah jadi content creator ni kan Azlan, kan macam mana Azlan handle cabaran tu, orang kata nak kekal konsisten buat content dalam masa yang sama juga urus kerja sebagai sales.
2: Itu memang satu cabaran yang baru pada saya. Sebab sebelum ni kita buat satu kerja je. Walaupun masa fitness industry dulu, saya seorang fitness manager. Kita manage team, manage club. Dalam masa yang sama kita buat training untuk klien juga. So dia, tapi benda tu macam kata macam mana, one after another. Tapi bila yang ini, dia dua-dua sekali. Review pun kita buat. Sales creator lagi kena maintain kan. So dia satu cabaran yang baru. Tapi pada awalnya saya pun buat kesilapan juga. Banyak customer lari. Sebab kita tak manage proper kan. Tapi lepas tu kita belajar daripada kesilapan tu. Daripada situ saya mula buat team sendiri. So sekarang dah boleh jalan dua kerja dalam satu masa. Creator ada team kita yang handle. And then saya boleh fokus dekat apa, review dan sebagainya lah.
1: Bertempat di mana?
2: Melawati.
1: Melawati.
2: Melawati.
1: Okey, baiklah Azlan, kita nak berhenti dah sekejap.
2: Okey.
1: Ni lagu permintaan dari siapa namakah?
2: Danny.
1: Danny Crystal Nurani Islam FM.

0: kita masih lagi dalam segmen Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda setiap 5.15 minit petang. Okay? Dan kita bersama dengan Muhammad Azlan Shah bin Muhammad di Konti. Dan ramai orang nampak jadi influencer ni Azlan kan. Orang kata macam senang, macam seronok je Azlan. Tapi pada Azlan sendiri, apa realiti sebenar di sebalik dunia content creator ni?
1: Dalam setiap apa sahaja pekerjaan yang kita buat pun, dia ada tekanan dia. Jadi begitu juga dengan content creator ni. Dia ada tekanan dia bila mana kita kena galas tanggungjawab. Yelah, kita nak review, nak kena pastikan video tu boleh FYP kan. So kat situ pun dia ada pressure dia juga.
0: Betul.
1: Dan satu lagi dari segi kekangan masa lah. Sebab betul, kita travel sana sini kan. Pernah.
0: Itulah, itulah macam mana Azlan bahagikan masa tu antara kerja dengan content creator?
1: Semua benda jalan dalam masa yang sama juga. Tengah review, time tu juga kadang-kadang jawab WhatsApp, jawab soalan customer. So dia kena pandai curi masa lah, senang cerita.
0: Betul.
1: So kalau nak manage betul-betul tu memang susah.
0: Dalam pengalaman Azlan kan, apa cabaran paling besar dalam industri jualan kereta sekarang? Lagi-lagi orang kata dalam era digital ni.
1: Era digital ni cabaran dia memang satulah sekarang. Automotive sales ni dia dah sangat-sangat kompetitif. SA dah terlalu ramai. Belum masuk lagi broker kan, macam-macam. So untuk kita nak menonjol kepada pelanggan tu, itu pun dah agak mencabar. Tapi cabaran yang paling saya rasa sukalah bila kadang-kadang ada SA yang suka bagi informasi yang salah. Sebab dia nak attract pelanggan kan, jadi dia bagi informasi yang salah. Jadi kat situ berlaku kekeliruan dekat pelanggan. Dan akhirnya dia memberi kesan kepada SA-SA yang lain juga. Itu cabaran paling besar lah sekarang ni.
0: Okey, baiklah. Dari pemerhatian Azlan kan, orang kata sekarang pelanggan lebih fokus pada apa? Harga? Ataupun orang kata komitmen bulanan?
1: Kalau ikut pengalaman saya, dia dua benda lah. Satu, komitmen. Yang kedua, servis.
0: Servis
1: daripada SA itu sendiri.
0: Okey, boleh tak Azlan share sedikit perkembangan terbaru ataupun model Proton yang tengah hot sekarang ni?
1: Kalau model Proton yang tengah hot sekarang ni, kita ada X series. Dan dia Saga lah sebenarnya. Cuma Saga ni dia memang terlalu hot sangat sampai stok pun dah tak ada. Jadi tapi sekarang X series semua dah keluar yang 4 silinder. Dia dah ada penambahbaikan dari segi performance tu. Kalau X50, X70, X90 semua dah ada penambahbaikan. Dan X90 adalah satu kereta terbaru yang saya rasa sangat-sangat value for money, terutamanya untuk orang Malaysia. Sebab selain daripada space dia yang agak luas, harga dia dah berkurang sebanyak lebih kurang 20 ke 30 ribu. Dia kurangkan harga dia. Tapi of course lah, bila dah dikurangkan harga tu, ada features-features yang dikeluarkan juga. Tapi features tu pada saya tidaklah sangat penting pun. Yang penting kereta tu sangat-sangat value for money.
0: Okey Azlan, untuk anak muda yang berada di luar sana kan, yang nak jadi influencer macam Azlan ni, atau nak orang kata nak guna media sosial sebagai sumber pendapatan, mungkin Azlan ada nasihat untuk mereka?
1: Pada saya, pertama sekali jangan jadikan content creator ni sebagai kerja hakiki ataupun sesuatu yang utama. Pastikan kita ada kerja hakiki yang lain. Sebab content ni dia, social media dia sangat-sangat cepat. Kalau hari ni kita naik, kita meletup, nanti kita akan turun balik. Satu masa kita akan turun balik. Jadi satu, kita kena ada backup plan lah kat situ. Kena ada kerja hakiki. Yang kedua, gunakanlah dengan cara yang terbaik. Kita buat konten, kalau boleh konten-konten yang memberi manfaat kepada orang ramai lah. Jangan yang mengelirukan ataupun yang mencipta spekulasi yang tak baik lah.
0: Faham. Okey Azlan, sekejap je masa berlalu Azlan. Jadi itulah, macam mana pendengar boleh hubungi Azlan dan ikuti orang kata perkongsian Azlan di media sosial?
1: Okey, so boleh follow saya dekat TikTok, IG dan juga Thread. Azlan The Proton Type, search je. Akan ada. Selain daripada tu, boleh dengarkan juga lagu saya dekat YouTube, Spotify dan semua platform.
0: Ada lagu?
1: Ada. Kita dah recordkan balik dah. Sebelum ni AI kan? So kita dah buat recording lagu tu.
0: Okey, baiklah. Okey, terima kasih Azlan kerana sudi datang ke Konti Sambung FM.
1: Alright, sama-sama. Terima kasih juga sudi jemput saya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Okey, semoga segala usaha yang dilakukan terus dipermudahkan dan terus orang kata lebih jauh lagi.
1: Amin.
0: Okey, jom kita layan dahulu Robert.

Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Loh Hanida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Takde yang nak ke?
1: Tahu.
0: Dah habislah episod ni.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri.

0: perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Keadaan status trafik di semua lebuh raya.

Klang dari arah selatan Putraheights ke Bandar Sarjana Putra, di Lebuh Raya Pantai Baru NPEE 10 arah selatan Pelahan, Bansar ke Lembah Pantai, arah timur Sunway Pyramid ke Sunway Mentari, dari arah barat Sunway Pyramid ke Persiaran Jengka. Di Lebuh Raya Damansara Puchong LDPE 11 arah selatan Pelahan, Taman Tun Dr. Ismail TTDI ke Damansara Utama dan PJS ke Puchong Jaya, dari arah timur USJ ke Puchong Intan, di Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA E13 dari arah selatan Pelahan, persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggara.

0: 101.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Sepanjang percintaan.
2: Hai, saya Amipol. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
3: Hai, saya Karifah Zainah.
4: Saya Zamani.
3: Terus layan
4: Radio Malaysia Selangor FM.

0: Okay.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Okey Bella, yang di sekitar Selangor tu tengah buat apa? Ha, macam mana hari pertama anda kembali bekerja hari ini? Okey ke hidup? Harapnya semua berjalan dengan lancar ya. Walaupun orang kata mood cuti tu mungkin masih ada lagi sikit-sikit ya. Yang nak call cepatkan, nak kongsikan aktiviti anda petang ini, boleh call di 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okey, nak WhatsApp pun boleh di 019-330-4425. Jom, kita layan dahulu lagu dari Ella, Pedih Selangor FM.

0: 8888 dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello.
2: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
4: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, Radio No. 1 Orang Selangor. Ada yang tengah on the way balik kerja kan. Ada yang dah sampai rumah dah pun. Alhamdulillah. Okay? Atau mungkin tengah bawa anak jalan-jalan kat taman. Apapun aktiviti anda, kalau anda nak kongsikan aktiviti anda, petang ini boleh call di 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okay? Boleh WhatsApp juga di konti 019-330-4425. Hirman Mantap pun ada juga menyapa macam biasalah, Hirman.

Okey, itu Himah mantap ya. Di Meru Klang, Nur Hidayah Husin katanya dia ada kat tempat kerja ni. Katanya, "Assalamualaikum Puteri Cempaka." "Waalaikumsalam." Katanya, "Belum balik lagi ni Cempaka. Kena siapkan dokumen sebelum esok." Oh, buat emoji sedih. Sambil tu nyanyi sebab dengar Selangor FM. Terima kasih Hidayah. Sian awak. Tak apalah, siapkanlah kerja tu. Okey. Wan Kajang katanya, "Salam, selamat petang Rabu. DJ Datin Seri Cempaka Happy Gonti PM Lokal 38 hadir." Katanya tengah melepak ni kat kedai mamak dengan member. Okey, jom kita layan dahulu lagu Wali Band, Cari Jodoh, Selangor FM.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dan set dah cepat ke telefon pintar.

0: Percaya hingga ke akhirnya, tak terkata, tak tersangka, aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insyaAllah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman. Tenggelamku
1: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Win, suara kita baru saja berlalu. Okey, kembali bersama saya Chun Parker di jam keempat dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, dan untuk anda yang berada di luar Selangor, tak ada masalah kalau anda nak dengarkan kami. Anda boleh dengarkan kami secara online. Okey, walaupun di mana saja anda berada, kami tetap bersama dengan anda. Boleh dengarkan kami di RTM Klik. Mudah sahaja, type sahaja Selangor FM 100.9. Okey, biarlah selepas ini kita akan ikuti mawadah dengan tajuknya hari ini, mencari-cari ketenangan bahagian 4. Jom kita layan dahulu. Mungkin aku tak penting.

0: Hai, saya Nazar Atif. Semoga Telang FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Mawaddah.
1: Baik, yang ni cara dia macam mana tuan-tuan? Macam ni kita baca tuan-tuan, insya-Allah letak tangan kat dada, lepas tu tuan-tuan baca dalam keadaan tutup mata, fokus. Benda ni dia kena fokus tuan-tuan. Dan tuan-tuan letak kat dada, lepas tu letak dekat leher. Kita baca sama-sama nanti Bismillahirrahmanirrahim, tolakkan dia keluar. Kita niat tentang jika ada selama ini benda-benda yang menumpang dengan kita, yang kita tak ingini, ada orang yang berhasad dengki kepada kita, insya-Allah dengan keberkatan Allah, dengan keberkatan rumah Allah, dengan keberkatan jemaah pada malam ini, minta Allah jauhkan, pagarkan daripada diri kita. Letak satu tangan sini. Kalau nak rakam, pegang satu, letak tangan sini satu. InsyaAllah, ni saya bagi tuan-tuan, insyaAllah ijazah daripada Tok Guru, macam mana saya dapat, saya bagi pada tuan-tuan. Dengan niat saya satu ya, tuan-tuan buat amalan, tolonglah ingat-ingat saya sikit. Saya nak pahala sikit tuan-tuan ya. Jangan risau tak habis pahala tuan-tuan tu. Dia bukan kata bagi saya sikit tuan-tuan kurang, tidak. Sama dapat InsyaAllah. Letak tangan kat dada, tutup mata tuan-tuan. Tutup mata, insyaAllah ikut saya baca sama-sama. Fokus dengan niat, ya Allah jauhkan daripada makhluk halus ini. Tuan-tuan, mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi tuan-tuan, kita baca sama-sama tuan-tuan. Tutup mata, tutup mata tuan-tuan, tutup mata insyaAllah. Minta Allah jauhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma aminu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Okey tuan-tuan, jangan buka mata dulu, letak tangan dekat leher. Niatkan jika ada yang tuan-tuan dah mula rasa tak sedap badan, niatkan dia, niatkan keluarlah daripada mulut ini, niatkan keluarlah daripada badan ini tuan-tuan. InsyaAllah, semoga Allah Ta'ala bantu kita. Kita baca sama-sama, tutup mata. Bismillahirrahmanirrahim, terus tolakkan ia keluar mulut. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Okay tuan-tuan, dengan nama Allah, saya ijazahkan ayat ini, tuan-tuan amalkan, yang mana yang hadir pada malam ini di sini, insyaAllah. Saya sebut saya terima. Itu adab dalam menerima ijazah. Satu lagi lah saya nak bagi amalan tuan-tuan. Ni amalan untuk mata. Sebab apa saya, ialah kadang kita ni mata kita, mata ni satu permata yang berharga. Bila rabun kita nak ngaji pun jadi malas. Bila rabun ni kita nak baca apa buku agama pun malas. Saya jumpa seorang yang buat amalan ni, umur 90 lebih. Quran dia guna Quran poket tu. Tu nak ngaji guna Quran poket tu boleh. 90 lebih umur. Apa amalan dia? Baik, amalan dia tuan-tuan, surah Qaf ayat ke-22. Surah Qaf ayat ke-22. Tuan-tuan, mari kita baca sama-sama tuan-tuan. Apa, buat tangan macam ni, lepas ni kita tiup dan kita sapu kat mata kita. Surah Qaf ayat ke-22. Nanti boleh rujuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka fabasaruka al-yawma hadid. Tiup ni sapu mata, satu dua, insyaAllah. Baik, insyaAllah tu amalan untuk sihatan kita. Banyak lagi tuan-tuan tengoklah nanti di Facebook saya ada, YouTube ada tuan-tuan, insyaAllah. Di TV tu kadang-kadang mana-mana keluar tu, tak bila lagi dia keluar tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan. Jadi sakit, sihir, gangguan makhluk halus. Yang ketiga S adalah saka. Saka ni banyak jenis, ada dua jenis saka. Satu saka keturunan, hati-hati molek, keturunan. Satu lagi saka daripada barang. Baru-baru ni ada seorang hamba Allah, dia ni suka kumpul barang lama tu, yang barang lama, barang antik, mana dikumpul ni. Sekali tu ada orang bagi dia pinggan lama. Dia kata, ini barang lama Ustaz, ini mahal ni. Dia kata gitulah. Dia ambil pinggan lama. Lepas tu dia kena sakit tuan-tuan, sakit teruk. Bila dikaji, rupa-rupanya dia ada benda. Ada benda di barang itu. Maka saya nak ajar satu tips pada tuan-tuan. Ingat molek ni. Tuan-tuan kalau nak terima barang-barang yang pelik-pelik ni, barang-barang yang kita pun curiga. Contoh, tak kisah siapa, banyak ni saya dengar. Ada kata, ustaz ni atuk saya bagi ada pinggan mangkuk apa balut kain kuning, dia suruh pakai lah. Dia kata ni dulu dia punya, sekarang dah tak tahu nak bagi siapa. Ada kata ni atuk bagi periuk lama. Ada kata ada yang benda pelik-pelik ni, hak ni. Eh, yang tak pelik tak payahlah. Anak bagi hadiah iPhone ambil eh, benda lah saka pula. Tuan-tuan, yang ni yang duk pelik-pelik ni tuan-tuan, eh. Yang duk pelik-pelik ni. Maka tuan-tuan terima macam mana? Dia kena ada akad.
0: Mewadah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 723. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 725. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 723.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: dan lebih energetik. Selamat FM Pilihan Tepat.
1: Ya, betul. Selamat FM Pilihan Tepat. Okey, sekarang 6.55 minit petang dan Cempaka nak kongsikan dengan anda tentang program Tuition Rakyat Selangor ataupun PTRS dan juga program Didik Kasih PDK. Orang kata nampaknya semakin menunjukkan hasil yang positif dalam membantu pelajar di negeri ini. Dan menurut Yayasan MBI, kedua-dua program ini bukan sahaja membantu meningkatkan prestasi akademik, malah turut mengurangkan bilangan murid yang memerlukan kelas pemulihan. Dan PTRS memberi tumpuan kepada pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang bakal menduduki SPM. Manakala PDK pula membantu murid dalam kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira. Dan difahamkan lebih kira-kira 17,000 murid telah menyertai program Bidik Kasih dengan modul khas yang dibangunkan untuk memperkukuh penguasaan asas pembelajaran. Okay? Jom kita layan dahulu Acik dan Nana. Paling comel selama FM.

0: anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
2: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku jadi kelam kambut, tak beratur. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: 1.9.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: podcast Masa Air. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Okey, baiklah. Sekarang 7.06 minit malam. Kita dah pun masuk di jam terakhir dalam PM Local bersama saya. Cepat ketemankan anda, okey? Ada perkhidmatan kutipan sisa domestik di Selangor tetap jalan lancar sepanjang cuti hari Wesak hari itu. Dengan 9 kawasan pihak berkuasa tempatan mencatatkan prestasi kutipan 100% setakat semalam. Dan antaranya yang termasuk MPAJ, MP Sepang, MBSA, MBDK, MPS, MPKJ, MPKS, MPKL dan MDSB. Dan beberapa kawasan lain juga seperti MBPJ dan MBSJ mencatatkan sekitar 98%, manakala MPHS pula 96%, dan turut menambah zon kutipan bagi memastikan operasi lebih berkesan. Okey, itu dia tentang kutipan sisa lancar ketika hari Wesak. 9 PBT capai prestasi 100%. Dan untuk makluman anda, masuknya azan solat fardu maghrib pada jam 7.23 minit malam bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib. Jom kita layan dahulu lagu dari Kai Bahar, Lat Talilat, Selangor FM.

0: Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
2: Kita sering lihat.
3: Kita sering dengar.
4: Kita sering baca.
5: Tidak pernah berhenti.
6: Berlaku dan terus berlaku.
7: Kekejaman dan kezaliman
8: terus menimpa warga Palestin.
9: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
10: Kami menentang kezaliman.
11: Menentang kekejaman.
12: Kami di Selangor FM
10: prihatin
11: dan menentang
10: penindasan kepada Palestin.
11: Palestin.
10: Palestin.
11: Palestin.

0: Refleksi.
1: Redha bukan kalah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Kita selalu fikir, jika kita redha, kita sedang mengalah. Mengalah dengan keadaan, mengalah dengan takdir, mengalah dengan apa yang tidak menjadi. Sedangkan redha bukan tanda kalah. Redha datang selepas usaha, selepas doa, selepas penat yang kita simpan lama. Ia bukan berhenti mencuba, ia berhenti melawan perkara yang bukan dalam genggaman. Ada perkara yang tidak berubah walaupun kita memaksa, dan pada saat itu redha menjaga hati terus daripada terluka. Bila kita redha, kita berhenti mencari siapa yang salah dan mula menerima apa yang sedang berlaku. Bukan kerana kita lemah, tetapi kerana kita cukup kuat untuk tenang. Redha bukan penamat, ia titik di mana hati berhenti memberontak dan mula bernafas, dan dari situ hidup terasa lebih ringan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: ingatkan.
1: Qomah, macam mana cara untuk kita jawab? Sama macam mana jawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas solah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Cuma part ni saja. Qad qamatis solah, qad qamatis solah. Macam mana jawab dia? Aqamahallah wa adamaha. Aqamahallah wa adamaha. Maksud dia, semoga Allah menjadikan solat itu terus berdiri dan terus kekal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah susunan jawapan yang kita jawab apabila iqamah dilaungkan.
0: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sayang.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey Bella, untuk curahan hati malam ini kan, dalam Bicara Hati Bersama ada Muhammad, Haji Muhammad Fuad Muhammad Ali dari Perkhidmatan Internasional, tetamu jemputan kita. Dan topiknya malam nanti anda kena nantikanlah jam 9.15 minit malam nanti dengan tajuknya Penat Jadi Baik, bersama dengan Anne selepas ini dalam segmen yang terakhir dalam MS 812. Dan cepatkan balik dulu, okey, kita jumpa esok macam biasa jam 3 petang dalam segmen yang sama. Assalamualaikum, bye-bye.

0: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hai. Assalamualaikum. Kembali bersama dengan saya and temankan anda untuk hari ini. Saudara, hari ini hari Rabu, saudara. Bersama dengan 3 Jun 2026. Senang nak kira lah, eh. Orang kata satu hari bulan tadi, hari Isnin. Jadi hari ini 3 hari bulan lah, hari Rabu. Okey. Apapun, terima kasih buat rakan setugas. Baru saja selesai bersama dengan Cepaka. Kini giliran saya untuk terus temankan anda 4 jam sehingga pukul lepas tengah malam. Okey. Jangan lupa jam kedua nanti kita ada satu lagi topik menarik ingin kita kongsikan. Okey. Yang ini tajuk dia menarik sekali. Kita akan bersama dengan Haji Muhammad Fuad bin Muhammad Ali yang merupakan ahli seumur hidup Pekamar International. Sebab kita nak berkongsi berkenaan topik kita dan curahan hati, bicara hati bersama. Kita nak bercakap berkenaan dengan penat jadi baik, ya. Kadang-kadang jadi baik tu penat. Sebab apa penat? Sebab mungkin kadang-kadang baik tu adalah satu kepuraan. Tapi sebab kita akan bersama dengan tetamu kita yang akan mengupas lebih lanjut lah. Okay, DJ tak pandai sangat nak ulas. kan, sebab dia manjang penat. Dia bukan kata jadi baik, semua penat, ya. Jadi itu lain, kategori lain, ya. Lagi lain dahulu, ini dia Malam Pagi Selangor FM.

Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Betul ke? Boleh percaya ke? Okey. Sekarang dah pun 8.23 minit malam. Selamat malam untuk anda. Saudara, maksudnya solat fardu isyak untuk hari ini ingin saya kongsikan, iaitu pada pukul 8.38 minit malam. Bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Manakala bagi Sabah, Bernam dan Kuala Selangor, 8.40 minit malam. Okey. Jom lagi lagu-lagu menarik untuk anda. Jangan lupa jam kedua nanti kita ada tetamu kita untuk topik yang kita bawakan untuk hari ini. Kita nak berkongsi berkenaan dengan penat jadi baik. Okey. Jadi mungkin siapa yang tengah penat kan? Kadang-kadang kehidupan ni penat sebab apa? Sebab terlalu banyak orang kata yang kita lakukan tu mungkin yang tak lahir daripada hati kan. Orang kata banyak menyimpan rasa. Aduh, gitu pula. Okeylah, yang dahulu alam-alam.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Kelangor FM, pilihan tepat. Okey, sekarang dah pun 8.55 minit malam. Saudara, seketika nanti utama sebelum malam nanti anda. Dan jangan lupa juga untuk jam kedua kita akan ada topik untuk malam ini, iaitu penat jadi baik, bersama dengan tetamu kita Haji Muhammad Fuad bin Muhammad Ali. Okey, teruskan kesetiaan anda. Layan dahulu, ini dia Amelia Kendati, Kelangor FM.

0: Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkukuh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi ehwal agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjitera strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Haris berkata langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dalam bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kata, memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan di TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar sempena sambutan Hari Kemuncak Iftar 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Itulah nak untuk memastikan kita relevan, kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandailah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ni. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya? Sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

3 Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Dan seperti yang saya wawarkan seketika, kita bersama dengan tetamu kita untuk jam yang kedua pasti dalam Bicara Hati Bersama. Kita bersama dengan Tuan Haji Muhammad Fuad bin Muhammad Ali, yang merupakan ahli seumur hidup Pekamah International. Hari ini kita nak bercakap berkenaan satu topik yang cukup menarik, iaitu penat jadi baik, kan? Tapi saya nak ucapkan dahulu selamat datang kepada Tuan Haji Fuad, okay, kerana sudi berkunjung ke Konti Selangor FM. Itu yang saya bila tengok tadi, saya kata macam saya pernah nampak. Tapi saya tak boleh nak flashback adakah ini merupakan kunjungan pertama atau mungkin kunjungan yang kedua. Tapi dia kata kali pertama. Rupanya saya pernah menjadi salah seorang pelajar bersama dengan Tuan Haji Fuad. Tapi itulah, terima kasihlah Tuan masih ingat lagi kat saya, kan. Itulah saya pula . Orang kata terlebih pula, terkurang makan kismis pula ya. Okey, apapun Tuan, kita sebelum kita nak bercakap berkenaan topik kita untuk malam ini, iaitu penat jadi baik, kita nak dengarkan dahulu curahan hati kita, okey, untuk malam ni. Boleh?
1: Boleh, boleh.
0: Alright, kita bagi laluan dulu untuk
2: Bicara Hati Bersama.
3: Aku penat. Penat. Sangat penat. Penat jadi baik. Aku ingat bila aku jadi baik, orang pun akan bagi yang sama dekat aku. Orang pun akan baik dengan aku. Tapi realitinya tak. Tak langsung. Aku bantu kawan aku cari laluan untuk lebih berjaya. Kenalkan dengan orang yang dapat bantu mereka lebih berjaya. Tapi bila mereka dapat projek tersebut, nama aku tak ada. Nama aku tak disenaraikan langsung. Bukankah aku yang bantu daripada awal? Aku ingat masa aku sekolah pun sama. Aku tolong kawan-kawan aku buatkan assignment bila mereka frust dengan kawan special mereka. Tapi bila mereka nak masuk pertandingan, aku ditinggalkan. Aku ni macam sampah di mata mereka. Bila masa je mereka rasa nak kutip, mereka kutip aku. Sama juga bila aku masuk U, kawan-kawan aku minta tolong macam-macam. Demi menjaga keharmonian kawan satu dom, kerjasama dalam group assignment, aku buat demi semua. Tak nak gaduh, tak nak gagal, tak nak kawan aku ada masalah sampai aku sendiri habiskan masa aku dengan semua tugasan. Mereka keluar jalan-jalan, healing sana sini, tapi tak pernah pun ajak aku. Aku pun nak juga tenangkan diri. Penat weh jadi baik. Apa perlu saya buat? Banyak ke tempat untuk saya mengadu? Tolonglah saya. Saya dah mati akal.
0: Aduhai, penat jadi baik, kan? Adakah bila penat itu kerana mungkin kadang-kadang menjadi baik itu satu kepuraan? Itu yang membuatkan kadang-kadang kita rasa lelah dengan baik yang kita tunjukkan. Tapi kita nak kupas pasti kita bersama dengan tetamu kita lah. Sekali lagi kepada anda yang baru je dengar, kita bersama dengan Tuan Haji Fuad, okay, bin Muhammad Ali, yang merupakan ahli seumur hidup Pekamah International, untuk topik kita malam ini, penat jadi baik. Okay, Tuan, kita nak terus kepada persoalan kita lah, Tuan, kan? Okay. Jadi bila kita dengar keluhan adik Saiful tadi, adakah orang yang penat jadi baik ini perlu untuk bertemu dengan kaunselor? Kalau kita dengar tadi tu, oh, penat betul dia, kan? Tak tahulah nak cakap, dia macam satu emosi yang sangat berat yang ditanggung kerana nak memuaskan hati orang sekeliling. Jadi silakan, Tuan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: DJN.
0: Ya, saya.
1: Seterusnya para pendengar Selangor FM pada malam ni. Sebelum tu saya nak minta DJN, kalau saya terlebih, sebab kaunselor ni dia ada etika kerahsiaan.
0: Oh, okey. Yeah.
1: Kalau saya terlebih tu, minta DJN rukiahkanlah saya.
0: Oh, lama. Saya nak kena belajar rukiah, kan. Jarang pula. Pertama kali tetamu minta dirukiahkan, ya.
1: Yeah, okey. Right. So, DJN, berkaitan dengan keluhan adik Saiful tadi.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, yeah? Bila dia sebut penat jadi baik. So kalau kita tengok kisah adik Saiful ni sangat mendalam, dan dia mencerminkan realiti ataupun banyak masyarakat di luar sana. Dan kalau kita tengok kes klasiknya digambarkan sebagai the giving tree syndrome. Sebab kita asyik bagi, kita bagi sampai kita sendiri pun jadi tunggul kayu yang kering. So itu bahaya sebenarnya. Dan berbalik kepada soalan DJN tadi, adakah kita perlu berjumpa kaunselor? So jawapan saya sebagai seorang kaunselor berdaftar, of course sangat perlu. Sebab dia jangan sampai tunggu sampai kita rasa balik rumah nampak pasu, kita nak baling pasu bunga dekat kawan kita tadi.
0: Jangan mendam.
1: Jangan sampai kita pegang steering terus tekan horn. So kena hati-hati. Sebab ramai orang hari ini dan segelintir masyarakat dia melihat jumpa kaunselor ni yang pertama sebab kes cerai-berai.
0: Ya, betul. Kan? Masalah yang besar-besarlah.
1: Dan seterusnya mungkin ada isu kemurungan. Duduk rumah seorang-seorang. Bila kita tengok kawan kita datang ke pejabat duduk seorang-seorang, kita nampak ni kena jumpa kaunselor ni.
0: Dia teruk dah ni.
1: Kemudian kita rasa orang yang ada isu tekanan yang sangat tinggi. Sebenarnya kita perlu berjumpa kaunselor sebab ada ketika dia ibarat macam kita bawa kereta lah. Sebab kadang bateri kita makin lama makin
0: Low.
1: Makin low, makin weak. Masuk setahun setengah, dia dah ada dah simptom-simptom dia. So kalau kita tak berjumpa dengan kaunselor, dia akan menjadikan diri kita, peluang diri kita untuk menjadi mangsa buli emosi. So untuk adik Saiful tadi sangat digalakkan. Dan kalau kita tengok, kalau dia sebuah kereta, kalau indikator dah mula bling bling bling, tu tandanya apa? Kalau indikator minyak tadi,
0: maknanya dah perlu dibawa servis lah tu.
1: Betul. Kan, kalau tanda minyak enjin maknanya dah kena buat servis.
0: Betul.
1: Kalau minyak kereta, minyak petrol maknanya dah kena pergi stesen minyak. So untuk adik Saiful, kalau tanya kami kaunselor, kita ada banyak tempat, kita ada banyak ruang, terutama di Selangor, disediakan untuk adik Saiful datang berjumpa dengan kaunselor. Khususnya kita ada pusat kaunseling Selangor. Di PKNS Hatlam, Aras G.
0: Yang ini adalah kaunselor yang berbayar ataupun percuma je? Sebab kadang-kadang orang risau bila kata nak jumpa kaunselor ni, dia kata berapa pula ongkosnya.
1: Betul.
0: Itu yang kadang-kadang tak jumpa tu kan.
1: Akhirnya jadi tak datang lah kan. So untuk makluman DJN dan juga pendengar di luar sana yang tengah tengok kita punya live ataupun yang dengar kita punya live ni, Pusat Kaunseling Selangor adalah inisiatif daripada Kerajaan Negeri Selangor. Dan ia ditawarkan secara percuma. Dia punya perkhidmatan. Dan dia buka daripada hari Isnin sehingga hari Ahad.
0: Setiap hari?
1: Ada cuti.
0: Pukul berapa sampai pukul berapa tu?
1: Okey, kalau hari Isnin lebih kurang daripada pukul 11 hingga pukul 4. Dan kalau hari Sabtu dan Ahad, pukul 9 pagi sehingga 5 petang.
0: Lagi lama Sabtu Ahad.
1: Sebab kita yakin dan percaya perkhidmatan ni lebih banyak diperlukan, terutama selepas waktu bekerja. Hari cuti Sabtu Ahad, untuk memudahkan terutama rakyat negeri Selangor untuk datang berkongsi dengan kita.
0: Untuk dapatkan nasihat daripada mereka yang lebih pakar lah. Ada alasan kan, kerana kata Allah tak sempat lah, saya kerja kan.
1: Dan
0: sampai Ahad dah bukanya.
1: Dan untuk makluman DJN, orang rasa kalau jumpa kaunselor ni confirm kena ceramah. Confirm kena ceramah. Tapi sebenarnya jumpa kaunselor untuk bantu dia dapat insight, dapat celik akal. Jumpa kaunselor untuk untuk kaunselor bantu dia daripada rumah dia tak ada pagar, kita bantu dia ada pagar. Sebab bila dia ada pagar, barulah orang luar tak boleh masuk dalam emosi dia. Bergegar saya punya mikrofon. Bergia sangat bercerita. ya, supaya orang tak masuk dalam emosi dalam kawasan rumah dia, tak sepahkan emosi dia, tak rosakkan emosi dia.
0: Ya, itu dia kan. Okey, bila kita cakap berkenaan dengan penat jadi baiklah, ha, kan kadang-kadang ialah mungkin penat jadi baik ni berlaku pada ramai orang tanpa kita sedar kan. Betapa kadang-kadang kita ni nak menjaga hati orang kan. Kita ni tak nak merosakkan hubungan. Ha, jadi kadang-kadang kita cuba untuk memastikan yang kita ni ada untuk orang walaupun sebenarnya kadang-kadang kita penat, letih dan sebagainya. Jadi adakah apabila kita dah terlalu penat jadi baik ni, kita perlu jadi jahat pula? Ataupun kita mula belajar untuk tidak peduli, tak ambil kisah, ha, kan, mementingkan diri, ha, macam tu. Kan penatlah jaga hati orang, dah lah lantak lah kan. Ha, kadang-kadang penat macam tu kan, kehidupan. Yeah. Jadi macam mana sebenarnya solusi yang terbaik, paling cepat yang boleh dilakukan? Jadi jahat terus ke apa?
1: Itu yang kita risau. Sebab bila jadi peristiwa, bila jadi situasi ni kan, dia akan jadi alang-alang.
0: Oh, okay.
1: Betul tak DJ N?
0: Alang-alang, ya? Faham?
1: Alang-alang aku jahat kan. Sebab dah penat ni, penat, penat dah penat, jadi kan? Baik. Alang-alang aku jadi jahat, jahat terus lah.
0: Alang-alang orang dah tak suka, biar tak suka terus.
1: Ya, tak, itu yang selalu klien saya, terutama klien bekas penagih dadah ataupun ataupun bekas klien saya, bekas inmates, ya, bekas banduan. Bila balik ke rumah, ya, keluar dan balik ke rumah, kemudian jiran pula nampak kan, jiran tengok dan weh, bekas penagih dah balik, bekas banduan dah balik, dan akhirnya alang-alang orang panggil aku bekas penagih. Baik, aku menagih.
0: Baik. Jadi perubahan tak dapat berlaku, yeah, sebab tak ada sokongan moral daripada orang sendiri.
1: Yeah. So DJN, berbalik kepada soalan tadi. Yeah, mentang-mentang dah penat jadi baik.
0: Solusinya jahat ke?
1: Nak kena jadi, nak join gang scammer ke? Nak nak scam orang pula kan? Ataupun nak pergi masjid, curi slipper kat masjid.
0: Kadang-kadang pergi masjid pun bukan bawa slipper biasa-biasa.
1: Okay, so dalam counselling, penawar untuk penat jadi baik ni sebenarnya bukanlah untuk kita jadi jahat, DJN.
0: Ya,
1: yeah,
0: betul.
1: Yeah? Tapi kita jadi tegas. Ataupun bahasa akademiknya lebih kepada assertif.
0: Oh, okay.
1: So, sebab dia ada orang baik yang dia naif. Dan dia akan baik 24 jam sehari. Dan akhirnya orang yang naif ni, dia akan jadi seperti kaunter layan diri free of charge 24 jam.
0: Okay.
1: Dan ada satu lagi kategori yang disebut sebagai orang baik yang tegas tapi kena jadi macam lampu isyarat. So, lampu isyarat ada tiga warna. Ada warna merah, ada warna kuning,
0: ada warna hijau.
1: So, ada masa dia akan menjadi warna hijau. Maknanya apa? Maknanya dia boleh tolong orang, bantu orang. Tapi ada masa kita sendiri pun jadi warna kuning. Sekejap. Kejap lagi saya bantu.
0: Kena berani dan kena mampu untuk katakan begitulah, sebab ramai orang dia tak boleh mengatakan tidak. Itu yang jadi penat tu.
1: Ya, DJN.
0: Kan, ya, manjang kan.
1: Ya. Sebab isu dia, orang menggambarkan kalau kita sebut lampu isyarat merah, itu adalah orang jahat.
0: Betul. Jadi yang langsung akhirnya tidak boleh bertoleransi, membantu dan sebagainya kan.
1: Sebab tu kita cadangkan jumpalah kaunselor. Sebab kalau kita tengok sejarah ataupun sirah Nabi sendiri, bila Nabi berada dalam keadaan yang sedih, kehilangan isteri tercinta Sayyidina Khadijah, dan seterusnya Nabi kehilangan bapa saudara baginda Abu Talib, Nabi sendiri pun pergi ke Taif untuk berdakwah. Tapi apa yang berlaku sampai di Taif, Nabi sendiri dihalau, kemudian dicaci, malah dilempar batu sehingga jubah yang Nabi pakai berubah menjadi kemerahan, termasuklah capal Nabi. Tapi apa yang Nabi buat? Adakah Nabi pendam seorang-seorang? Jawapannya tidak. Nabi mengadu dan Nabi meluah kepada Allah dengan satu doa yang merentap jiwa Nabi. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan dayaku dan kehinaanku di hadapan manusia. Dan apa yang berlaku seterusnya, Allah hantar Jibril untuk menjadi pendengar, peneman, pembimbing kepada Nabi, untuk memberi bantuan kepada Nabi.
0: Ya, itu dia. Okey. Jadi kena tahulah bila waktu yang sesuai untuk jadi lampu orange lah, kan. Bila yang sepatutnya kita kata tidak. Tapi jangan jadi merah manjang je. Kalau merah je orang marah kan.
1: Reflect lah pula.
0: Reflect sangat awak ni. Aduh, hai, tak. Kalau tak mampu nak jadi apa ni? Green Forest kan? Cukuplah. Jadi yang sederhana saja, okey. Kita manusia biasa. Pasti kadang-kadang ada hari ada kurangnya. Okey, dan seketika nanti kita akan sambung lagi, okey, untuk perkongsian kita untuk malam ini berkenaan dengan topik kita penat jadi baik. Kita nak berehat seketika dahulu. Kita nak dengarkan dahulu lagu ini. Ini dia dari I Am Nita, katanya sakit. Okey. Sakit yang kita tanggung kadang-kadang bukan kerana diri kita sendiri, tapi mungkin kerana orang sekeliling yang tanpa kita sedar sebenarnya kita yang membiarkan kita terus disakiti. Okey, layan dahulu. Selamat FM.

0: Ya, kalau tengah sakit, harap dalam keadaan sekarang ini kan kita tengah menuju jalan sembuh lah eh. Sama-sama sembuhkan diri dan pasti malam ni kita bersama dengan tetamu kita iaitu Tuan Haji Muhammad Fuad bin Muhammad Ali yang merupakan ahli seumur hidup Pakamah International dalam curahan hati, bicara hati bersama dengan tetamu kita. Kita berkongsi berkenaan topik kita, penat jadi baik. Okey, jadi tak nak penat-penat, kita nak mula belajar untuk tahu di mana patutnya baik itu diletakkan. Kan? Adakah baik itu seharusnya setiap masa sampai ianya akhirnya mengorbankan diri sendiri sampai kan kita sepatutnya yang bertemu dengan kaunselor. Sebab nak jadi baik sangat ni, nak membeli persepsi orang sekeliling ni supaya mereka nampak yang kita ni mampu untuk membantu mereka tak kira masa. 3 pagi pun boleh. Tak nak macam tu kan. Okey, dan daripada kes yang selalu tuan kendalikan kan, apakah 5 situasi tertinggi berlaku penat jadi baik dalam kalangan masyarakat hari ini? Ni kita nak dengar perkongsian daripada tuan. Bukannya apa, mungkin anda di ranking yang pertama. Silakan tuan.
1: Alright, baik. So DJN, kalau kita tengok masalah yang berlaku ataupun isu yang berlaku dalam kalangan community ataupun netizen kita. Yang pertama, banyaknya yang berlaku di tempat kerja disebabkan isu beban tugas.
0: Okay.
1: Dan juga over responsible worker. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada juga yang sang isu berkorban demi nak memenuhi permintaan ataupun kehendak orang lain. Dan yang ketiga, kalau kita tengok, ada juga yang terperangkap dalam isu hubungan yang toksik dan akhirnya takut ditinggalkan. Dan yang keempat, ada isu juga yang klien kita yang hadir bila datang ke sesi kaunseling, isu memendam rasa demi menjaga hati orang sebelah kiri, orang sebelah kanan. Dan ada juga yang paling banyak berlaku walaupun ni isu dalam hubungan antara ibu dan anak. Isu di mana isu anak tu sebagai anak harapan yang sebenarnya dimanipulasi ataupun dipergunakan oleh adik-beradik ataupun mak dan ayah dia.
0: Itu dia kan. Jadi itu antara situasi-situasi yang berlaku lah. Orang kata kebanyakan kes-kes begitu. Okey, dan kenapa ada orang rasa makin baik dengan orang lain makin mereka dipergunakan? Kadang-kadang kita bukan kita nak menuduh, tidak, tetapi kadang-kadang mungkin kerana mungkin kita ini senang membantu sehingga orang mudah untuk mengambil kesempatan. Jadi macam mana kita nak tahu sebenarnya memang itu adalah bentuk pertolongan yang ikhlas ataupun mereka ini di kalangan orang-orang yang hanya mengambil kesempatan saja. Jadi kita kalau boleh memang nak tolong, memang nak ikhlas. Tapi kalau selalu sangat benda yang sama, perkara yang sama, orang yang sama, maka logik akalnya kita merasakan ini ambil kesempatan ni.
1: Betul.
0: Apalagi kalau kat tempat kerja contohnya kan, mungkin kerja-kerja yang sepatutnya bukan tugasan kita, kita bantu. Kali pertama, kedua bantu. Dah masuk kali ke-18 ni kau bantu ni. Ini bully ni.
1: Betul.
0: Jadi macam mana tuan?
1: So DJN, sebab ada juga orang kategori individu yang sekarang kita pun tak faham bila klien ni datang, sampai kadang kita terfikir adakah klien kita ni sebenarnya dia ni pengerusi Pertubuhan Kebajikan Sukarelawan ke? Sebab dia punya responsibility dia sangat baik.
0: Okay.
1: Tapi akhirnya baik tu sehingga dia jadi penat. Sebab bila dia, yang pertama, bila dia mula ada rasa kesian dekat orang lain. Sampai dia rasa hilang kesian tu pada diri dia sendiri.
0: Itu yang tak nak tu kan.
1: Dia tolong ajar kawan dia buat kerja, akhirnya kerja sendiri tak buat.
0: Kita selalu dengar sayang orang terlupa sayang diri sendiri. Kesian orang terlupa kesian diri sendiri. Diri sendiri tu lagi kesian sebenarnya. Ibarat bagi pinjam orang, diri sendiri tak makan. Macam tu lah. Ibarat macam tu kan.
1: Betul. Dan sampaikan dia buat kerja kawan dia. Tapi bayangkan bila kerja tu salah, bos petik pula nama dia sebab dia yang buat. Yeah? Dan akhirnya pada waktu bos marah tu, mana kawan-kawan yang ada tu? Semua raib.
0: Aduh. Hai. Jadi itulah sebenarnya dalam kehidupan tak lari kita berhadapan dengan situasi macam ni.
1: Dan akhirnya kenapa penat jadi baik, penat jadi baik. Kenapa dia rasa penat? Sebab sampai satu tahap ada klien saya sebut, saya ni sebenarnya rakan sekerja ke atau hamba abdi kepada kawan saya.
0: Sampai begitu sekali ya.
1: Ya.
0: Tapi itulah, tak reti juga menolak walaupun dah terasa diri itu menjadi hamba. Tetap juga tak mampu nak katakan tidak. Ataupun mungkin sebab kadang-kadang nak jaga hubungan. Tahu kalau mungkin tolak nantilah, nanti dia mungkin terasa hati, dah tak nak berkawan, tak nak bertegur kan. Jadi kita ni nak menjaga hubungan ni bukan mudah, orang kata kan. Apalagi ialah kalau kat tempat kerja kan, pasti kita tak nak bermasam muka dan sebagainya. Sebenarnya macam ni solusi terbaik sebenarnya untuk mengelak, untuk dipergunakan.
1: Betul.
0: Tapi dalam masa sama tidak mahu merosakkan sesebuah hubungan tu.
1: Sebab kita sampai tahap yang baiknya, kadang-kadang kita sampai satu tahap kita ambil remote control tu, bagi dekat kawan kita.
0: Dia kontrol kita.
1: Kan? Tolonglah kontrol aku.
0: Itu sebenarnya bukan kata dalam kerja tau. Tapi kadang-kadang dalam hubungan pun ada yang macam gitu kan. So, terlalu memberi. Sampai terlupa diri sendiri. Jadi kan.
1: Bila bercakap tentang memberi remote diri kepada kawan dalam bekerja, yang pertama kita kena faham tugas kita. So gaji kita dibayar berdasarkan job scope kita, bukan job scope kawan kita, bukan job scope pembantu kita. So kena faham yang tu. Itu yang pertama. Sebab sempadan kerja yang jelas adalah kunci kebahagiaan di tempat kerja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, selalu orang sebut gunakan formula mengajar, bukannya kita membuat kerja tersebut.
0: Faham.
1: Sebagai contoh, bila kawan kita datang minta tolong, prinsip yang biasa kita pakai dalam prinsip memancing, kan, bukannya kita sediakan ikan siakap tiga rasa dah sampai siap, dah siap masak,
0: siap dihidang. Tidak. Tapi kita beri pancing, dia kena belajar memancing untuk dapatkan ikan.
1: Ya, betul.
0: Jadi maknanya dalam konsep bekerja, kalau kawan minta tolong, kita ajar cara untuk buat kerja itu. Yang kita buat untuk dia.
1: Ya. Dan seterusnya, kena belajar tutup kedai.
0: Masa tutup kedai,
1: maksudnya itu pukul 5
0: sharp.
1: Yes.
0: Hilang. Balik. Tapi itu sebenarnya penting lah. Sebab kita pasti ialah kerja satu satu urusan kan. Kehidupan, pasti kita ada kehidupan. Kita ada keluarga, kita ada anak yang perlukan masa dan sebagainya. Walaupun mungkin ada yang kata, alah, lepaklah dulu dan sebagainya. Tapi kita tahu hidup kita, orang kata dah habis, selesai waktu kerja, ada yang lebih penting menanti. Jadi selesailah.
1: Ya, kan? Betul. Jangan jadi lilin yang membakar diri untuk
0: orang lain.
1: Ya, menerangi orang lain. Sebab apa? Sebab bila lilin tu habis, apa jadi? Orang pergi beli lilin yang baru. Kan, tapi apa jadi kat kita? Kita akan jadi penat. Dan akhirnya kita jadi
0: burnout dan sebagainya lah.
1: Ya, betul.
0: Okey. Satu lagi persoalan. Kan, bagaimana seseorang boleh membezakan antara ikhlas membantu dengan mengorbankan diri sendiri? Kan, sebab ada orang memang dia sejenis manusia yang memang suka menolong. Malah bila dapat membantu orang, dia rasa seronok. Saya percaya ada orang-orang yang memang dia ada dia punya kepuasan tertentu lah. Maksudnya mungkin ada yang apabila dia dapat beli barang yang mereka suka, seolah-olah mereka dapat reward dari mereka. Ada orang yang dia rasa bahagia bila dapat tolong orang. Tapi iyalah, tolong-tolong juga. Tetapi kadang-kadang orang yang macam ni mungkin agak sukar untuk mereka sedar mereka telah diambil kesempatan. Tapi untuk mereka yang nak membantu, tapi dalam masa sama bantu yang betul-betul ikhlas, yang semampu mereka lah. Tak adalah sampai nak korbankan diri dan sebagainya kan. Dah kawan suruh buat pinjaman berlesen pula dia buat kan. Itu tak nak tu. Awak dah kenapa awak baik sangat? Macam mana tu kan?
1: So berbalik kepada soalan tadi, DJ N, betul ada orang memang ikhlas membantu. Kan? Dan dia kena ada sepadan tadilah. Itu yang disebut sebagai pagar tu. Banner lah pagar di rumah kita. Supaya kawan ataupun orang terdekat, ahli keluarga, tidak masuk ke rumah kita, tidak melompat pagar ke dalam rumah kita.
0: Ada limitnya.
1: Ya, betul. Sebab bila orang sudah lompat ke dalam pagar rumah kita, akhirnya pasu bunga jadi pasu bunga rumah dia. Barang dalam rumah dia jadi barang dia. Tapi yang kita risau juga, bila kawan yang membantu orang ni, dia ada dia punya mind reading.
0: Maksudnya bagaimana tu?
1: Dia boleh membaca minda ke? Ahli nujum yang tak bertauliah. Sebab apa? Sebab dia pandai-pandai je dia teka apa yang orang fikir.
0: Okay. Faham.
1: Yeah.
0: Maknanya kalau contoh dia nak menolak, dia akan fikir, oh nanti dia akan cakap saya macam ni, macam ini. Oh, dia sendiri yang telah orang kata menilai diri dia jika dia tidak membantu.
1: Ya, yeah, betul. Oh. Sebagai contoh
0: hentikan
1: tadi.
0: Hentikanlah semua tu.
1: Ya, yeah, betul. Hentikan. Full stop.
0: Full stop. Sesudahlah tu. Sebab awak jangan menekan-nekan sangat.
1: Jangan menekan-nekan sangat. Sebab bayangkan, sebagai contoh. Bila dia, tadi saya sebutkan, pukul 5 tutup kedai. Tapi bayangkan, kawan yang baik tadi, yang memang ikhlas dan...
0: yang ada mind reading tu lah.
1: Ya. Apa yang berlaku? Kalau aku balik on time nanti,
0: apa
1: kawan...
0: Apa orang
1: cakap? Ya, kawan satu pejabat confirm chop aku, pentingkan diri dan tak berhati perut. Itu yang kita tak nak. Itu yang kita bimbang. Dan akhirnya kawan tadi, sepatutnya dia dah boleh balik, dia tak balik.
0: Memikirkan orang itu adakah kerana, yelah, kadang-kadang dalam kehidupan kita kan, mungkin dengan zaman media sosial dan sebagainya, manusia terlalu membeli persepsi. Maknanya kita ni terlalu ingin dipandang seolah, yelah, macam sama macam kita nampak kan. Kadang orang menunjukkan sesuatu untuk menampakkan mereka bahagia. Hakikat hanya mereka yang tahulah. Jadi sama juga kadang-kadang nak menunjukkan kita ini mungkin ada kawan kan, kita ni orang kata punya keliling yang baik-baik dan sebagainya kan, padahal dalam kita bukan kawan tu, kita tengah mengorbankan diri kita ni. Orang tak tahu situasi tu. Kita ni masih buli ni, tanpa sedar ni. Jadi adakah kerana kita ni terlalu nak membeli pandangan manusia sampai kita akhirnya memenatkan diri kita sendiri?
1: Ya, itu yang disebut sebagai validation seeker.
0: Okay.
1: Kita nak mencari ataupun kita mengharapkan orang lain melihat kita ni sebagai perfect lah. Kawan dengan dia best.
0: Dia semua boleh tolong.
1: Ya.
0: Cakap je lah. 3 pagi lapar pun dia sanggup ambil kat rumah buat makan. Ada macam tu tau.
1: Dan akhirnya terperangkap. Bila dah terperangkap,
0: Nak keluar lagi sukar.
1: Betul.
0: Biar daripada awal. Sebenarnya kita kena ada ketegasan dalam diri kita supaya mereka belajar menghormati kita lah. Supaya mereka tahu, orang kata, apa sempadan antara kita lah dengan mereka kan. Supaya mereka tahu minta tolong tu pun ada limitnya. Tuan, seketika nanti kita akan sambung lagi sebab kita nak buka soalan daripada pendengar kita. Boleh ?
1: Boleh.
0: Okay, kita nak berehat dahulu. Kita nak dengar dahulu lagu ni dari Pelangi. Katanya, biar ku menjadi lilin. Tapi kalau boleh janganlah kan, sebab sekarang pun orang dah tak pakai lilin sangat dah. Kecuali blackout je. Terus dengan semangat.

0: Ya, itu dia. Biar ku menjadi lilin, okey? Tapi ingat, jangan sampai kita hanya cair sendiri, okey? Sentiasalah ingatkan diri kita, kita juga kena sayang diri kita juga, okey? Dan pasti sekarang ini kita bersama dengan tetamu kita, Tuan Haji Muhammad Fuad bin Muhammad Ali, yang merupakan ahli sumber hidup Perkhidmatan International. Kita berkongsi berkenaan topik kita, penat jadi baik. Kita nak buka soalan dari pendengar kita ni. Ada satu soalan daripada Encik Zafran ni, daripada Pandamaran Kelang. Dia kata, saya selalu post benda baik, buat kebajikan dan tolong netizen lah kan. Tolong, yalah mungkin orang sekeliling masyarakat di media sosial. Tapi tersilap sedia satu hantaran sahaja, dia kata. Mulalah orang kita pengguna media sosial buat tumahan kan. Ataupun kata-kata yang tak best lah. Berbakul kebaikan saya sebelum ini tak wujud. Jadi saya rasa sangat down sangat sampai rasa saya nak berhenti jadi orang baik. Ini kadang-kadang macam itulah bila sukar juga untuk kita katakan. Yalah, bagi saya usaha yang bagus bila kita buat baik, kita tunjuk benda baik, semoga orang menjadikan kita contoh untuk sama-sama melakukan perkara tersebut kan. Tapi biasalah bila berhadapan dengan media sosial ni memang tak lari daripada kecaman. Kan kecaman kalau dulu kita fikirkan mungkin artis orang yang popular saja. Sekarang siapa pun boleh dikecam.
1: Ya. Yeah.
0: Betul. Dengan ada media sosial kan, siapa saja boleh jadi viral, siapa saja boleh popular kan, dan siapa saja boleh menerima kata-kata kecaman lah. Adakah perlu tutup media sosial? Macam Cik Zafran ni macam mana tuan? Silakan.
1: Ya, yeah, DJN. Kalau kita tengok, isu yang berlaku pada Cik Zafran ni, bila dia mengalami seorang-seorang dan bila dia tak berkongsi dengan orang lain dan bila dia sebut sampai rasa nak tutup media sosial kan. So, itu... Cik Zafran, kalau Cik Zafran dengar ni, datanglah ke pusat kaunseling Selangor.
0: Banyak nak kena bantu Cik Zafran ni.
1: Sebab kalau kita bedah isu Cik Zafran ni melalui Rational Emotive Behavior Therapy ataupun teori dalam kaunseling, dia ada dua perkara. Sebab dia disebabkan oleh kepercayaan tidak rasional yang berlaku kepada Cik Zafran yang mewujudkan tuntutan mutlak ataupun demandiness. Dan sebab dalam isu ni kita nampak Cik Zafran rasa dia mengalami sindrom dunia kena ikut telunjuk aku. Ataupun bahasa mudah dia, setiap orang ataupun orang di sekeliling aku, yang pertama mesti, yang kedua sepatutnya, yang ketiga wajib. Perlu ikut. Tapi bila dunia tak ikut apa yang kita wajibkan tu tadi, akhirnya kita terus rasa stres, akhirnya kita terus rasa tertekan, dan akhirnya kita rasa tak seronok lah. Sebab kalau kita tengok dalam situasi yang berlaku kebanyakan klien, bila datang klien akan kerap ulang perkataan, saya dah buat yang terbaik, tapi netizen tak bersetuju dengan apa yang saya buat. Sedangkan sepatutnya bila saya buat baik, saya post pula kat media sosial, apa yang sepatutnya berlaku?
0: Puji kan?
1: Orang puji. Komen yang
0: menaikkan semangat lah.
1: Yes. Kemudian like yang beribu-ribu.
0: Tapi penat juga kan kalau dalam kehidupan kita, kita terlalu mengharapkan orang kata pandangan orang lain yang... Jadi kita ni akan meletakkan kata-kata orang itu sebagai... kita punya hala tuju hidup lah. Seolah-olah kalau sekali kita dikecam, kita terus rasa down dan sebagainya. Jadi mudah lah untuk orang hancurkan kita sebenarnya.
1: Walaupun kita buat salah sikit je. Yang viral minggu lepas, 2-3 hari ni, pengusaha makanan. Kalau perasan, sangat kedainya yang baik, makanannya sedap, kedainya pun viral. Kalau nak pergi sana pun selalu jam. Jamnya berjam-jam, itu cuti sekolah. Ramai yang sangkut di tanah tinggi. Tapi apa yang berlaku, sebutannya tergelincir. Tapi yalah, bila netizen melihat sebutan itu salah di mata netizen, itu isu dia. Bila salah di mata netizen, dan akhirnya netizen nampak semua yang tidak baik lah.
0: Senang. Menutupi semuanya.
1: Ya. Tapi kita kena ingat. Netizen Malaysia ni, dia ada sijil laku amok dia.
0: Oh. Sijil laku amok.
1: Sebab bila
0: dia... Saya pun netizen kadang-kadang.
1: Okay. Dan kita sebagai ada yang sebagai influencer, ada yang sebagai... termasuklah pengusaha makanan ke, pengusaha barangan ke, pemberi perkhidmatan ke, jangan bimbang dengan komen netizen secara 24 jam tanpa henti ni. Sebab bila kita mula fikir, akhirnya kita umpama memberi kucing jiran kita ni, tolong ikan, tolong bagi makan ikan lah. Kita bagi peluang, kita buka ruang untuk orang komen kita.
0: Kita pula betul lah, kita kena tahu limit kita kan.
1: Okay, dan dengar... yang kedua, dia ada yang kedua.
0: Oh, ada yang kedua. Silakan
1: dan yang kedua, adalah sindrom drama queen.
0: Ada sindrom gitu. Macam mana tu? Huraikan sedikit.
1: Dia benda yang kecil tapi dibesar-besarkan secara negatif. Bila kita tersilap post ataupun masa live ni, ni kita nak cakap ni pun DJN, bila kita nak cakap dalam live kita ni pun sangat berhati-hati. Saya ingat DJN sendiri pun very particular bila nak sebut perkataan, word by word.
0: Betul.
1: Sebab bimbang salah perkataan yang digunakan, akhirnya
0: salah penilaian,
1: pemahaman, salah pemahaman akhirnya boleh menyebabkan kita tergelincir. Disebabkan salah pemahaman. Bila tersilap satu post, netizen dah mula mula nak blame influencer tersebut, dah mula nak marah. Dan akhirnya exaggerate tadi ataupun diperbesarkan tadi apa yang berlaku kepada klien, dia akan rasa macam, habislah aku, hidup aku dah hancur, maruah aku dah tak ada. Baik aku stop jadi orang baik, aku dah tak ada masa depan. So kita cadangkan, bawa bertenang, jangan terlalu drama queen. Sebab netizen ni dia ada bateri memori yang pendek. Maksudnya apa? Maksudnya kata dia kecam. Tapi datang yang lain pula buat isu, akhirnya netizen pun dah senyap dah, lupa.
0: Betul.
1: Dan akhirnya dia dah lupa dah pasal kes yang sebelum tu.
0: Netizen ni sebenarnya dia cuma perlu topik-topik yang mereka nak bercakap waktu-waktu itu. Walaupun mungkin satu isu tu agak berat dan sebagainya, kan, memang menjadi buah bualan mereka. Tapi takkan mungkin satu perkara tu dapat diceritakan lebih daripada sebulan. Kadang-kadang dia akan masa
1: dia 2-3 hari je.
0: Dia hilang dah. Dia sebab, nak cerita lain pula.
1: Sebab kita tengok kisah, kita tengok sirah Nabi, bagaimana bila Nabi sendiri, sebelum Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diangkat menjadi rasul, bagaimana satu kota Mekah ni menggelarkan Nabi kita sebagai Al-Amin, orang yang paling dipercayai. Satu Mekah ni, sebelum Nabi diangkat menjadi rasul, semua orang sayang, semua orang puji, puji berbakul-bakul. Tapi apa yang berlaku bila Nabi diangkat untuk membawa kebaikan yang paling agung, iaitu Nabi berdakwah ajaran Islam, apa berlaku netizen Mekah pada waktu ketika itu? Netizen ni rupanya dulu lagi dah ada. Terus diorang cancel Nabi. Gelaran Al-Amin yang sebelum ni menjadi pujian kepada Rasulullah, bertukar menjadi apa? Bertukar menjadi orang yang tidak betul, tukang sihir, penipu. Bila Nabi mula menyampaikan ajaran Islam. So sebenarnya lama dah benda ni berlaku.
0: Ya kan. Jadi kita kena belajar untuk kuatkan diri kita lah. Kalau berani bermain media sosial, pasti kena berani juga untuk menerima kecaman. Takkan mungkin pujian itu datang setiap hari kan. Kan ada waktu akan ada kata-kata yang tak sedap kita dengarkan. Okey, ada lagi satu soalan daripada Puan Suzy ni. Dia, ini berkenaan dengan hubungan lah. Dia kata, saya korbankan duit simpanan, pinjamkan kereta, malah tanggung hutang pasangan sebab kesian dan sayang lah. Itu biasalah lah. Bagi orang perempuan begitulah kerana sayang ku turutkan. Wah, lagu. Okey. Tapi akhirnya dia pergi dan kata saya terlalu baik sampai membosankan. Kenapa orang baik selalu ditindas? Dan adakah hal ini selalu berlaku pada kaum wanita? Dan bagaimana pula adakah lelaki juga? Tapi kalau nak cakap orang kata pengkhianatan lah antara mereka yang sudah mendirikan rumah tangga, pasangan dan sebagainya, saya kira bukannya wanita saja. Ada juga ramai lelaki yang tak nanya sebenarnya. Cuma mungkin sebab lelaki ni kurang bercakap. Kurang meluahkan. Jadi nampak perempuan je yang selalu menjadi mangsa kan. Kalau kita terokai banyak sebenarnya jiwa lelaki yang tersakiti. Kan tuan, tuan sebagai kaunselor pasti tuan sendiri tahu kan, kadang-kadang yang mungkin datang tu ramai lelaki yang
1: langgang di dalam bilik kaunseling tu yang menentukan segalanya.
0: Ya. Okay, jadi bagaimana sebenarnya bagi, yalah, tipulah sebagai seorang manusia. Apabila kita korbankan sesuatu, pasti kita mengharapkan sekurang-kurangnya layanlah aku dengan baik, jangan sakiti aku dan sebagainya. Tetapi mana mungkin kita mengawal setiap individu, apalagi pasangan kan. Sedangkan manusia ini kita tahu sifatnya, hatinya berbolak-balik kan. Hari ini sayang, esok tiba-tiba dah hilang rasa sayang, maka berubah. Jadi bagaimana tuan? Ini dah korban, korban buat pinjaman semua.
1: Ya, betul. Bayangkanlah. Sebagai contoh ya, ada klien yang datang ya, bila dia berkongsi, bila dia sebut saya dah layan pasangan saya ni macam pergi buffet Ramadan 5 bintang di hotel.
0: Oh, maknanya
1: bayangkan macam mana tu.
0: Ni kalau sediakan makanan ni, bercuci mulut semua lengkap lah. Aduh, main course-nya kan, macam-macam.
1: Ya,
0: lah.
1: Betul. Semua ada. Semua ada, semua ditanggung. Sampai tahap kadang makanan tu dibawa ke meja. Kan, maksudnya petik je jari, semua sampai. Apa yang berlaku sampai apa yang berlaku pada Puan Suzy tadi, saya bimbang sampai saya bimbang bila mana semua perkara Puan Suzy bayarkan. Akhirnya apa yang berlaku, ujung-ujung dia je yang kenyang. Tapi adakah Puan Suzy tu dihargai atau tidak? Tu yang tadi bila DJN sebut hati manusia berbolak-balik dan awak terlalu baik untuk saya.
0: Oh, itu sebenarnya ayat nak selamatkan diri kan. Jadi dia nak yang macam mana, dia nak perompak yang menjadi pasangannya. Kan. Jadi macam itulah juga. Kadang-kadang kita nak menjadi pastinya lah, jika kita sayang, pasti kita ingin berikan yang terbaik. Begitu jugalah kita mengharapkan supaya dia, kita juga dilayan dengan baik.
1: So untuk Puan Suzy, sedah wake up.
0: Bangun.
1: Sebab you bukannya pasangan dah ni. You dah bertukar mood. Daripada pasangan, you dah ubah you punya peranan tu. Mungkin you jadi mak ataupun you jadi bank simpanan bergerak untuk pasangan tu tadi.
0: Jadi kena tahu si.
1: Ya, jangan sampai
0: peranan kita yang sebenar.
1: Ya, jangan sampai minda tu terperangkap. Sebab banyakkan klien, apa yang berlaku, dia terperangkap sampai dia sebut, kalau saya tak tolong dia nanti, dia tak sayang saya.
0: Dia tinggalkan saya.
1: Ya, dia tinggalkan saya. So, itu yang disebut sebagai fear of rejection. Dia rasa dia hanya, dia perlu membantu pasangan. So, untuk Puan Suzy, Wake up.
0: Bantu itu ada limitnya.
1: Kita
0: tahu
1: betul
0: setakat mana. Kalau ianya sampai menyusahkan diri kita, sampai kita tidak tertanggung bebannya, maka kita tengah mengorbankan diri kita lah.
1: Ya, sebab itu yang berlaku dalam real self dan ideal self. Di mana kalau kita sebut tentang ideal self tadi, ideal je dalam kepala pendengar kita tadi. Bila dia sebut dia mengharapkan diri dia sebagai seorang wanita yang boleh berkorban. Berkorban apa saja,
0: harta atas nyawa mesti diambil lah.
1: Ya, betul. Bagi pinjam kereta. Semua hutang dibayarkan. Dan yang paling saya bimbang, dan kebanyakan kaunselor bimbang bila mana seorang wanita datang berjumpa dengan kaunselor dan dia sebut inilah cara isteri misali saya menguruskan suami.
0: Terperangkap dengan kata
1: untuk
0: menjadi isteri yang kononnya dapat memilih memilih pintu mana yang ingin mereka masuk
1: syurga,
0: tapi salah caranya.
1: Itu ideal self. Sebab tu sebenarnya Puan Suzy tadi wake up. Kena real self. Hakikat
0: sebenar. Kalau kasih tak boleh tepuk di sini, meh, make up konti meh. Saya tolong. Saya boleh.
1: Jemput datang ke konti. Jumpa dengan kita punya DJ N. Boleh uruskan. Sebab hakikat dia ataupun realiti dia. Bila mana akaun bank tadi dah semakin sikit, dah makin kering, duit simpanan pun dah makin lebur. Akhirnya apa berlaku pada Puan Suzy tadi?
0: Awak terlalu baik untuk saya. Awak membosankan.
1: Awak
0: tak pernah kata tidak. Lah pula. Sebenarnya kalau kata tidak, dia dah tinggalkan awal.
1: Ya.
0: Dah habis duit tu.
1: Waktu tu berbaloi tak nak jerit stres? Berbaloi tak?
0: Tak berbaloi.
1: Tak kan? Berbaloi. Poket dah kering.
0: Tapi itulah kadang-kadang ketakutan bagi mereka lah yang hidup berpasangan kan. Mungkin kita takut untuk menolak, membantu dan sebagainya kerana kita takut ditinggalkan. Sebab kita sayang, jadi kita takut ditinggalkan. Kita tak nak kehilangan. Tapi sedarkah kita sebenarnya sayang itu cuma satu perasaan, satu arah saja. Kita sayangkan dia. Kalau dia sayang kita, tentunya dia tidak mengambil kesempatan begitu pada kita. Kan? Jadi kena ini yang kena wake up tau. Kan? Kalau rasa tak boleh nak wake up lagi, tak apa. Boleh jumpa konselor gitu. Isnin sampai Ahad kan?
1: Ya, Isnin sampai Ahad. Sebab kita risau. Bayangkan kita pakai handphone pun. Ada masa handphone kita hang tak?
0: Betul? Hang?
1: Ya. Ada masa handphone kita pun hang. Dan kita kena cas bateri handphone kita.
0: Betul.
1: Apatah lagi kita seorang manusia, seorang insan yang ada kelemahan dia.
0: Emosi kita perlu kita jaga. Okey. Sebab di hujung nanti, ingat ya, dalam gelap bayang-bayang pun tinggalkan kita.
1: Ya, jadi, sebab dalam istilah perhubungan,

0: nak bagi duit, nak pinjam kereta, pinjam duit, tak bagi pinjam apa jadi, merajuk.
1: Merajuk. You tak sayang I. Macam tu.
0: Ya, dan akhirnya saya bimbang pendengar kita tadi ataupun klien kita, akhirnya dia terperangkap dalam penjara yang dia bina sendiri.
1: Patutnya daripada awal lah kena tahu limitnya sampai mana lah.
0: Okay. Ya, betul. Patutnya dia kena tahu, dan akhirnya kalau merajuk, kalau tak ada duit, jangan merajuk kalau betul-betul sayang. Kan?
1: Kita usah sama-sama. Itu tak apa.
0: Betul.
1: Kan, kalau susah, kita susah sama-sama. Saya boleh ada dengan awak.
0: Ya, yeah, betul.
1: Tapi awak jangan susahkan saya. Macam itu.
0: Ya, yeah. Kena wujudkan hubungan yang sihat. Ya, macam jongkang-jongkit.
1: Betul.
0: Sebab ini tak kan?
1: Dia je kat atas.
0: Iya.
1: Awak sebab apa tak awak kat bawah? Sebab awak terbeban. Selalu bila terbeban, banyak sangat tanggungan, banyak sangat masalah. Itu yang jadi kat bawah aja manjang.
0: Iya. Dan dia dekat atas. Bayangkan, main kan tu kat atas kan boleh goyang kaki kan?
1: Seronok.
0: Dia seronok. Yang dekat bawah tadi.
1: Tunggu bila nak naik atas ni.
0: Kan.
1: Sebab apa? Sebab masalah dia pun jadi masalah awak. Macam tu lah kan?
0: Iya.
1: Tuan Fad, di penghujung pastinya kan, yalah, kalau boleh banyak lagi ingin saya tanyakan. Tapi apakah daya, kita kesuntukan masa. Okay? Pasti kita nak dengarkan nasihat jugalah daripada Tuan Najib Fad. Tentang tajuk kita hari ni. Adakah kita perlu sentiasa untuk jadi baik sehingga makan diri sendirilah? Kan? Mungkin ada kata-kata yang dapat menyedarkan kita untuk kita tahu yang apa pun kita lakukan kena ada limitnya. Kena tahu menolak. Okay? Tapi itulah, pasal kita pun nak jaga hubungan kan, kita pun tak nak ada masalah dengan orang, kita pun tak nak dijudge seorang yang pentingkan diri dan sebagainya. Jadi mungkin nasihat yang ringkas tapi boleh mereka lakukan supaya semuanya harmoni. Kita nak sesuatu tu harmoni je lah. Kan, menolak masih tidak dibenci. Sebab kadang-kadang takut menolak kerana tidak mahu dibenci.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi macam mana tu? Apa sebenarnya, Tuan?
0: So, DJN, kalau kita tengok, akhirnya penat jadi baik. Akhirnya penat. So, jawapannya tak perlu pun. Tak perlu. Sebab kita tak boleh pun menjadi baik sehingga kita memakan diri kita sendiri.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi, berbuat baik kepada orang lain. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita mengabaikan diri sendiri, itu bukanlah satu kebaikan. Tapi itu adalah satu pendustaan ataupun satu pengkhianatan terhadap emosi kita sendiri.
1: Faham.
0: Sebab kita penat mengemis cinta, penat mengemis kasih sayang, takut ditolak orang lain, takut dianggap jahat. Macam klien kita tadi, sampai kita biarkan rumah kita sendiri dirobohkan. Asalkan orang lain semua nampak sempurna, asalkan orang lain semua nampak hebat. Jadi ingatlah, ingatlah pesanan ni baik-baik. Sempadan diri bukanlah tanda kita mementingkan diri kita sendiri. Tapi sempadan diri adalah tanda kita tahu menghargai amanah yang telah Allah beri ni, amanah yang besar. Iaitu amanah nyawa, akal dan kewarisan jiwa kita menjadi dalam keadaan yang sempurna.
1: Ya. Jadi ingat tau, kita bukan saja nak jaga kesihatan kita, tetapi kewarasan minda kita, akal kita itu. Jadi untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku, mulalah untuk belajar, untuk sayang diri kita. Kita bukan pentingkan diri, tidak. Tapi kita sayang diri kita. Jadi kita tahu sampai mana batasnya. Okey, Tuan, pastinya juga kepada mereka kan, sekali lagi mungkin boleh dikongsikan bagi yang nak bertemu kan, untuk mendapatkan hikmat, nasihat. Okey, boleh datang mungkin yang paling dekat kalau di Selangor ni. Ada berapa lokasi, Tuan?
0: Kalau di Selangor, untuk makluman, kita juga ada 11 hub yang menyediakan kaunselor. Berdaftar, kita ada hub Selangor. Dan untuk makluman DJN, macam saya sebut tadi, kita ada pusat kaunseling Selangor. Itu yang pertama. Yang kita buka di PKNS, di RSG, dan yang seterusnya kita juga ada pusat kaunseling di daerah, di daerah masing-masing.
1: Pernah ada juga kan?
0: Ya, betul.
1: Atau mungkin ada dalam masa Sawang ke yang boleh mereka layari untuk tahu lebih lanjut lagi. Anda yang kata mereka ingin dapatkan

0: khidmat nasihat yang diberikan secara percuma setiap hari ya, Isnin hingga Ahad. Tak ada hari yang tutup.
1: Ya, betul.
0: Waktu tu kena datang waktu yang tepat.
1: Dan kita ada beberapa lokasi Counseling Hub Selangor di Petaling. Kita ada dua, iaitu di Dun Bandar Utama dan juga Kampung Tungku. Seterusnya di daerah Hulu Langat, kita ada dua lokasi di Dun Pandan Indah dan juga Lembah Jaya. Kemudian kita ada di Kuala Selangor, di Gombak, di Sungai Tua, Hulu Selangor, di Kuala Kubu Baru. Seterusnya Kelang di Pandamaran, Sabak Benam di Sungai Etawa, Sepang di Sungai Pelik, dan seterusnya Kuala Langat di Morib. So itu antara tempat-tempat yang kita sediakan program kaunselor Hub Sehat Selangor. Dan khusus untuk rakyat negeri Selangor. Tapi kita buka juga untuk sesiapa sahaja untuk datang. Boleh datang secara walk-in ataupun membuat sesi temu janji.
0: Itu dia. Okey, jadi boleh dapatkan khidmat nasihat oleh mereka yang lebih pakar untuk sama-sama membantu supaya kita dapat menyelesaikan masalah jiwa kita yang tak akan pernah selesai. Okey, pastinya kita setiap hari ada dugaan, ada cabarannya, kan? Kita diuji dengan macam-macam perkara. Semoga kita kekal sihat mentalnya. Okey, apapun sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita. Kita baru selesai bersama dengan Tuan Haji Muhammad Fuad bin Muhammad Ali yang merupakan ahli seumur hidup Pekamak International untuk topik kita malam ini, iaitu penat jadi baik. Juga bagi pihak penerbit kita, Puan Nurazila Abdul Aziz. InsyaAllah di kesempatan kita bersua lagi tuan.
1: Okey,
0: untuk topik-topik yang lain banyak sebenarnya kan yang ingin kita tanyakan. Dan mungkin lepas ni juga nantilah mungkin pada episod-episod akan datang kita boleh open call juga untuk menengah kita, sebab saya kira hari ni untuk soalan tu tak dapat banyak kita buka kan. InsyaAllah di kesempatan lain kita akan buka banyak lagi ruang dan peluang untuk anda bertanyakan soalan. Okey, apapun lagu ini rasa macam sesuai juga lah kadang-kadang kita ni bukan nak mengungkit tidak, tapi kadang-kadang perlu diberitahu orang perempuan macam tu. Bila kita sebut balik, dia kata awak ni kuat mengungkit. Bukan mengungkit, sebab kalau tak cakap awak tak ingat. Awak tak ingat jasa dan pengorbanan tu. Okey, lagu nyanyi daripada Siti Nordiana, Bukan Mengungkit Tapi Membangkit. Terus dengar Radio Malaysia Selangor FM. Anda sedang bersama dengan saya dan teman-teman anda hingga 12:30 malam nanti.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

Radio Malaysia Selangor FM. Okey, itu dia malam-malam. Malam-malam macam ni, macam mana? Dah mengantuk ke belum? Kan, kalau belum mengantuk lagi, dah betul lah. Itu dengarlah Selangor FM. Sebab saya ada teman kena anda tahu. Bukan kata satu hari je. Isnin sampai Jumaat. Harap dapatlah orang kata bersama dengan anda setiap malam. Kan, sebelum anda lena tu dengar suara saya. Harap tak adalah yang mimpi ngeri kan. Okey, pasti pukul 11 malam nanti ada utama 11 malam. Lepas tu kembali lagi bersama saya untuk jam terakhir teman kena anda. Tapi jumlah malam-malam macam ni, saya nak belanja anda lah. Lagi nusan.

0: campuran biodiesel berasaskan sawit alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Kerjasama strategik antara kerajaan, syarikat utiliti pemaju dan institusi kewangan penting untuk membuka peluang baru serta mempercepat peralihan tenaga berskala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata usaha tersebut menekankan kepentingan tindakan kolektif bagi memajukan agenda kemampanan negara. Jelas beliau, Persidangan Peralihan Tenaga 2026 ITCON 26 merupakan komitmen kukuh negara untuk mempercepatkan peralihan tenaga secara jelas, terutama ketika Malaysia sedang mempertingkat usaha ke arah masa depan tenaga yang lebih mampan. Tambah Datuk Seri Fadilah, setiap fasa adalah penting dalam pembangunan negara, bermula dari program bekalan elektrik luar bandar dan perindustrian sehingga transformasi digital. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah memaklumkan tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 akan dibuka tahun ini. LSS6 antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global ketika ini. Jelas beliau, kesemua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri. Usaha tersebut bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Ini pula mengenai penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit. Ia berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan bahan bakar ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Menurut Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan bakar sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum.
1: Penggunaan biodiesel ini kita memang sangat galakkan, terutamanya dalam tenaga mengejar ESG, lepas itu the green environment. Sebab itu kita memang sangat galakkan penggunaan biodiesel.
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Malaysia berjaya menghasilkan hub transformasi metan kepada grafen pertama di Asia Pasifik. Kejayaan tersebut dicapai Gas Malaysia Berhad yang menerajui sektor itu berlandaskan strategi perniagaan gas Malaysia. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chan Lee Kang menyifatkan bahan canggih itu sebagai penentu dalam membentuk industri tenaga masa hadapan negara. Jelas beliau, menerusi bahan yang baharu itu, negara mampu meletakkan sasaran baru yang tinggi untuk generasi akan datang. Antara bahan yang dapat dihasilkan adalah semikonduktor, barangan elektronik, bateri berkuasa tinggi, kapasitor berskala tinggi, teknologi tapisan air dan penghasilan alatan kesihatan. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadilah Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
2: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Pengatkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh mohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi di bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Fauzul Mustafa berkata dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
3: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin, jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubeh bersama dengan enjin, satu lagi lubeh sahaja. Kalau lubeh sahaja tu hakim jimatkan lebih banyak lagi lubeh kita buat. Kita buat melalui sebuah harga, dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Sebab duit dah kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Berita seterusnya. Belia negara perlu diperkasa dengan kepimpinan, kreativiti dan inovasi bagi membentuk masa depan Malaysia. Usaha tersebut boleh dilaksana menerusi kerjasama Malaysia-China. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata usaha tersebut akan memastikan negara kekal berdaya saing dalam ekonomi global selain memperkukuh hubungan strategik kedua-dua negara. Katanya usaha sedemikian tidak hanya memperkasakan generasi muda dengan perspektif yang lebih luas dan peluang pembelajaran yang lebih baik, malah menyumbang kepada pengukuhan hubungan bilateral yang berjangka panjang antara Kuala Lumpur dan Beijing. Luar negara, China bantah semua bentuk tarif unilateral dan menolak dakwaan berkaitan amalan buruh paksa. Ia susulan cadangan Amerika Syarikat untuk mengenakan duti tambahan ke atas import dari 60 ekonomi termasuk China. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan Beijing berulang kali menafikan dakwaan berhubung amalan buruh paksa. Beliau menegaskan isu berkenaan hanya digunakan untuk menekan dan menyekat kepentingan perdagangan negara tersebut. Isu Selat Hormuz, Kementerian Luar Iran telah menerima kelulusan daripada pemimpin tertinggi negara tersebut, Mujtaba Khamenei, untuk menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas bagi menangani isu di Selat Hormuz. Timbalan Speaker Parlimen Iran Ali Nikzad memaklumkan jawatan kuasa khas itu akan menyelaraskan kerjasama dengan Angkatan Tentera dan institusi berkaitan bagi menggubal kerangka perundangan berhubung selat tersebut. Menurut beliau, rang undang-undang berkaitan akan mengambil kira pandangan pelbagai institusi termasuk Majlis Keselamatan Iran dan pandangan individu yang berkaitan. Sukan menjelang kempen bola sepak Piala Dunia 2026 minggu depan, pengendali New Zealand Darren Bazley kecewa dengan kekalahan memalukan pasukan itu dalam aksi pemanas badan. Skuad All Whites tumbang 0-4 kepada Haiti di Stadium Inter Miami CF. Aksi hambar ditunjukkan para pemain mengejutkan Bazley

Republik Demokratik Kongo sedia beraksi tanpa penonton dalam perlawanan persahabatan menentang Chile. Ia bagi memastikan aksi pemalas badan Piala Dunia 2026 dapat diteruskan. Cadangan tersebut dikemukakan jurulatih Sebastian Dezebe selepas pihak berkuasa di La Linea di Le Concepcion Spanyol membatalkan perlawanan yang dijadual berlangsung pada 9 Jun atas kebimbangan penularan wabak Ebola. Dezebe berkata pasukannya bersedia menyesuaikan diri dengan sebarang perubahan dan menegaskan semua prosedur kesihatan yang ditetapkan FIFA dipatuhi sepenuhnya. Manchester United mengesahkan perpindahan tetap penyerang Denmark Rasmus Højlund ke Napoli dengan nilai 50 juta euro. Højlund meninggalkan Old Trafford selepas menjaringkan 26 gol dalam 95 penampilan serta membantu United menjuarai Piala FA 2024. Napoli mengikat pemain berusia 23 tahun itu secara kekal selepas aksi cemerlang sepanjang tempoh pinjaman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Campuran biodiesel berasaskan sawit alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tempat itu dia Ara Johari dengan menjaga jodoh orang lain. Awak dah kenapa? Kan? Rajin sangat. Orang punya pun awak jaga. Kadang-kadang terjaga tanpa sengaja. Kan? Ingatkan nak jadi kepunyaan sendiri. Tiba-tiba lah orang lain pula. Kan? Orang kata dia buat U-turn lah. Dia buat corner lah. Kan? Macam-macam lah. Cabaran tu. Dugaan tu. Tak apalah. Anggap sajalah yang bukan milik kita itu. Pastinya mungkin akan ada yang lebih baik untuk kita. Gitu. Positif. Sebab tadi di jam kedua kita dah bersama dengan tetamu kita kan. Kita kongsi banyak sebenarnya info-info yang bermanfaat. Okey, terima kasih buat Cikgu Noli hantarkan kiriman. Cikgu Noli, semalam kan, semalam ke tadi pagi ada pendengar kita tu, siapa namanya? Alah, lupa pula saya. Dia kongsi gambar tau dengan Cikgu Noli tau, makan dekat kedai makan dia kata. Ni dengan Cikgu Noli ni. Jadi first time lah I tengok you. Walaupun sebenarnya kat WhatsApp ni pun ada gambarnya kan. Okey, daripada Berang Station Tanjung Malim Perak ni, and ketu yalah saya. Oh, siapa lagi? Akan bunyalah dah jam terakhir dia tanya siapa tu. And le, okey. Sampai konti, apa pun rumah dah sunyi dah kan. Kita anak-anak pulang bercuti dah pun pulang semula ke destinasi masing-masing. Hari ni anak yang bertugas di Labuan dah pun pulang. Kita alhamdulillah selamat sampai petang tadi. Nasib le ada kucing kesayangan betul lah Ada juga peneman. Apa nama kucing tu? Kadang-kadang bila beli kucing ni kan, satu je saya pinta. Jangan buat kucing tu orang kata keliru dengan identiti dia tau. Sebab bukan apa, saya pernah nampak kadang-kadang bila ada kucing tu dipanggilnya tiger. Kucing kadang confused tau. Dia tak tahu dia sebenarnya harimau ke kucing. Jadi awak jangan letak hitam putih dia panggil yang panda. Janganlah. Kena letak nama tompok kan. Tapi paling popular apa? Kucing paling popular apa? Oyin. Orang kata. Itu dia lah abang kawasan. Dia lah kakak kawasan dia. Okay. Nak dengarkan lagu daripada Celine Dion boleh. Tak ada masalah. Okay. Lagi ada kiriman yang seterusnya. Israt dari Taman Raja Musa Kuala Selangor nak dengarkan lagu dari Candy. Akan Kutunggu. Saya nak tanyalah. Kalau anda betul mungkinlah sukakan seseorang. Sayangkan seseorang. Nakkan seseorang. Berapa lama sebenarnya secara logiknya. Secara logiknya. Anda sanggup menunggu seseorang itu. Okey, ni saya tanya soalan ni. Jadi ini kira soalan objektif lah. Anda boleh jawab berapa tahun lah tempoh yang anda sanggup tunggu. Kalau betul kita nakkan dia. Tapi awak jangan tunggu yang orang lain punya. Jangan. Sebab kadang-kadang tu tiada kepastian. Lah kata menunggu kan. Itu tak nak ya. Menunggu yang masih lagi orang kata adalah senang lah. Mungkin sedang menunggu si dia tu tamat belajar baru nak meminang ke. Gitulah kan. Ada mula dah memikir selamat nak tunggu-tunggu yang lain kan. Okey, apa pun yang nak dengarkan lagu anda ke udara boleh terus hantarkan kiriman melalui nombor WhatsApp kami. 019-330-4425. Okey, untuk jam terakhir ni akan saya siarkanlah lagu permintaan anda. Okey, nanti nak jugalah ingat nak open call kan. Kita boleh calling-calling tau. Teringin nak dengar suara anda malam-malam. Biasa orang kata kalau suara malam ni dia romantik suaranya. Dia dah nak tidur tu kan. Suara dah antara sedar tak sedar tu kan. Dia dah mengantuk kan. Okey lah, yang dahulu ini dia lagu nyanyi daripada Candy, Akan Kutunggu. Okey, tapi itulah soalan tu jawab dulu. Tunggu tu sanggup tunggu berapa lama? Kalau saya jenis tak sabar awak, saya tak boleh tunggu. Sebab tu kalau tempat viral beratur-beratur memang takkan ada lah end kat situ. Jenis tak sabar kan.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

12.16 minit tengah malam waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia, warga geng burung hantu? Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Khamis 4 Jun 2026. Okey ke tu semua? Kalau tak okey, kena pasti okey eh. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Geng Burung Hantu bersama dengan Reza, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Pastinya dengan dengan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, awal tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga rakan sukan saya AG yang terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Dan edisi hari ini, segmen yang pertama, permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis. Bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segalanya. Pasti terus layan, terus on walau di mana juga anda berada. Yang berada dalam perjalanan ketika ini yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terus tune on National FM. Pastinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Baik, satu jam yang pertama ini, kita berhibur terus lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi untuk anda. Hasil untuk anda yang bergelar Awang. Ini Awang Treasure, terus layan Geng Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Nila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
4: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia. Nasional FM. Sentiasa di hati.

12.37 minit tengah malam, waktu ini bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri, Nasional Game Ruh Hantu, bersama-sama dengan anda 12.30 malam sehingga 6 pagi. Bersama dengan saya, pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda. Yang mana belum buat kopi dahulu. Kita nak terus berjaga, terus layan sehingga pagi nanti, sehingga 6 pagi. Dan jadi kekalkan siaran itu, Nasional FM sentiasa di hati. Di pelbagai frekuensi utama yang terus layan, terus berhibur, Nasional FM, utara, selatan, timur, barat, Indonesia, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak turut hadir mendengarkan Nasional FM. Juga menerusi aplikasi RTM Click ataupun menerusi atas talian radio portal RTM. Boleh buka saja di kata carian dan terus layan walau di mana jua anda berada. Baik, jadi khususnya juga untuk sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas shift malam pada hari ini. Sehingga pagi nanti, insyaAllah saya doakan semoga semuanya baik-baik sahaja dan dipermudahkan segala urusannya. Di pelbagai lokasi yang membuka Nasional FM, saya akan terus menemani bersama-sama dengan anda. Baik, info cuaca di sebelah pagi ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, manakala di Kedah, daerah Langkawi, Kubang, Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Untuk di negeri Perak pula, kawasan daerah Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, di Selangor pula daerah Sahabat Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Petaling, Kuala Langat dan Sepang, diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Putrajaya, berkala di sebelah selatan Negeri Sembilan, daerah Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Tampin, serta di seluruh negeri Melaka sehingga 3 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati, seharusnya abang-abang lori kita yang memandu ketika ini . Sila rancang sebaiknya perjalanan anda untuk yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, hiburan kita yang seterusnya, sebuah lagu daripada Kasim Selamat untuk anda. Terus layan geng burung hantu.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

UK Singa lagunya I Love You, I Miss You untuk anda menerusi National Game Burung Hantu. 12.55 minit tengah malam waktu ini bersama-sama dengan saya Reza untuk National Game Burung Hantu edisi hari ini. Hari Khamis, permulaan hari baru. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apa khabar semua yang baru saja mendengarkan National FM? Dengarkan siaran sehingga 6 pagi nanti. Sama-sama dengan saya sehingga pagi nanti 6 pagi. Pastinya dengan didengar lagu-lagu terbaik. Untuk sahabat-sahabat kita yang memandu secara khususnya Lebuh Raya Plus di E1, di mana kerja penyelenggaraan JLW Works di kilometer 19.6 sehingga kilometer 22.6 arah utara dari Senai Utara ke Kulai, lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu. Baik, waktu ini saya nak recap seketika berita yang diambil dari portal berita RTM mengenai minyak, di mana harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 20 hingga 30 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 4 hingga 10 Jun. Menurut Kementerian Kewangan MOF, penurunan harga runcit itu telah menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.72 seliter, turun 20 sen, dan RON 97 tanpa subsidi iaitu RM4.35 seliter, turun 30 sen, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 20 sen kepada RM4.67 seliter. Bagaimanapun, penurunan harga runcit minggu ini tidak menandakan pasaran petroleum global kembali stabil. Sebaliknya, masih terdapat risiko tinggi harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana. Bagi mengimbangi kos sara hidup rakyat dan keperluan perbelanjaan fiskal secara berhemat, Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Perkongsian info semasa yang dikongsikan menerusi portal berita RTM. Pastinya informasi dan hiburan terbaik menerusi National FM untuk anda edisi awal pagi ini. Menerusi National Game Burung Hantu, kita nak layan lagu indie seketika. Kita dengarkan lagu ini, kita teringat kisah muda suatu ketika dahulu. Pasti untuk anda, lagu-lagu terbaik terus layan National FM sentiasa di hati.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional
2: FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Jam yang seterusnya menerusi Nasional Game Berukhan 1.14 minit pagi waktu ini. Bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Semasa dengan hiburan terbaik buat anda. Apa khabar yang semua yang baru saja dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Ni Eman Ran teruskan mendengar Nasional Game Berukhan. Salam dari Brunei, bapa terus berkurapa. Mantap Abang Setia. Terima kasih untuk perkongsian giftnya. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang mana pada kelapangan ketika ini hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Kita berinteraksi sambil kita berhibur dengan lagu-lagu nostalgia. Mungkin kadang-kadang lagu tu membawa kita kenangan lama. Ada kenangan yang mungkin sedih, ada kenangan yang mungkin gembira, ada kenangan yang mungkin menjadikan asbab kebaikan, mungkin menjadikan pengajaran dalam hidup kita. Jadi sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu best, lagu-lagu terbaik hanya untuk anda penggemar Nasional FM.

malam sehingga 6 pagi. Mizi, terima kasih untuk perkongsian gift-nya. Semoga murah rezeki selalu. Lady Hedda, waalaikumsalam. Teacher Ati, terima kasih taping-taping. But SV, Abang Lori masuk pom-pom-pom. Hati-hati Abang Lori semua. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Juga sahabat-sahabat kita yang memandu ketika ini, sentiasalah berhati-hati. Yang paling penting, fokus pada pemanduan anda. Kalau rasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat, itu yang paling penting. Kita kena kopi panas dulu. Hilangkan gantuk kita, segarkan mata. Bagi nampak segar bugar untuk kita bersama-sama berhibur. Semestinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Ruhan tu. Makcik Tidur. Dari mana Makcik Tidur? Waalaikumsalam Makcik Tidur. Terima kasih. Lady Hedda bagi kiss. Semoga murah rezeki. Biji Riza untuk Rosnya. Semoga murah rezeki selalu. Pashkat dulu. Waalaikumsalam Siti Zahra. Apa khabar semua yang baru saja masuk dalam TikTok Live? Tanda hadir. Kalau nak nama anda disebut di TikTok, hadirlah bersama-sama dengan saya, Taping-Taping. Kalau Taping nampak, nama dia naik. Kalau kongsikan live ini pun nampak nama naik. Bukan senang nama nak diseru menerusi radio ni. Secara langsung, saya bawakan kepada anda dari Angkasa Puri Wisma Radio, Kuala Lumpur. Yang terus diperdengarkan seluruh negara, seluruh Malaysia ketika ini. Radio pertama, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori. Apa khabar Abang Lori? Nama kamu bahasa Thailand bang? Saya tak faham. Hadir dari Bertam, mantap Arif. Baik, sebentar nanti saya akan kongsikan ucapan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita berinteraksi seketika di TikTok sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Dan untuk hiburan kita yang seterusnya ini, Bang Kata Mizi, satu dunia dengar Nasional FM. Assalamualaikum. Hadir Aida Akmal. Hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan Sari Amri, yang terus menghiburkan kita sehingga 6 pagi nanti. Ayuh kita layan, ayuh kita berhibur. Ini dia, Lukas Seribu Rindu. Gang Burung Hantu.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Walaupun Fajar daripada Ani Carrera yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. 1.42 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi kekal mendengarkan National FM. Yang pasti je menerusi National Game Bulu Hantu. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar kita? Juga sahabat-sahabat yang menonton di TikTok Live National FM. Virginia Vanessa, Teacher Adi, Mizi 85. Sihat-sihat je, Alhamdulillah. Yang mana tak sihat tu, cepat-cepat makan ubat lah ya. Pergi jumpa klinik ataupun hospital berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat sebenarnya. Daripada pagi ini sehingga 6 pagi nanti, anda akan didendangkan lagu-lagu nostalgia. Apabila kita dengar lari setiap bait liriknya, setiap alunan melodi cukup untuk kita membawa kembali ke satu waktu. Mungkin satu waktu itu yang penuh dengan kenangan, jadi kita sama-sama berhibur lagu yang menggabit nostalgia. Ucapan sahabat-sahabat kita. Betul, makan ubat yang tak sihat. Yang bertugas pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusannya. Ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook National FM. Sahabat kita bersama dengan Abdul Jalil dari Endau, Johor. Selamat pagi semua pendengar National FM. Walau di mana juga anda berada, semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. UPS dari Kuala Terengganu hadir. Mantap terus berhibur dari Pantai Timur. Terus terus mendengarkan dari siaran langsung dari Kuala Lumpur, Wisma Radio. Jamal Aloha turut hadir bersama. Layan lagu-lagu best sampai 6 pagi. Dari Terengganu juga Muhammad Yusof. Alhamdulillah. Selamat pagi buat Reza dan semua pendengar National FM. Semoga happy selalu kita dan selamat bertugas. Terbaik game buruh hantu serta buat semua pendengar National FM. Terus dari Solar Farm Perlis, mantap. Mr. P di TikTok saya dengar, di TV pun saya dengar dari Melaka. Mantap dari Bumi Selatan. Tak kira yang terus mendengarkan National FM di seantero dunia menerusi National FM. Juga menerusi aplikasi RTM Klik dan Radio Portal RTM, saluran televisyen 701. Ita Chot hadir bersama. Selamat pagi. Moh kita layan radio dari Ipoh terus menghiburkan kita. Pastinya lagu-lagu terbaik. Zabidi Ahmad, salam gemuruh hantu hadir dari Terengganu. Mantap. Dari Tanjung Malim katanya, sekarang berada di Bandar Mualim Ibrahim Close. Dari tempat yang sebenarnya meriah sebenarnya di Tanjung Malim. Saya Wah, selamat pagi gemuruh hantu hadir dari Parit Panjang Baling. Mantap. Syuk Muhammad, salam dari Ulu Basir Perak. Ramai juga orang utara dalam TikTok ni. Mantap, apa khabar orang utara? Dan orang-orang selatan, hadirkan diri anda. Sahabat-sahabat kita dari Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei. Mokwan, salam dari Yusof NEC Tinted Pro 2. Mantap, terima kasih bagi gift. Semoga murah rezeki, Nura. Steady, orang Kuala Lumpur hadir. Sama kita, orang Kuala Lumpur. Bersiaran langsung dari Wisma Radio. Sabah hadir, luncur terus kita. Terima kasih yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu ya. Saya doakan agar anda semua sentiasa dipermudahkan dan dimurahkan rezeki. Hidup aman damai, sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, kita nak terus luncur. Kita terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga nak pagi nanti. Lagu yang seterusnya, hiburan kita yang seterusnya. Lagu ciptaan daripada Syamril. Berkata Ijan, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada semua warga EC Green Group. Katanya semoga semua sihat-sihat selalu. Amin. Saya tolong jawabkan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir bersama-sama dengan saya. Okey, untuk hiburan kita yang seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita terus berhibur, terus melayan kita. Sebuah lagu dinyanyikan oleh Abbot dan juga T-Rex. Kasih yang pergi, tetap layan geng burung hantu.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis

12 sampai pagi. Waktu ini jam-jam berikutnya menerusi Nasional Game Burung Hantu bersama-sama dengan saya. Masih lagi segar kita, masih lagi on sehingga 6 pagi nanti. Ada yang mula mengantuk ke itu, awal lagi, malam masih muda untuk anda. Janganlah kita tumbang awal, ya. Sediakan kopi, sediakan biskut kering dan sebagainya. Kita layan kopi panas, layan lagu-lagu terbaik. Menerusi Nasional Game Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti bersama dengan saya. Masih khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Terima kasih untuk anda yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Katanya baru bangun. Selamat pagi, ya. Syukur Alhamdulillah. Kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Semoga kita semua dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Yang terus dengar, yang terus layan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe yang masih lagi membuka mendengarkan Nasional FM, di stesen-stesen minyak, di mana lagi, di hospital serta di klinik. Buat doktor-doktor dan juga akak nurse kita, selamat bertugas, ya. Selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Abang Setia, terima kasih bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Pastinya anda akan diisi dengan kesyahduan, lagu-lagu terbaik, lagu yang penuh dengan kerohanian juga saya sulami, lagu yang penuh dengan ketuhanan, lagu-lagu yang menggambit nostalgia kita, membawa kita ke lembayan lama. Mantan DJ RTM, kita ada DJ Pool. Abang Pool, apa khabar? Abang Pool, selamat pagi, bang. Semoga baik-baik saja buat abang. Semoga diberikan kesihatan yang baik, bang. Harap kita dapat bertemu lagi satu hari nanti, insyaAllah. Itu antara otai DJ RTM kita, masuk dalam TikTok Live ni. Mantap, bang. Terima kasih. Baik juga, sedikit perkongsian info yang saya ingin kongsikan kepada anda. Kalau kita nak tahu sekarang ini, teknologi juga semakin canggih. Tapi taktik scam pun semakin canggih juga. Jadi kepada anda, elakkan pelaburan scam. Jangan serah wang kepada skim yang meragukan. Ciri-ciri pelaburan yang tidak sah ataupun scam adalah dijanjikan tidak akan rugi, indah kabar dari rupa, peluang hanya sekali dan untung besar. Jadi kalau anda dapat syarat-syarat tersebut, silap labu duit lebu. Jadi kenalilah tanda-tandanya lebih awal untuk lindungi kewangan daripada scam penipuan, ya. Jadi sentiasalah berhati-hati. Kalau boleh kita celik IT. Teknologi semakin canggih, kita kena mula. TikTok boleh kita pandai, kan. Takkanlah benda-benda ni kita tak tahu. Ida Suami, assalamualaikum. Ya, saya orang kata meragakan baju warna kuning ketika ini, menzahirkan hoodie warna kuning. Comellah sikit pagi-pagi ni, eh. Selama ni handsome je, cik. Nak angkat bakul je juga.

Okey, pagi ini lagi kita nak terus hiburan kita. Hiburan yang penuh dengan emosi. Penuh dengan cerita yang ingin disampaikan ibarat soundtrack kita yang membawa kita ke lemah yang lama. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri dan lagu ini juga dipopularkan oleh Nick Ardila untuk anda. Pastinya, dengan lagu-lagu terbaik, Aku Takkan Bersuara. Terus layan sahabat-sahabat kita. Walau di mana juga anda berada. Di TikTok ni kegagalan tepi-teping. Kita teruskan liburan kita sehingga 6 pagi nanti. InsyaAllah mudah-mudahan semoga semuanya baik-baik saja. Tepi-teping guys, teruslah terus berhibur lagu-lagu terbaik untuk anda.

2.40 minit pagi, Fredo dengan lagunya Gurisan Terakhir. Lagu yang penuh dengan nostalgia bila melodi lama berlagu. Kita berhibur bersama-sama pada pagi ini. Hati pun terbuai. Jadi inilah di irama nostalgia yang sentiasa segar bugar dalam kenangan kita. Yang masih lagi kekal menonton, selamat pagi semuanya. Untuk ibu-ibu kita yang bertungkus lumus di dapur, sambil-sambil menggoreng, sambil-sambil mengupas, sambil-sambil menguli, abang-abang juga ketika ini membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Awal pagi nanti, semoga dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu. Abang kata Nida, mata pun terbuai-buai juga. Kalau mata terbuai-buai, kalau tak ada urusan, tidurlah ya. Kita rasai kenikmatan dunia itu. Tapi kalau yang masih bertugas, yang masih lagi segar, bugar mata ni, masih lagi celik, ambil kopi panas dahulu, kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil-sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil-sambil kita berhibur. Mr. Zam, syekah DJ malam ni. Jangan begitu. Terima kasih, Mr. Zam. Semoga Mr. Zam juga handsome. Pertama kali saya tengok DJ. Adakah DJ ni juga masuk air? Saya dah masuk lama dah. Cuma tak sedalam-dalam je tu. Jangan diajar. Sekali diajar, tak henti nanti. Kepada anda semua yang bekerja pada pagi ini, okey ke tu kerja pagi-pagi ni? Jangan serai-serai, jangan kecil, jangan rasa macam penat lah, jangan. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah dan hikmah yang baik datang buat kita semua. Baik, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang ada dalam TikTok Live Nasional FM ni. Antaranya kita bersama dengan Mizi 85, Virginia, Vanessa, Mr. Joe, Itaro, Zaya, Kasub, Daburu, Renova, Hazli, Zahbaha, juga Jumain, Kromo, Bonda Agung, Rohatu, Nita, Chod, Aida, Akmal, Zalina Z, Nida, Wahida, Nizam, Latih, Duras, juga Nur Aziza, Inun Putih, Mazlan Strong, Mama Fikri, Mr. Zam, Farhan, Rahman, Vikiria Utara, Ruslida, Aripasan, juga sahabat-sahabat kita Wani, Niza, Arsad Shop, Samsiah, Wawa, Aida, Fazila, Norida, Ida, Acamun, Eti, Susana dan ramai lagi ya. Yang mana saya tak sebut nama tu, tapping. Nanti nama naik, saya akan sebut lagi. Bunga April, terima kasih. Kupu-kupu beracun. Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti ya. Liza, Ladies Driver, Game Burung Hantu. Mantap, terima kasih Niza. Selamat menonton dan selamat mendengarkan Nasional FM. Semoga pagi-pagi ini juga kita diberikan rezeki yang melimpah. Semoga pagi-pagi ini kita diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusannya. Baik, 2.43 minit pagi ketika ini. Kita masih lagi terus berhibur lagu-lagu terbaik. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, saya akan dedangkan sebuah lagu ciptaan daripada Eddie Hamid. Kasut dah buruk dalam perjalanan balik rumah. Dadu malam tak balik-balik bang. Peluk isteri, peluk bini. Bisik kat telinga dia cakap, saya sayang awak. Gitu kan, manis kan? Sambil-sambil kita terus berhibur. Lagu-lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Iklim pada pagi ini. Pastinya Bunga Emas, lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda. Nasional Gang, Burung Hantu.

Irama yang membawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu-lagu nostalgia yang kekal dalam jiwa raga kita. Kita serupa sebuah lagu yang dipublikan oleh kumpulan Headwind pada tahun 80 yang pastinya terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Selamat pagi untuk jam yang ketiga, 3.11 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis. Kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Dan semoga hari ini menjadi hari yang paling terbaik. Bak kata orang putih, heaven.

Terima kasih yang tapping-tapping screen. Kalau jari dah mula bengkak tu, guna jari sebelah kiri. Kalau guna tadi guna jari sebelah kiri, tukar jari sebelah kanan. Kalau dua-dua jari dah bengkak, tukar ibu jari kaki. Kalau ibu jari kaki pun dah bengkak, pakai dahi lah tapping-tapping. Terima kasih masih lagi menonton. Selamat pagi semuanya. Apa khabar? Semoga anda semua sihat-sihat belaka. Sihat-sihat selalu dan ceria selalu. Kalau tak berasa sihat tu, rasa sengah-sengah badan, makanlah ubah ya. Pergilah klinik mahupun hospital. Hospital 24 jam buka untuk anda yang sakit ya. Begitu juga pendengar-pendengar kita yang berada di hospital dan klinik, buat doktor-doktor dan nurse kita yang sambil bertugas, sambil layan National FM. Abang-abang kilang kita membuka National FM. Abang-abang ofis kita yang bekerja ketika ini, abang-abang lori kita, abang-abang e-hailing kita dan semuanya lah, kakak abang semua yang bekerja pada pagi ini mencari rezeki. Semoga semuanya dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki selalu. Ingat kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Baik, perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini yang saya ingin kongsikan kepada anda yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan angin kencang diikuti bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi dan Kubang Pasu, di negeri Perak juga kawasan Hilir Perak, Batam Padang dan Mualim, manakala di Pahang kawasan Raut dan Bentong, di kawasan Pantai Barat, di Selangor, seluruh negeri Selangor, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya serta negeri Sembilan, Melaka, dan untuk di Johor, daerah Tangkak dan Muar sehingga 6 pagi nanti. Jadi sidalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Yang masih lagi bercuti, kata enjoy cuti tu, jaga diri anda, jaga kesihatan. Itu yang paling penting ya. Yang memandu jauh dari satu tempat ke satu tempat melebihi dua mahalah, saya nasihatkan anda berhentilah seketika. Kita layan kopi panas dulu pagi-pagi ni. Kita layan kesyahduan sop-sop panas. Kesyahduan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Baik, saya nak bawa anda terbang ke bumi Bollywood. Lagu ini dipopularkan oleh Lata Mangeshkar dan Udit Narayan untuk hiburan kita pada pagi ini. Terus berhibur sehingga 6 pagi nanti.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Selamat tempe! Belanggar dengan motokar!
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

Ada yang menangis di balik gebor ke? Jangan bersedih, sahabat-sahabat semua. Ini adalah sebuah hiburan. Hiburan yang mungkin kembali menyelusuri detik-detik indah yang pernah mewarnai dalam hidup kita. Jangan bersedih, kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang kita teringat kisah lama tu. Kadang kisah memberikan kembali kesedihan. Kadang-kadang menimbulkan semula kerinduan. Kadang-kadang menimbulkan semula rasa kekecewaan. Tapi itulah dia, lumrah kehidupan kita . Jadikannya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Langkah ke hadapan, anda mampu mengubahnya. Lain macam tagline pagi-pagi ni. Selamat pagi semuanya, 3.43 minit pagi. Semoga pagi ini diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Syedah, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Sahabat-sahabat kita yang masih lagi tap-tap skrin tanpa henti dari satu pagi sehinggalah ke saat ini. Hanya Allah saja dapat membalas jasamu. Tanpa anda, siapalah saya, cik. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini, ya. Jangan bersedih di balik gebor. Gebor, siapa tahu gebor tu apa? Gebor tu kalau nak cerita kan, gebor tak silap saya kan. Gebor tu selimut lah kan. Kadang menangis di balik selimut. Janganlah gitu. Kita ni hidup sementara kan. Tapi pun kita happy selalu. Ceria selalu. Senyumlah selalu. Ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM. Sama dengan sahabat kita Mayani Emma dengan dedikasinya. Assalamualaikum Reza, selamat pagi. Selamat bertugas buat kita semua pada pagi ini. Semoga baik-baik saja dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Nur Isa, game roh hantu semuanya. Semoga semua baik-baik saja. Abang Ramli kita jadi cerdas Kuala Lumpur. Osman, sudah hadir bersama Hafiz Nur Syazaf. Game Buruh Hantu pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Liu Shalu dari Tasik ke Sumang Peranang. On Game Buruh Hantu kita sampai 6 pagi. Layan dendangan lagu-lagu terbaik Game Buruh Hantu. Katanya job terakhir tadi dalam perjalanan pulang ke Bangi. Saya rasa dia dah sampai Bangi dah ni. Dah selamat sampai dah dia. Miss Kayoi, selamat pagi. Cik Yaya, apa khabar? Cik Syah, apa khabar? Amar turut hadir bersama Abang Mizi kita. Masih lagi tap-tap skrin. Sahabat kita juga dari Kuching Sarawak yang terus layan. Pastinya lagu terbaik Nasional Game Roh Hantu, Hishamuddin. Sama bertugas Reza, sama berkonti siaran Game Roh Hantu. Dari Ipoh hadir bersama ayah angkat kesayangan Otai Mansur. Tapi yang juga merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Mantap, terima kasih. Dari Kota Baru, Kelantan, Nikmas. Juhas Mizi, Abang Mizi. Dekat Facebook pun ada, TikTok pun ada, bang. Mantap. Abang Ji, layan Game Buruh Hantu. Syah Manis, tetap teman hidup saya dulu hingga kini dan selamanya. Game Buruh Hantu. Terima kasih, Syah. Juhas Mizi dekat ucapan luncur terus kita sampai pagi. Semoga ceria-ceria selalu, ya. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Anissa Samin dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca yang panas membahang walaupun dah tengah malam ni, dah awal pagi. Baru saja selesai kemas rumah sebentar tadi. Pasti je layan kita lagu slow rock, romantic rock dan juga irama balada. Pastinya semua hiburan yang terbaik. Selamat hari lahir buat Abang Tazali Yusof kita, pendengar setia. Semoga dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik serta dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Doa ini juga adalah untuk anda yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Hari perkahwinan pun hari ini juga. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. Asia Ari Jalun, semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Pemulaan hari baru, hari Khamis, 18 Zulhijjah 1447 Hiji. 3.46 minit pagi. Untuk hilangkan kantuk anda pada pagi ini, untuk hilangkan kesenduan anda pada pagi ini, hadir dari Kunak Syam bersama dari Kunak Sabah yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Semoga anda terhibur hendaknya dengan dedangan lagu-lagu yang terbaik. Saya nak bawa anda terbang ke bumi Sumatera, bumi Indonesia. Sebuah lagu rancak saya akan kongsikan kepada anda, sajikan terus kepada anda pada pagi ini. Lagu yang popular oleh Hati Kos Endang. Semua dah tak sabar goyang pinggul.
Jadi Ayu lekat terus, pastinya lagu terbaik.

Hai, Assalamualaikum. Saya Syiha Zikir. By the way, kalau korang semua nak dengar radio, dengar saja di Nasional FM. Nasional FM. Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kuching 88.1
2: Nasional FM.

0: Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu!

Salam tajuk, salam subuh, selamat pagi semuanya. Masih lagi terus bersama-sama dengan saya, Menerozi Nasional Game Borong Hantu. Baik, seperti biasa pada pagi ini 5.15 minit pagi, kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Baiti Jannati bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Datuk Dr. Haji Badli Shah Alauddin, terbitan rakan tugas Wahidah Muhammad Yaakob.

Kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia. Dia macam mana kat rumah orangnya? Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kau main ramah, tegur sana, apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok, kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia. Orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih. First year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffering. Jadi begitu. Masa kahwin berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. Jakim dia collect data.

0: Setiap tahun dia ambil daripada JAIN, dia cek berapa perkahwinan setahun pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun ataupun 2,000 kes satu bulan ataupun 70 kes satu hari atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian, dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, trend perceraian itu makin menakutkan sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47 lafaz cerai, kalau kes fasakh 5,528 kes. Cerai taklik ada 2,111 kes. Cerai taklik maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lepas taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Ha, itu pening lah. Itu memang pening betul. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai? Suami saya cakap, kalau awak jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah, saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana pun kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes. Suami mengajar di Kuantan. Isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Penang. Minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu si isteri patut giliran balik ke Kuantan. Dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan hari Sabtu ada co-curriculum. Pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gogo talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kek di kampung. Isteri dia tengah betulkan langsir panjat tangga. Agak bergaduh, suami panah baran. Samseng, awak turun pada tangga, gugur talak satu. Sudah. Takkan nak tidur atas tangga. Telepon ke ustaz, macam mana gaya kes ni? Nak kena kona taklik lah. Terpaksa cek. Abang tadi cakap macam mana ayat? Ingat balik abang cakap apa? Saya cakap, kalau turun tangga, gugur talak satu. Tanya isteri, betul awak dengar macam tu? Terpaksalah kona kan. Ambil sofa, susun, taruh lain supaya dia tak turun pakai tangga, turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah. Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan lah buat khusus macam ni, biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik, JAKIM punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya seorang isteri dia nak minta cerai dengan suami dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia dalam keadaan suami tak ada kesalahan, tak ada masalah pengabaian tanggungjawab, tak ada, zahir batin semua cukup, apa masalah. So dia boleh cerai, tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah berapa you mau minta khuluq tebus talak. Ya Arif, saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Ya Arif pun akan timbang lah. Tuan, agak-agak lah 1 juta. Banyak. No, 1 juta. You siapa? 100,000 boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau. Cik dapat lah 1,000. Kalau kita kaji ya, sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah. Apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi pula lah. Jabatan Agama faham, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok, kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, dua-dua bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyur. Kejar dek Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jom gila, tangkap saja. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki itu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke, yang penting isteri orang. Kita kaji apa sebab? Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah memang tak cantik langsung. Tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai itu jadi cantik pula dah. Sebab itu ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki. Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat. Dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, fatihah, doa, tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur, melampau-lampau, reunion, main tarik tali ramai-ramai, benda-benda gitu, Nabi pesan, setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khawatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu, jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga, ataupun syaitan. Syaitan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa'idha absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa'inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu, teruslah kamu mendatangi isteri kamu, sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni. Jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia panggil, takut bini tua. Orang laki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah, benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecenderungan laki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Dia orang punya kajian mengatakan, seorang laki-laki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun, seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuan dia kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki itu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki-lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki-lelaki, dia pandang handbag, itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu aja yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari, dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okey lah tu, tak ada, balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak tunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami. Orang Melayu biasa kahwin dua, dia takkan minta izin punya lah. Jaranglah jumpa. 10 kes, 8 ni nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia, kalau nak poligami, memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Apa nak jadilah. Dia kata, benda dah, masjid dah diri, takkan nak roboh ya.
1: Allahumma

0: Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 5.37 minit pagi untuk hari ini, pastinya dengan dedangan dan informasi yang terbaik menerusi National Game Burung Hantu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 Jun 2026 Masihi bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.50 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru-Johor 5.43, Bandaraya Melaka-Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor 5.50, Ipoh Perak 5.50, Johor Town Pulau Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.48 dan Kangapolis 5.47 minit pagi. Sampai kita bersama lagi untuk siaran Nasional Game Burung Hantu hari esok. Seperti biasa, 12.30 malam sehingga 6 pagi dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Pastinya, hiburan yang terbaik dan informasi yang sahih disajikan untuk anda. Selepas ini, Tiga Suara akan terus menyediakan lagi pagi anda dengan pelbagai hiburan dan informasi yang disajikan untuk anda. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat 6.17 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami, salam subuh buat anda pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang terus memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Empat jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi dalam Tertarik Kopi O, saya Awan temani anda. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu salat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 5.50 minit pagi. Zon 2 Sabak Benar Kuala Selangor 5.51 minit pagi. Zon 3 Kelana Kuala Langat 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tempat, stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Itu dia nyanyian daripada Eni Zakri dengan tajuk lagunya Jangan Marah. Pagi-pagi ni jangan marah, senyum-senyum aja kan. Berfikiran positif, insyaAllah dia akan membawa aura positif tu sehinggalah sampai awak nak tidur malam nanti. Okey, 6.36 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Terus dengarkan kami di frekuensi 100.9 ataupun anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Sekarang ni kami nak kongsikan
1: Alkisah.
0: Ini perhatian kepada adik-adik kita. Awal bangun hari ni Hari ni cuti lagi. Okey, menghayatilah cuti-cuti yang ada ni. Tapi kita nak ingatkan jugalah, di mana seorang ibu meluahkan rasa buntu apabila anak lelakinya yang bakal menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM pada penghujung tahun ini disifatkan sebagai malas belajar. Masih lagi dalam berfoya-foya, masih lagi nak main-main kan, mungkin, tak nak fokus lagi kan.
1: Mungkin last minute baru nak belajar, sementara awal lagi ni mungkin dia rasa nak mungkin nak honeymoon lagi kot.
0: Nak lepak dululah, nak menghayati dululah.
1: Let dulu, chill-chill dulu. Dan biasalah kebimbangan mak-mak ni, okey, meluangkan kebimbangan wajah wanita ni. Anaknya hanya akan ulang kaji pelajaran atau belajar apabila dia duduk di sebelah anak dia tu.
0: Alah, manja.
1: Anak katanya anak lelaki nak SPM tahun ni, tapi dia malas nak belajar tu, Masya Allah, langsung tak sentuh buku.
0: Okay.
1: Jadi katanya lagi, saya selalu duduk sebelah dia untuk belajar sama-sama, kalau tak memang dia tak belajar. Tapi itulah, kesian juga dekat mak ni. Dia macam tak boleh buat kerja lain lah, kena duduk sebelah anak tu, bawa anak tu nak belajar.
0: Okey. Dia cerita benda ni, saya rasa perkara ni selalu berlaku. Zaman saya pun dah ada. Saya bukan saja mak kena duduk sebelah. Mak kena pegang barang sebelah. Baru boleh jalan.
1: Pegang hanger kan, pegang wotan ke kan? Okey, meskipun ibu syukur kerana anak masih belajar bila dia teman, namun dia mengakui kepenatan nak buat benda tu setiap hari. Memang dia belajar katanya, tapi maknya lah nak energy drain tu. Dan duanya buntu dengan sikap tak bertanggungjawab anaknya tu. Dan turut mengambil langkah drastik, si ibu juga tarik balik hak kebebasan bermain permainan video game dengan simpan laptop.
0: Okey, itu antara denda yang mak dia lakukan lah. Dan tidak hanya pada itu juga, waktu melayari media sosial juga dihadkan bagi memastikan si bujang yang berusia 17 tahun tu bagi perhatian penuh dalam pelajaran. Sesi meluah setiap hari, kaunseling pun sudah dah dia buat apa yang saya suruh. Cuma bab belajar yang bermasalah. Adunya sambil tertanya-tanyalah sama ada pendekatan digunakan tidak sesuai sehingga menyebabkan anaknya terus bersikap sambil lewa. Ini bukanlah mak dia nak mengadu domba, nak buka aib anak dia dekat media sosial lah ke apa. Tapi nak tanya jugalah pendapat-pendapat mak-mak yang lain kan.
1: Ya, betul.
0: Jadi warganet turut bagi pandangan serta cadangan mengenai cara menangani ketagihan gadget dan meningkatkan motivasi anak menjelang peperiksaan penting tu. Ada yang cakap ada seorang ibu ni, dia bawa anaknya buat kerja sekolah di indoor playground. Mungkin dia suka dengan suasana yang tenang kan. Suasana yang berbeza. Boleh juga cuba, kena cari orang yang dihormat dan dengar kata selain mak ayah untuk bagi motivasi. Contoh dia ada pakcik ke yang dia ador kan.
1: Betul.
0: Cakap pesan kat pakcik tu, tolong je cakap kat dia, pesan kat dia.
1: Ataupun antara komen lain juga, mungkin kena tahu dia punya hala tuju kerjaya dan selit tentang belanja bulanan supaya dia sedar tentang kos sara hidup.
0: Bagi tahu dia realiti yang sebenar.
1: Betul.
0: Kan, kadang-kadang sekarang ni dia tak nampak lagi. Iyalah. Buka tudung saji dah ada barang.
1: Apa tu duk tengok screen time pun lama kan. Sosial lama.
0: Iyalah, waktu tu tak payah kena bil ke apa semua kan. Cuba bagi dia bayar bil tu sendiri. Tapi itulah orang cakap, asal garamnya bila kita ada anak-anak yang berusia ataupun nak melepasi fasa kanak-kanak, nak pergi ke remaja tu kan, teenager. Memang gitulah kot kan. Saya pun ada pengalaman tengok dengan adik-adik pun. Memang begitu. Jadi kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan ibunya yang sangat-sangat struggle, yang sangat-sangat risaukan maknya. Jadi kepada adik, adik-adik yang sedang dengarkan Selangor FM sekarang ini, kita juga nak pesan kepada awak lah. Hargailah usaha mak ayah kita ni. Mereka tak nak anda balas jasa mereka pun. Cukup anda menunjukkan kejayaan anda, itu pun dah membuatkan mereka bahagia kot.
1: Memang kebimbangan mak-mak ni memang macam tu lah. Kalau anak ambil exam, mak yang lebih risau. Jadi anak-anak pun kena faham jugalah, kebimbangan mak tu berasas lah demi masa depan anak tu juga.
0: Okey, kalau kita tengok hari ni 4 Jun 2026, berbaki lebih kurang 4 bulan 5 bulan.
1: Tak lama dah tu, tak lama.
0: CJ Pelajaran Malaysia akan berlangsung pula untuk tahun 2026. Yang sedang struggle, nak trial ni, trial pada bulan Ogos sehingga September 2026. Ujian amali sains akan diadakan pada November dan peperiksaan bertulis benar akan berlangsung di pertengahan November hingga Disember 2026. Kita doakan, kita wish good luck, semoga kejayaan akan orang cakap diperolehi oleh anak-anak kita yang sedang berusaha betul-betul dalam SPM ni, insyaAllah. Baik, kejap lagi kami akan bawakan pula untuk anda rancangan refleksi khas di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
1: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
0: Patutlah hidup aku jadi kelam kampur, tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Refleksi.
2: Tidak semua hari cerah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa hati mendung tanpa sebab yang jelas? Hidup kadang-kadang seperti cuaca. Ada hari yang cerah, terang, hangat. Kita bangun dengan senyuman, langkah ringan, hati lapang. Dan ada hari hujan turun tanpa amaran. Awan gelap menutup langit. Angin dingin meniup tanpa belas kasihan. Segalanya terasa berat. Segalanya terasa suram. Kita ingin menolak, menyalahkan atau memaksa hari menjadi cerah. Tetapi cuaca tidak pernah tunduk pada kehendak kita. Dan begitu juga perasaan. Hari ini, tarik nafas perlahan. Terimalah hujan yang datang. Tidak perlu melawan. Tidak perlu tergesa-gesa mencari cahayanya. Kadang-kadang, hujan itu perlu. Ia membersihkan udara, menyuburkan tanah dan menyegarkan bumi. Begitu juga dengan hati. Hujan dalam hidup membawa pembersihan, membawa kesedaran, membawa kelegaan apabila kita membiarkannya. Kita belajar bukan setiap hari mesti cerah. Bukan setiap hari kita harus tersenyum. Bukan setiap hari kita boleh mengawal apa yang berlaku. Hidup yang tenang bukanlah tentang langit selalu cerah, tetapi tentang hati yang tetap stabil. Walaupun awan gelap datang dan pergi. Hari ini, biarkan hujan itu mengalir. Rasakan ketenangan yang lahir ketika kita berhenti melawan dan mulai menerima apa yang sedang berlaku. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
3: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, Pengurusan Kanan Lembaga Tamu Haji serta Ahli Keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
1: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual membawa pulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Penurunan harga runcit mingguan tidak mencerminkan pasaran petroleum global kembali stabil. Risiko harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana berikutan konflik serta perkembangan semasa di Asia Barat. Menurut Kementerian Kewangan, mutakhir ini, negara-negara pengimport utama di Asia terpaksa meningkatkan pembelian minyak mentah daripada sumber alternatif bagi menampung gangguan bekalan dari Asia Barat. Sebagai itu, rakyat diseru terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat bagi membantu keterjaminan bekalan negara. Berkekuasa tengah malam tadi hingga 10 Jun, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter, manakala harga diesel di Semenanjung berkurangan 20 sen seliter. Sementara itu, penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategik kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Apapun, bekalan bahan api di Malaysia masih mencukupi bagi menghadapi sebarang kemungkinan berikutan perubahan musim panas di hemisfera utara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, Petronas sedang mengkaji segala kemungkinan termasuk dalam proses mendapatkan bekalan minyak mentah untuk negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
2: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Bermula hari ini hingga Ahad, hampir 2.2 juta kenderaan sehari dijangka menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus sepanjang tempoh hari puncak. Kenyataan Plus memaklumkan peningkatan itu melibatkan kombinasi pergerakan trafik jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang selepas tambah tempoh cuti perayaan dan cuti persekolahan. Pengguna dinasihat merancang waktu perjalanan mengikut jadual MyPlus TTA. Berita seterusnya. Mana-mana pihak tidak mempunyai kuasa untuk menggantung, menamatkan, menggantikan atau melantik mana-mana individu lain sebagai setiausaha Dewan Keadilan dan Undang DKU. Hanya Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir boleh berbuat demikian. Perkara itu ditegaskan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Dato' Muhammad Zafir Ibrahim. Jelas beliau, jawatan Setiausaha DKU adalah jawatan lantikan baginda. Individu yang dilantik akan memegang jawatan selama yang diperkenankan oleh baginda mengikut Fasal 25 Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan 1959 UUTKNS. Operasi mencari dan menyelamat ACR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dan secara bersasar. Tumpuan diberikan kepada lokasi-lokasi yang dikenal pasti berpotensi. Menurut Ketua Polis Daerah Tapa, Superintenden Abdul Malik Hasim, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai maklumat serta petunjuk yang diperoleh. Hasil mesyuarat bersama agensi penyelaras mendapati kira-kira 95% kawasan pendakian telah diperiksa oleh pasukan penyelamat.
3: Keputusan telah dibuat yang operasi ini tak dibentikan, diteruskan, cuma di PKTK di Batu Tujuh Kuala Lumpur kita akan tutup dan diteruskan oleh pihak Jabatan Bom Badan Penyelamat Malaysia.
0: Setakat ini tiada unsur jenayah dikaitkan dengan kejadian tersebut. Luar negara, Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan Negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nal Latifah berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. Sementara itu, Latifah berkata Rusia amat menghargai tahap kerjasama dicapai dengan Malaysia yang bakal menandakan 6 dekad hubungan rasmi tahun depan. Kerjasama dua hal itu diharapkan terus berkembang demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Menurut beliau, Malaysia merupakan rakan kongsi lama, boleh dipercayai dan amat dihargai oleh Rusia, sama ada di Asia Tenggara maupun di peringkat global. Kedua-dua negara sentiasa berusaha mengambil kira kepentingan satu sama lain, bekerja sebagai rakan kongsi. Bahkan, pendirian Rusia dan Malaysia dalam isu serantau serta antarabangsa adalah selari. Menurut Latifov, Rusia amat menantikan kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sidang kemuncak Rusia ASEAN di Kazan pada 17 hingga 18 Jun ini. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun, Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Erin Chia Sohoyik dan bergu muda Kang Kai Shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Lek Shana serta bergu campuran Goh Sun Huat Chevron Lai Jamie. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Musa pada minit ke-86.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulakan dengan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Selangor yang dikeluarkan menerusi lemasa sawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Waktu pagi dijangkakan cuaca baik tiada hujan, manakala waktu petang diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala waktu malam dijangkakan cuaca baik tiada hujan. Beralih kepada laporan trafik, trafik secara keseluruhan buat masa ini bergerak lancar dan terkawal di semua lebuh raya Bertol sekitar Lembah Kelang dan lebuh raya utama menghala ke utara, selatan dan timur Semenanjung. Walaubagaimanapun dikesan trafik pelan dari Bukit Limau ke Haikom, Haikom ke Sifil, juga kewajipan susu ke Subang. Mohon patuhi had laju kerana kelajuan boleh membunuh.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, make up aku ni macam mana?
3: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Kini kita kembali dalam jam yang kedua dalam segmen
5: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Ya, anda masih lagi bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Awan. Bakal temankan anda untuk edisi hari ini 4 Jun 2026, hari Khamis. Dan dalam jam yang kedua ini, antara lagu-lagu yang bakal menanti, kami nak bagi tahu dulu sebelum kami kongsikan bio artis selepas ini.

0: Dan hari ni kami nak cerita pasal seorang penyanyi yang berwajah Japan dalam siri kartun Doraemon yang selalu dikaitkan dengan Sunio. Bio Artist. Donde donde donde. Hari ini kita nak cerita pasal Andy Bernardi, di mana kelibat penyanyi dan pelakon Andy Bernardi yang sebelum ini berselubung akhirnya terjawab apabila dia bagi tahu sengaja tampil dengan imej demikian agar tidak timbul kekeliruan dalam kalangan peminatnya. Tiba-tiba kan baru-baru ni dengan pakai speknya selubung macam tu. Kita pun pelik, kenapa? Apa metafor yang nak bawakan? Nak promosikan lagu baru ke?
1: Kan, nak gimmick ke apa?
0: Tapi ini kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Andy Bernardi sendiri ataupun nama sebenarnya Andy Azrul Andy Mapagil, yang menghidap penyakit autoimun hyperthyroid, berkata perubahan pada bentuk fizikalnya turut mendorong beliau untuk tidak terlalu terdedah kepada umum. Beliau ada keluar rumah tapi adalah berselubung, tak adalah berselubung sangat. Kalau keluar pun beliau pakai topi dan pelitup muka, mungkin sebab tu ramai yang tak perasan. Dalam bidang ni memang perlukan perhatian, tapi waktu teaser video sedang berjalan, beliau tak nak orang keliru. Nanti orang kata kejap nampak badan lain, dalam video lain pula, siap tuduh saya buat macam-macam. Jadi saya elakkan perkara tersebut. Itu kenyataan yang dikeluarkan oleh Andy Bernardi. Dia lah.
1: Mm-hmm. Dan kenyataan

0: permainan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan terbaik.

0: Itu dia nyanyian daripada Aziz Harun dengan tajuk lagunya Cika Kuku Bila. 7.32 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Hati-hati memandu, terkejut. Tiba-tiba Apis menyanyi tu.
1: Sedap kau suara Apis tu.
0: Terkejut Apis Okey, sabar. Okey, saya tak nyanyi dah. Esok pula. Okey, kita sekarang ini dah sampai di pertengahan jam yang kedua ni. Seperti biasalah, Isnin hingga Khamis. Hari ini hari Khamis. Kami akan bawakan kepada anda
2: Sembang
0: Tusen. Sembang Tusen, anda boleh respon di WhatsApp. Nak hubungi kami di talian pun boleh juga, 019-330-4425. Kalau talian kita 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Sabar kejap. Macam mana awak nak telefon kalau topik pun tak tahu lagi kan? Okey, apa perkara yang makin berusia makin anda hargai? Itu topik kita hari ini. Sebab apa? Kalau kita renung balik, masa kecil dulu, tak sabar kita nak cepat besar. Sebab betul. Kerja, nak ada kereta sendiri contohnya kan, nak ada duit sendiri. Rasa seronok bila dapat buat keputusan sendiri kan. Tapi bila berusia makin bertambah ni, kita mula sedar ada banyak perkara yang suatu ketika dulu kita anggap biasa sebenarnya sangat-sangat bernilai. Dulu mungkin kita merungut bila ayah kata, kau ni kat mana ni Pis? Tak balik lagi ni. Kau nak pergi mana pula ni? Dah solat belum? Kalau duduk dengan mak ayah kan?
1: Betul.
0: Bosan dengan nasihat mereka atau rasa masa bersama keluarga tu macam biasa je lah. Rasa macam, aduh, kenapa nak kena makan sama-sama? Tak boleh ke makan sendiri-sendiri kan? Tapi hari ini ada yang sanggup korbankan apa je. Duit paras-paras pun nak balik kampung juga, nak jumpa mak ayah ni kan.
1: Betul.
0: Dapat mengulangi semula saat-saat itu walaupun hanya untuk beberapa minit. Ada juga yang semakin menghargai kesihatan, sahabat sejati, masa lapang, ketenangan hidup, malah secawan teh ataupun kopi O di waktu petang pun terasa begitu bermakna. Sebab ialah bila kita dah meningkat usia ni, benda tu makin laju kita rasa. Contoh macam hari ni macam, kalau kita tengok kalender, uish, dah 6 Jun dah Rasa macam baru semalam.
1: 4 Jun.
0: Dah 4 Jun dah. Rasa macam baru semalam tengok bunga api tahun baru kan. Itulah, kita sekarang ni nak tanyalah kepada anda, apa perkara yang makin berusia makin anda hargai, Awan?
1: Okay, ada dua. Satu, anak bulus. Makin apa, ada anak bulus saya, ada yang makin meningkat usianya.
0: Okay, gitu, makin awal hargai ya. Kenapa kecil-kecil dulu dia orang annoying ke macam mana?
1: Nak biasalah noti kan. Budak jugalah kan.
0: Bila dia dah besar ni, dia dah relax, dia dah makin comel, bulu dia dah makin lebar. Kita akan nampak macam
1: Ada seekor tu yang dah senior dah pun.
0: Dah senior eh. Dah aku boleh keluar EPF ke?
1: Kalau ada EPF boleh lah buat keluar EPF kan. Dan satu lagi, masa bersama-sama orang tua dengan mak dengan dan juga saudara mara yang rapat. Okay. Dan makin lama makin meningkat usia, kita sedarlah masa kita dengan dia orang pun tak tahu sampai bila.
0: Betul lah. Kita kadang-kadang macam, kalau tengok hari ni kita sambut birthday mereka yang nombor angka tu makin meningkat kan.
1: Betul.
0: Jadi macam, ya Allah, bila lagi aku ada masa ni kan. Jadi masa yang ada ni kita nak pulun betul-betul lah.
1: Betul.
0: Untuk hargai mereka, buat mereka bahagia. Okay, itu antara komen daripada awal lah. Macam saya ringkas ni kot, kesihatan. Saya buat kesihatan lah kan. Makin kita berusia, makin kita hargai kesihatan tu. Sebab kalau kita ada duit, tak ada kesihatan pun
1: Tak guna
0: kan. Itu paling penting. Okay, itu kamilah. Komen untuk topik apa perkara yang makin berusia makin anda hargai. Jom kongsikan bersama dengan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: biasanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tebal.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Sila ambil perhatian, terdapat kemalangan di lebuh raya Sprint di kilometer 4.2 arah barat di Pencala Link, iaitu dari Plaza Tor Bukit Kiara ke Pencala. Lorong kanan terhalang, trafik lancar di lokasi. Selain itu, terdapat insiden kereta rosak di NKVE di kilometer 7.1 arah utara dari Seti Alam ke Shah Alam. Lorong tengah terhalang, trafik perlahan di lokasi. Selain itu, di NKVE, trafik juga perlahan di Plaza Tor Damansara ke Kayu Ara menghala ke lebuh raya Sprint. Selain itu, di Kerinci Link, trafik perlahan di Mount Kiara ke Jalan Duta. Mohon rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak bagi kad debit kad tashinggo e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
4: Sembang tu sen.
5: Okey, kita kembali semula dalam Sembang tu sen. Topik kita hari ini, apa perkara yang makin berusia makin anda hargai? Ini komen daripada Ahmad Rawang. Bila umur makin meningkat, saya semakin menghargai masa bersama dengan ibu bapa. Dulu bila balik kampung, saya lebih banyak keluar dengan kawan-kawan. Sekarang ni, setiap kali jumpa mak ayah, saya sedar umur mereka pun semakin bertambah. Masa mereka sebenarnya jauh lebih berharga daripada apa yang kita sangka. Jadi sekarang ni, kalau saya balik je ke kampung, first thing first, saya akan settle dengan family dulu, dengan mak ayah dulu. Barulah saya fikir nak keluar dengan kawan kejap ke? Nak pergi minum kopi-kopi ke? Itulah dia.
1: Okey, selalunya memang itu biasa, lumrah sebenarnya bila kita muda-muda, kita banyak kita habiskan masa dengan kawan-kawan. Dengan usia ni, kita makin ada kesedaran bahawasanya masa kita dengan mak ayah pun dah tak lama mana.
5: Betul.
1: Kan? Sama ada mak ayah pergi dulu ataupun kita yang pergi dulu, Allahuakbar, kita tak tahu kan. Okey, ni juga Aiman dari Shah Alam, umur makin meningkat, makin hargai masa bersama-sama keluarga. Dulu sibuk dengan kawan-kawan, sekarang makan malam mak ayah pun rasa sangat bermakna.
5: Okey, kan, dia bukannya apa yang kita buat tu sebenarnya. Tapi sebenarnya masa, kan, apa yang kita isi dengan masa kita tu, masa bersama dengan mereka tu. Kadang-kadang minum kopi, makan biskut, sembang tak minum pun, saya rasa tu pun momen yang paling indah dah lah.
1: Benar.
5: Dengan sekarang ni kita pula berjauhan. Jadi sekali masa, yelah, kita kalau boleh paling lama pun balik, balik kampung, berapa lama sangat? Seminggu,
1: paling lama seminggu lah.
5: Itu yang nak semua benda nak buat dalam masa seminggu tu. Okey, ada pemanggil kita di talian ni. Assalamualaikum. Hello.
6: Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Ya, kalut saya.
5: Oh, kenapa kalut pula?
6: Yelah, ada tengah-tengah tengok urusan lain juga di sebelah.
5: Okey.
6: Sambil dengar radio, Allah.
5: Okey. Baik, jap. Kita pinjam masa awak ni. Kita nak tanya pendapat awak ni. Boleh ke?
6: Boleh.
5: Itulah. Okey, kenapa awak terpanggil untuk komen topik ni?
6: Sebab saya rasa topik ni sangat-sangat-sangat dan menarik.
5: Okey, apa yang awak nak ceritakan tentang perkara yang makin berusia, makin anda hargai sekarang ni?
6: Yang pertama macam habis, kesihatan.
5: Betul.
6: Sebab saya sekarang dah makan ubat dah.
5: Oh, iya ke?
1: Samalah, kita pun makan ubat dah.
6: Dah makan ubat eh?
5: Dah mula ada gula-gula pagi lah.
6: Dah mula ada gula-gula, dah mula ada naik-naik tinggi sikit darah.
1: Betul. Yalah.
5: Okay.
6: Jadi dah makan ubat dah. Jadi nikmat kesihatan tu, jagalah sebaik mungkin. Okay. Siapa yang masih belum makan ubat lagi tu lah. Yang kedua, saya rindu waktu remaja.
5: Oh, kenapa? Okey, apa yang awak nak ceritakan yang ada kena-mengena dengan topik ni? Waktu remaja awak, kenapa?
6: Okey, waktu remaja kita kat asrama dan kita suka sangat dengan budak-budak.
5: Okey.
6: Macam tu cerita dia. Dan saya pernah ingat kata-kata mak saya. Macam mana Hafiz cakap tadi? Bila kita dah budak-budak-budak, kita rindukan waktu kita dewasa tau.
5: Ya, kita bukan rindu, kita rasa macam nak cepatlah besar ni. Malahlah nak pergi sekolah bangun pagi-pagi. Dia tak tahu kalau dah besar nanti lagi awal kena bangun.
6: tu mak saya cakap, kau tak boleh cakap gitu. Kau tengoklah satu hari kalau kau dah masuk alam dewasa, alam pekerjaan, kau akan rindu balik masa sekolah kau.
5: Ya. Yeah.
1: Selalu orang cakap macam tu.
5: Sebab dulu kita, alah, kita ni tak nak pergi sekolah sebab nak kena bangun pagi je.
1: Betul.
6: Satu. Yang kedua, yang kedua Hafiz dengan DJ Awan, saya dihantar dekat asrama daripada darjah satu tau.
5: Okey.
6: Kita rindu sangat masa bersama keluarga tu. Kita hanya balik waktu time cuti-cuti panjang, cuti penggal apa bagai kan.
1: Betul.
6: Waktu tu je kita bersama keluarga. Jadi kita terasa sangat, ya Allah malasnya aku nak sekolah.
5: Yeah. Dan lah duduk jauh dengan mak ayah ni kan. Orang lain mak ayah hantar. Oh memanglah. Kalau side awak tu saya rasa lebih terasa lah.
6: Betul. Dan kita rindu satu bersama keluarga. Satu lagi kan, kita rindu nak sana. Oh, untunglah korang dah kerja hari-hari boleh ulang-alik tengok TV, dengar radio. Kita duduk di asrama, itu nak kena jaga, itu nak kena jaga.
5: Okay. So maknanya kalau boleh tu awak nak patah balik ke waktu kecil ke macam mana?
6: Kalau boleh nak lah.
5: Kalau sekarang ni kalau tanya yang tengah memandu dalam kesesakan sekarang ni, kalau nak tanya boleh nak, kalau nak tak, kalau kita patah balik sekolah, semua orang nak lah kan. Tapi macam saya nak patah balik sekolah. Saya nak, sebab saya rindukan kawan-kawan je.
1: Oh, rindukan
5: belajar
1: kawan.
5: Belajar tu kurang sikit.
1: Kita sama. Sebab belajar tu memang.
6: Sama lah kita tiga.
5: Okay, Tam. Okay, Tam. Terima kasih, Tam.
6: Alright.
5: Jaga kesihatan, Tam, eh.
6: InsyaAllah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Okay. Itu komen daripada Tam. Satu adalah kesihatan lah.
1: Yeah.
5: Memang betul. Dulu kita boleh, kalau setakat 5 kilo, 10 kilo dulu. Apalah sangat. Sekarang ni dia dah agak macam boleh lagi. Tak adalah cakap tak boleh langsung. Boleh lagi. Tapi dia dah rasa jadi macam malam tu dah mula tidur awal.
1: Dia akan, lepas tu pace tu jadi slow. Lagi dia jogging.
5: Okey, kejap lagi kita sambung semula topik Sembang Two Cent kita ni. Apa perkara yang makin berusia makin anda hargai. Anda juga boleh hantar di talian WhatsApp 019-330-4425. Kejap lagi dalam jam yang berikutnya, kami akan raikan komen-komen daripada anda antara lagu-lagu yang akan menanti selepas ini.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.